Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia

Tahukah kamu jika jembatan kereta api Cikacepit adalah yang terpanjang di Indonesia? Jembatan ini terletak di Desa Cipamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandara, Jawa Barat. Jembatan ini diselimuti mitos yang dipercaya masyarakat setempat. Dengan panjang 310 meter yang membelah bukit dan lembah, jembatan kereta api Cikacepit merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Selain bernilai sejarah, terdapat banyak mitos dan mistis di jembatan Cikacepit. Kabar yang beredar di masyarakat Pangandaran, pembangunan infrastruktur jembatan Cikacepit dilakukan pekerja Indonesia dengan cara kerja rodi atau secara paksa. Warga setempat percaya jika pembangunan jembatan itu memakan banyak korban nyawa dalam proses pembuatannya. Jembatan itu dibangun pada periode 1913 hingga 1916.

Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dalam suatu periode. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun, yang berarti uang yang Anda miliki tidak dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Ini berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, bahan bakar, dan transportasi yang menjadi semakin mahal. Inflasi juga memengaruhi tabungan dan investasi. Uang yang disimpan di rekening tabungan dengan bunga yang rendah bisa kehilangan nilainya seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk memahami inflasi dan mengelola keuangan dengan bijak. Langkah pertama adalah memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menginvestasikan sebagian dari pendapatan Anda dalam aset yang dapat melindungi nilai uang, seperti emas atau properti. Perencanaan keuangan yang matang sangat diperlukan untuk menghadapi inflasi. Menyusun anggaran yang realistis dan konsisten, menabung bisa menjadi langkah awal yang baik. Dengan strategi yang tepat, Anda dapat menjaga stabilitas keuangan dan meminimalkan dampak inflasi terhadap kehidupan Anda. Pahami inflasi, rencanakan masa depan dengan

Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda. Senantiasa informasi juga hiburan terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita di lintas siang. Bovendigul pendengar, saya Lisa melanjutkan setelah Anda ditemani oleh rekan Yuli. Di mana masih ya pada edisi siar hari Selasa tanggal 23 Juni ya 2026. Terus bersama Anda menemani segala aktivitas Anda hingga pukul 14 ya waktu Indonesia Timur kebersamaan kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

0: Tahukah Anda, di balik meganya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the World Champions, what a play by Argentina, starting it from defense.

0: Dengar kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa Indonesia memegang kendali atas harga beras dunia. Dalam video tersebut juga mengklaim penghentian impor beras oleh Indonesia mulai 2025 membuat eksportir Vietnam dan Thailand marah serta menurunkan harga beras global.

0: Faktanya pendengar, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Indonesia kendalikan harga beras dunia, hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Mengutip dari Reuters.com, harga beras global anjlok setelah India membuka kembali keran ekspor biji-bijian termasuk komoditas beras pada April 2025 setelah dibatasi sejak 2022. Tren penurunan ini segera diikuti oleh harga beras Thailand dan Vietnam. Selain itu, data dari Departemen Pertanian Amerika Serikat melalui situs fas.usda.gov menunjukkan posisi Indonesia tidak signifikan dalam pasar perdagangan beras global. Lebih lanjut, menurut dosen dan peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Aditya Wardono, menjelaskan Indonesia sebenarnya masih melakukan impor selektif pada 2025 untuk jenis beras pecah industri dan kebutuhan khusus. Menurutnya, penurunan harga komoditas ini dipicu oleh melimpahnya pasokan dunia, bukan akibat kebijakan domestik Indonesia. Pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax. Kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
5: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
6: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
5: Oh ya?
6: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
5: Ih, kamu bisa aja.
7: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Anda bertanya-tanya, bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi.

lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Diva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya Diva. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan Diva sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun Diva seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil Diva, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran Diva, maka nada yang dihasilkan akan semakin tinggi.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Aku tahukah, kawet garuk itu merupakan pakaian tradisional laki-laki suku Muyu yang terbuat dari paruh burung tahun-tahun. Yang dong pisahkan dari kepala burung tahun-tahun, kemudian dong jemur di atas perapian. Setelah kering, maka dong akan buat lubang pada bagian tengah, yang mana lubang ini berfungsi untuk memasukkan seutas tali sebagai pengikat pinggang. Pakaian ini selain dong gunakan untuk menutup kemaluan, pakaian ini juga berfungsi untuk melindungi alat kelamin.

0: kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
0: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

Dengar di Bovendigo dan dimanapun Anda berada, masih di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz. Bersama Anda di Lintas Siang Bovendigo, pendengar, pukul 10.37 waktu Indonesia Timur, pendengar. Ya, tentunya pendengar, dalam segala aktivitas ya Anda, tentu yang sedang Anda kerjakan, baik di rumah ya, di tempat usaha, dalam perjalanan, di mana Anda kembali lagi melayani ya, melayani masyarakat, segala apapun yang kesibukan Anda, di sekolah, melayani baik untuk para orang tua yang daftarkan anak-anaknya di sekolah, dan semua berbagai kegiatan kesibukan Anda ya masing-masing, semoga senantiasa dimudahkan, dilancarkan. Dan tentunya pendengar ya, menjadi harapan semuanya akan dimudahkan ya, dilancarkan dan mendapatkan hasil ya yang baik ya, tentu di hari ini ataupun juga saat ini dalam segala aktivitas Anda, kegiatan kesibukan Anda. Pendengar, suasana sekolah ya ramai dengan pendaftaran siswa baru, dan juga pendengar, suasana ya kantor Dukcapil ya pun ikut dipadati masyarakat yang tentunya mengurus ya perbaikan akte kelahiran dan juga kartu keluarga dan lain sebagainya. Tentu pendengar, dari rumah kegiatan kesibukan Anda ya, minggu ini tentu minggu yang terasa begitu sibuk ya. Oke. Minggu ini terasa begitu sibuk ya, masing-masing dengan aktivitas dan keperluannya ya. Bukan hanya di minggu ini, mungkin saja di minggu kemarin, minggu-minggu yang tentunya terasa begitu sibuk ya, baik untuk setiap kita ya. Oke, masing-masing dengan aktivitas dan keperluannya, di mana jarak jauh ya, di mana jarak jauh maupun juga dekat, tetap ya ditempuh dengan ya ditempuh ya demi masa depan anak-anak ya yang akan bersekolah, baik Anda para orang tua yang sedang mengurus ya, baik untuk anak-anak Anda yang sedang mendaftar, tentunya juga dengan kegiatan kesibukan Anda masing-masing yang tentunya sedang Anda melengkapi ya, Anda kerjakan, semoga senantiasa juga dimudahkan dengan harapan selalu mendapatkan hasil yang baik. Tentunya juga semangat untuk para orang tua yang sedang berjuang mengurus segala persyaratan pendidikan. Lelah mengurus berkas ya hari ini tentu adalah bagian dari ikhtiar untuk masa depan anak esok hari. Tentunya juga itu menjadi harapannya setiap orang tua. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 10 sampai dengan pukul 11 ini tentunya adalah informasi seputar literasi digital ya, dan juga moderasi beragama. Saya ada beberapa informasi pendengar yang saya lansirnya dari, kami lansir dari beberapa sumber pendengar, diantaranya adalah laman resmi rri.co.id dan juga ada beberapa sumber lainnya pendengar. Di ruang dengar Anda, kabar semen kita di Lintas Siang Bovendigo, tentunya pendengar, seputar moderasi beragama ya. Moderasi beragama tentu cara beragama yang mengedepankan sikap seimbang, tidak berlebihan ya, menghormati perbedaan tentunya juga, serta menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat tentu. Di antaranya di dalamnya ya ada nilai-nilai moderasi ya, ada toleransi, saling menghargai, anti kekerasan, cinta tanah air, dan juga ada gotong royong ya, misalnya ya, contohnya di mana penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah menghormati teman ataupun juga tetangga yang sedang menjalankan ibadah, kemudian tidak menyebarkan berita bohong ataupun juga ujaran kebencian ya terkait agama, menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal ya, ataupun juga aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang tentunya ini melibatkan berbagai kelompok ya. Itu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada juga nilai-nilai ya moderasi beragama di mana pendengar
Di antaranya tadi ya adalah ujaran kebencian ya, tentu ini adalah perkataan ya, tulisan ataupun juga tindakan yang menghina, merendahkan atau menghasut atau menimbulkan kebencian, ini tentu terhadap seseorang ataupun juga kelompok. Salah satu bentuk penerapan moderasi ya adalah menjaga lisan ya dan tulisan dari ujaran kebencian tentunya.

Di dalam ya pada bulan Juni ini ya pendengar, pada bulan Juni tentunya juga diperingati ya, dalam bulan Juni juga ada salah satu hari yang diperingati, tentu hari internasional melawan ujaran kebencian pendengar. Dan ini menjadi momen ya, momentum global ya, untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya ujaran kebencian yang mengancam persatuan, perdamaian, dan hak asasi manusia. Di mana pendengar? Ini oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ya, menegaskan pendengar bahwa ujaran kebencian ya, tentu ini seringkali menjadi langkah awal menuju dehumanisasi yang dapat berujung pada kekerasan, konflik, dan berbagai kejahatan kemanusiaan. Dan juga ujaran kebencian pendengar dikatakan ya, dilanjutkan oleh Guterres pendengar, ujaran kebencian digunakan untuk memecah belah masyarakat ya, tentu ini dengan menyasar kelompok tertentu, termasuk perempuan, migran, dan pengungsi. Kemudian juga penyandang disabilitas dan berbagai kelompok minoritas lainnya. Praktik tersebut pendengar kerap dimanfaatkan demi kepentingan politik tertentu yang mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman, di mana perkembangan teknologi digital pendengar tentu ini membuat penyebaran ujaran kebencian berlangsung lebih cepat ya dibanding sebelumnya. Platform daring yang kurang terawasi ya, ditambah kemajuan kecerdasan buatan atau AI, tentu ini pendengar dinilai ya turut memperbesar penyebaran konten yang memicu kemarahan, kemudian perpecahan, dan kekerasan. Guterres juga pendengar menyoroti bagaimana algoritma ya di berbagai platform digital seringkali memberi keuntungan pada konten yang memancing emosi negatif. Selain itu, anonimitas ya di dunia maya membuat pelaku ujaran kebencian lebih sulit dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Meski demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan pendengar bahwa berbagai solusi praktis dapat dilakukan untuk memutus siklus tersebut, dan upaya tersebut pendengar mencakup pendidikan yang mendorong masyarakat mengenali dan menolak ujaran kebencian, perlindungan bagi korban, serta langkah tegas dari pemerintah dan perusahaan teknologi. Dan pendengar, negara-negara juga ya memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk mencegah hasutan kebencian dan memperkuat nilai inklusi, penghormatan terhadap keberagaman, serta solidaritas sosial. Namun pendengar, kebebasan berekspresi ya tetap harus dijaga tanpa dijadikan alasan ya untuk menyebarkan pesan yang merugikan dan membahayakan kelompok lain. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, adalah salah satu informasi ya, di mana hari melawan ujaran kebencian internasional ya, tingkatkan kedamaian, yang tentunya juga ya diperingati ya setiap bulan Juni ya, kalau tidak salah dari setiap tanggal 18 ya. Oke, tentunya di bulan Juni ya, setiap bulan Juni hari internasional melawan ujaran kebencian, yang tentu ini menjadi momen global ya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya ujaran kebencian yang mengancam persatuan, perdamaian, dan hak asasi manusia tentunya. Satu ikatan cinta tak semudah seperti yang pernah. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, ujaran kebencian ya tentu bukan hanya dapat melukai perasaan orang lain, tetapi juga berpotensi merusak persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. Tentunya agar oleh karena itu ya, bijak dalam berbicara, berhati-hati dalam bermedia sosial, serta mengedepankan sikap saling menghormati. Tentu ini agar tercipta kehidupan yang damai, rukun, dan harmonis. Berinformasi ya,
kami lansir tadinya dari laman resmi rri.co.id di mana bersemen kita informasi-informasi seputar moderasi beragama dan juga literasi digital ya. Ada informasi-informasi selanjutnya di ruang dengar Anda bersama kami ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

moderasi seputar moderasi ya, dan kemudian adalah informasi seputar literasi digital pendengar. Tentunya adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui teknologi digital secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Di mana pendengar di era digital ya saat ini, masyarakat diharapkan yang mampu menyaring informasi, menghindari penyebaran hoax, menjaga keamanan data pribadi, serta menerapkan etika dalam berkomunikasi di ruang digital. Literasi digital tentunya pendengar ya juga menjadi salah satu upaya penting dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat ya, dan produktif bagi seluruh masyarakat. Salah satu informasi tentu pendengar kami lansir ya dari website resmi Kemdikbud pendengar. Adalah informasi seputar Kemdikbud perluas akses literasi digital inklusif bagi penyandang disabilitas tuli pendengar. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial mendorong pemerataan akses literasi digital melalui penyelenggaraan pelatihan bagi teman tuli lewat fasilitas literasi digital, pendidikan dan disabilitas dengan tema optimalisasi mesin pencari dan kecerdasan AI. Tentunya ini berlangsung di kantor Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Pendengar, kegiatan ini menjadi teknologi digital ya secara cakap aman dan produktif di tengah percepatan transformasi digital nasional. Melalui kegiatan ini, peserta tentunya mendapatkan pelatihan mengenai pemanfaatan mesin pencari dan kecerdasan ya, AI ya, tentu untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Pengembangan keterampilan digital serta peningkatan akses terhadap informasi. Dan berdengar ini oleh Ketua Tim Literasi Digital Pendidikan dan Disabilitas, Dia Alif ya. Beliau menegaskan bahwa literasi digital tentunya harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Literasi digital harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Kita dapat membuka lebih banyak peluang dalam komunikasi, pendidikan, dan pekerjaan. Kemajuan teknologi harus dirasakan oleh semua orang termasuk teman-teman tuli. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam transformasi digital. Tentunya pendengar, dirancang ya kegiatan ini untuk menggunakan pendekatan yang ramah disabilitas ya, dengan mengedepankan komunikasi menggunakan bahasa isyarat Indonesia serta materi pembelajaran berbasis visual. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, literasi digital yang merupakan bagian dari hak setiap warga negara. Karena itu, transformasi digital harus berjalan secara inklusif agar seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas ya tentunya dapat mengakses informasi, pengetahuan dan berbagai peluang yang tersedia di ruang digital. Informasi pendengar adalah kami lansir ya dari website resmi Kemdikbud pendengar, perluas akses literasi digital inklusif bagi penyandang disabilitas tuli. Adalah informasi di ruang dengar Anda, pendengar kebersamaan kita ya tentunya dengan informasi seputar literasi dan juga moderasi beragama. Bersama kami, Radio Republik Indonesia Mufindigo dipancar luaskan dari Jalan Trans

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mari ciptakan kedamaian dunia.
2: Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. 2. Meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog beragama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 3. Mempraktikkan nilai-nilai agama. Moderasi beragama juga mengajarkan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. Hal ini dapat

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
4: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
3: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
4: Iya. Saya salah ya, maaf.
3: Iya.
4: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
3: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
4: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
3: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
4: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
5: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Katanya katanya ya, cinta bisa datang karena terbiasa. Tetapi ada juga yang cukup sekali bertemu ya, langsung gagal fokus seharian. Nah, kalau Anda pernah mengalami yang namanya jatuh hati sejak pandangan pertama, tentunya lagu Run ya, dengan judul Pandangan Pertama ya, tentunya mengingatkan kembali kisah tersebut begitu. Oke, senantiasa diberikan hiburan kepada teman kita ya, dengan beberapa tembang yang hadir ya, salah satunya yang sedang kita dengarkan ya, Run ya, dengan Pandangan Pertama. Dan tentunya sudah mengantarkan kita ada pada pukul 11.32 menit. Pukul 11.32 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Kita kembali dengan beberapa informasi ya, di mana kebersamaan kita untuk informasi dan hiburan, pendengar. Ya, pendengar, pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur jalan ya dan fasilitas umum, tetapi juga tentu ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya hunian yang layak. Oke, pendengar, pemerintah meningkatkan target program bedah rumah di Papua Raya pada 2026. Jumlah rumah yang menjadi sasaran naik menjadi 22.000 unit. Dan ini oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, peningkatan tersebut merupakan bagian dari program nasional perbaikan rumah tidak layak huni. Dikatakan pendengar, sebelumnya sekitar 1.600 unit, sekarang meningkat menjadi sekitar 22.000 rumah untuk Papua Raya. Menurut itu pendengar, program itu mencakup 6 provinsi di tanah Papua. Sasaran pembangunan tersebar dari wilayah perbatasan hingga daerah pesisir. Dan beliau menyebut pendengar, kawasan perbatasan tentunya juga mendapat perhatian khusus ya. Pemerintah menyiapkan program bedah rumah perbatasan yang menjadi bagian dari target nasional. Mulai dari Skow, Kerom, Pegunungan Bintang, Bovendigo, sampai Merauke. Tentunya ini masuk dalam program. Tito menilai peningkatan target tersebut menunjukkan komitmen pemerintah. Program itu diharapkan membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak. Selain perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan dukungan infrastruktur dasar, diantaranya akses sanitasi dan penyediaan air bersih. Ya, pendengar, adalah informasi yang disampaikan tentu oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di mana memberikan informasi yang mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari program nasional perbaikan rumah tidak layak huni ya, di mana target program bedah rumah di Papua Raya pada 2026, pendengar, jumlah rumah yang menjadi sasaran naik menjadi sekitar 22.000 unit. Tentunya pendengar, program itu yang mencakup 6 provinsi di tanah Papua, dan sasaran pembangunan tersebar dari wilayah perbatasan hingga pesisir ya, dan diinformasikan kawasan perbatasan tentunya juga mendapat perhatian khusus ya, dan menjadi bagian dari target nasional. Ada tadi itu diantaranya ya, mulai dari Skow, Kerom, Pegunungan Bintang, Bovendigo juga ya, sampai Merauke, tentunya masuk dalam program. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, laman resmi rri.co.id, informasi regional ya, target bedah rumah di Papua Raya naik jadi 22.000 unit, masih ya tentunya pada laman resmi rri.co.id.

Lagu Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koes Plus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label Maesta.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: NMS Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.

Dengar pukul 11.56 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda. Ada informasi dan hiburan yang tentunya pendengar telah kami bersama Anda menemani. Kini pendengar kita akan jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami bersama Anda dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah. Tentunya bagi Anda yang masih bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz. Persatu kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, selamat siang ya. Selamat jumpa kembali kepada semuanya kita dalam acara musik melepas lelah. Menemani Anda sepanjang ya selama satu jam ke depan kepada semuanya kita. Di ruang dengar Anda ada beberapa tempat yang sudah kami siapkan menemani aktivitas, menemani makan siang Anda, istirahat Anda. Di mana kepada semuanya kita ya, di siang ini pendengar. Anda yang mau bersama kami bergabung, kami nantikan partisipasi Anda di 08-11-49-54-333, 08-11-49-88-666, 08-11-49-88-222. Baik untuk masyarakat Kabupaten Bovendigo dan juga bersama kami monitor melalui aplikasi Radio Digital di manapun Anda berada. Fans Mitra RRI, di ruang dengar Anda, Anda yang mau bersama kami ikutan, kami nantikan partisipasi Anda senantiasa di ruang dengar Anda dengan tembang yang telah kami siapkan. Kami persembahkan di ruang dengar Anda sambil menanti partisipasi Anda ya dalam acara musik melepas

Anda mau bersama kami, ikutan silakan 0811-49-54-333, 0811-49-88-666, 0811-49-88-222. Dalam acara musik melepas lelah ya. Sudah pukul 12.03 menit saat ini, pukul 12.03 menit waktu Indonesia Timur. Bersama kami Radio Republik Indonesia Moving Tinggal, dalam acara musik melepas lelah.

0: Udah nyala nih, Doi.
1: Halo semuanya. Hari ini aku sama Ayang lagi di mana?
2: Di Dufan.
1: Kita mau nyobain wahana-wahana di Dufan. Jadi, ikutin. Let's go.

0: siapa di mana?
1: Selamat siang kakak.
0: Iya, selamat siang Bang Andi. Selamat berjumpa ya, kembali kak. Dalam acara MPL Musika Kelapa Selala. Iya, pastinya sehat Abang. Abang juga bagaimana kabarnya ini, siang ini?
1: Suasana panas sekali pagi ini kak.
0: Oh, di sana ya panas?
1: Cerah sekali panas.
0: Oh, cerah ya, oke. Okay.
1: Ya tapi tadi hujan. Pagi panas.
0: Oke, silakan Abang Andi.
1: Ya, saya minta lagunya dari ini saja, dari Hijau Daun Suara.
0: Hijau Daun Suara, oke. Okay.
1: Ya, salam Kak ya.
0: Ya, silakan Abang.
1: Semoga pertama-tama buat kakak yang bertugas, salam sehat, salam bahagia. Semoga diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Dika di Tanjabu kalau lagi monitor sayang. Salam sehat, salam sayang bersama keluarganya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Bang Putra Tengah, buat Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwansa, Bunda Farida, Bunda Natalia, buat semua saja dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Terima kasih kakak, selamat siang.
0: Sama-sama, terima kasih juga untuk Abang Andi yang sudah bergabung bersama kami dalam acara MPL Musik Kelapa Selala. Salam kebahagiaan selalu di udara, selalu jabat hati ya, dan selalu jaga kesehatan tentunya juga, doa yang sama dari kami ya yang bertugas tentu. Dari Bovendigol di belakangnya Bang Andi ada siapa lagi? Halo selamat siang, Musik Kelapa Selala dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, MPL Musik Kelapa Selala.
0: Oke, okay. Selamat siang Abang. Abang siapa ini? Abang Luhut?
2: Iya.
0: Oke. Abang Luhut, selamat siang, selamat berjumpa. Apa kabar siang ini? Sudah makan belum?
2: Kabar baik, kabar sehat. Ini belum makan, soalnya di sini masih
0: dua. Oke. Baik siang.
2: Tapi cuaca ini tidak tahu ini.
0: Cuaca bagaimana? Kenapa dengan cuaca? Biarlah sudah, dia mau panas, mau hujan, mau musim kering, ya sudah kita nikmati saja.
2: Betul. Oke, yang penting kita semua kabar baik-kabar sehat di sana juga ya.
0: Amin. Itu menjadi harapan yang setiap kita tentunya, Abang. Silakan, Abang.
2: Aku mau dengerin lagunya ini. Kalau ketemu yang dari Fanny Fabiola saja dulu.
0: Fanny Fabiola judulnya?
2: Iya. Yang judulnya Ku Tak Rela.
0: Ku Tak Rela.
2: Iya.
0: Oke. Fanny Fabiola, Ku Tak Rela.
2: Salamnya pertama buat Balisa, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap
0: semangat. Siap.
2: Terus ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Putra Tengah, ada juga Bang Ramadan, Bang Iwan Milok Mawai Aceh, Bang Rimba, ada Bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Putra Boven, ada Putra Zaya, Bunda Ima, Ibu Farida, ada dia, Pak Fred sama Ibu Utri, ada juga Ibu Jati, Pak Ujutri, Bang Lanius, ada juga Bang Nusu, Pak Widi, ada juga itu Bung Leman yang ada di lampu. Dan buat tema-temanya saja lah yang mendengarkan dimanapun berada.
0: Iya, oke.
2: Ada yang judulnya itu lagu ini dari Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola, Aku Tak Rela.
2: Iya.
0: Tak rela kau jauh dariku. Oh, Aku Tak Rela ini ada Bang. Aku tak rela, Fanny Fabiola.
2: Terima kasih, Balisa.
0: Siap. Sama-sama. Terima kasih juga ya untuk Abang Luhut yang sudah bersama kami. Senantiasa diberikan hiburan kebersamaan kita. Salam kebahagiaan selalu via udara. Ada yang mau bersama kami? Silakan, saya berikan kesempatan untuk Anda. Boleh untuk bersama kami bergabung. Selamat makan siang, baik Anda yang sedang menikmati makan siang untuk wilayah timur ya. Oke, tapi baik Anda yang sedang ya dalam ya suasana aktivitas Anda. Selamat ya.

0: menjalani, selamat menikmati ya, segala aktivitas Anda. Semoga dimudahkan, dilancarkan tentu. Halo, selamat siang. Musik
1: Halo,
0: Lepas
1: Lelah. Selamat siang. SDM, Musik Lepas Lelah.
0: Dengan Pak Usul.
1: Iya.
0: Oke, Pak Usul, selamat siang. Selamat Bapak, berjumpa.
1: Mbak Lisa ini.
0: Iya, dengan Lisa di sini.
1: Ya, mudah-mudahan Mbak Lisa selalu diberi kesehatan.
0: Doa yang sama juga, Pak Usul. Bersama dan keluarga di sana.
1: Ya. Lagunya, Mbak Lisa.
0: Iya, saya. Lagunya?
1: Lagunya Ayah dari Rito Harahap.
0: Ayah dari Rito. Oke, siap. Ada salam, silakan.
1: Salamnya buat Mbak Lisa yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Siap.
1: Buat Mbak Masrun, Kak Farida, Kak Natalia, Coli-Coli, Kak Ayu di Maluku, Piola Makassar, Piona Palembang, Bang Sajudin di Minahasa, Bang Widi di Sekio, Bintang Pertama, Bang Ramadan, Kak Santi, Padang Periaman, Putra Sunda, Bang Marcel, Bang Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Dika, Kang Irwan di Jawa Barat, Bang Andi Jambi, Bunda Ima, Bang Anggi, Genjar Yanti, Nadiri, Bang Nusyu juga di Sambas. Nah, siapa lagi ya?
0: Semuanya saja.
1: Yang lain di Rangkul jelas sampai sekali dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Buat Mbak Lisa. Selamat siang, musik lepas lelah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat siang juga untuk Pak Usul ya. Senantiasa diberikan hiburan ya kepada teman kita dalam acara musik pelepas lelah ya, di mana kepada teman kita saat ini bergerak. Oke, saya langsung saja hadirkan tembang-tembang yang di request ya untuk teman-teman kita. Mau dengarkan kembali tembang-tembang berikut ini.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Tina goyang, goyang patah-patah tinali.
2: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu baru ko mau menyanyi kak. Itu terserah ko. Tapi habiskan ko pemakanan dulu, oke?
3: Okay? Aduh mah air. Bu Alan cepat Alan.
2: Nah itu toh Mama su bilang. Makan dulu biar tidak tersangkut.

0: Ya, pendengar untuk tembang-tembang berikut, silakan Anda yang mau bersama kami. Selanjutnya untuk kebersamaan kita yang melanjutkan setelah kita dengarkan ada beberapa lagu-lagu yang sudah kami persembahkan ya. Di mana lagu-lagu tersebut semoga senantiasa menemani Anda, baik Anda yang telah merequest. Abang Bintang Pratama ya, tentunya sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat siang. Musik melepas lelah.
1: Halo, selamat siang. Iya, apa kabar Kak Lisa?
0: Selamat siang. Selamat siang. Kabarnya di sini baik?
1: Ah, sama. Cuman di sini cuaca ini yang tidak sama mungkin. Di sini ini lagi galau cuaca. Ini cuacanya ini Kak Lisa. Bovin sendiri gimana cuacanya Kak Lisa?
0: Bovin ini kalau mau dibilang ya
1: lagi cer.
0: Saat-saat ini lagi musim
1: jangan
0: kering. Jadi lagi kering ya, musim kering ini. Tapi semalam hujan, tapi saat ini ada cerah.
1: Ya.
0: Cerah kah, tidak tahu di luar
1: syukurlah.
0: Mungkin hujan
1: pokoknya
0: masih turun kah.
1: Pokoknya mau hujan mau panas, mudah-mudahan jadi berkah semua buat kita.
0: Amin. Iya, benar. Silakan.
1: Oke, lagunya dulu Kak Lisa.
0: Silakan.
1: Dari Triswaka, Merayu Tuhan judulnya.
0: Merayu Tuhan. Oke.
1: Triswaka.
0: Triswaka, siap.
1: Salamnya buat Ibu Wanusu, Bunda Ima, Pak Freddy, Bu Utri juga ya. Ada Ayu di Masuisana, Ibu Natali, Tolito, Ibu Farida. Ada Bang Luhut juga ya. Bang Ibu Wiga juga di sana. Ada Mbak Beauty sama Mas Panda, Katias Putra, Mas Abongo juga ya. Siapa lagi ya? Pokoknya semua-semua lah.
0: Iya, semuanya sudah.
1: Kalisa tanpa terkecuali ya.
0: Siap.
1: Semoga sehat semuanya. Yang lagi aktivitas, benar-benar aktivitas lancar. Cuaca juga mendukung.
0: Oke,
1: buat Kalisa selamat bertugas. Tetap semangat, salam sama teman-temanku yang lainnya juga.
0: Siap.
1: Monggo dilanjut Kalisa. Terima kasih waktunya. Selamat siang MPL.
0: Selamat siang juga untuk Bintang Pertama ya. Ibarat kebersamaan kita, musik pelepas lelah di belakangnya. Abang Bintang, ada abang siapa lagi? Atau mbak siapa? Halo?
2: Halo.
0: Oke, ibu.
2: Selepas lelah.
0: Ibu Wanusu.
2: Ya.
0: Selamat siang.
2: Apa kabar Mbak Lisa?
0: Kabarku baik, ibu.
2: Ya. Saya mau request lagu Mbak Lisa.
0: Iya, silakan ibu.
2: Judulnya Cinta Membawa Bahagia dari Andra Respati.
0: Cinta Membawa Bahagia.
2: Ya, dari Andra Respati. Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Ahmad Dirwansa, Bang Anggi Mak Senja, Bang Bintang Pratama, terima kasih sapaannya. Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Pak Usu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Baizet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya spesial buat Bang Darul di Kalbar.
0: Saya. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Ibu Wanusu ya, sudah bersama kami bergabung.

Musik pelepas lelah ya. Di siang ini kita sudah ada pada pukul 12.40 menit ya, waktu Indonesia Timur. Ya, tadi ada Abang Bintang, ada juga ya Ibu Wanusu ya, untuk dua lagu berikut ya. Ini sepertinya ada juga yang sudah mengirimkan pesan ya, sudah dari tadi meninggalkan pesan ya, saya baca dulu. Iya, datangnya dari Rian ya, dari Depok, Jawa Barat. Katanya pendengar jauh RRI Bovendigo ya, dan merequest lagu Ilusi Tak Bertepi dari Hijau Daun. Oke, terima kasih untuk Abang Rian ya, dari Depok, Jawa Barat ya. Salam kebahagiaan selalu via udara. Lagunya juga sudah saya siapkan. Semoga juga ya senantiasa dihadirkan, dapat menemani Anda kebersamaan kita ya di siang ini. Langsung saja kita dengarkan pendengar di ruang dengar Anda.

Mendengar pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda. Tembang-tembang yang telah Anda request kami sudah hadirkan ya, persembahkan di ruang dengar Anda, kebersamaan kita senantiasa memberikan hiburan, kebersamaan kita dalam acara musik melepas lelah. Sudah di akhir mendengar, saya ucapkan terima kasih untuk Abang Andi, Abang Luhut, Pak Usu, Abang Rian ya, dan juga Abang Bintang dan Ibu Wanusu yang telah bersama kami. Musik melepas lelah akan hadir di pada waktu yang sama pada esok di ruang dengar Anda. Kita akan jelang pendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur saat hadir penyampaian berita dinamika olahraga. Informasi-informasi olahraga ya. Pendengar pastikan tetap bersama kami. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia, di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: Yeah, to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamson dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
1: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir

0: Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan berjaga maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk

0: gitu kan. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
1: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politiloli.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. 4 tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Senida Mary Vandina akhirnya.
2: 4 tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. 4 tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2 Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan

0: Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
1: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FIC Nation Cup, yang dulu namanya FIC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
0: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Krismaritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

0: Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 MHz pada garda lintas siang. Bovendigul masih bersama Anda di mana rangkaian acara ya kebersamaan kita. Saat ini kami hadir bersama Anda selanjutnya dengan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar akun Instagram yang menggunakan foto dan identitas milik Sekarwati Sujana, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Sekda Provinsi Jawa Barat. Faktanya, berdasarkan konfirmasi langsung dari Ibu Sekarwati Sujana, akun Instagram tersebut bukan akun resmi miliknya. Akun tersebut dibuat tanpa izin dan menggunakan identitas serta foto yang menyerupai dirinya, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan penyalahgunaan identitas. Fakta yang benar, akun Instagram resmi milik Ibu Sekarwati adalah @sekarwatisujana. Ya, pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax, pendengar. Kami lansir website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Kamu sudah pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam. Ambil secukupnya dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

Aku tahu kah, kawet garuk itu merupakan pakaian tradisional laki-laki suku Muyu yang terbuat dari paruh burung tahun-tahun. Yang dong pisahkan dari kepala burung tahun-tahun, kemudian dong jemur di atas perapian. Setelah kering, maka dong akan buat lubang pada bagian tengah, yang mana lubang ini berfungsi untuk memasukkan seutas tali sebagai pengikat pinggang. Pakaian ini selain dong gunakan untuk menutup kemaluan, pakaian ini juga berfungsi untuk melindungi alat kelamin.

0: Dengar pukul 13.56 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda. Sepanjang kebersamaan kita relintas yang Moving Tinggul telah bersama Anda. Tersisa 3 menit lagi tentunya akan tiba ya pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Berakhir kebersamaan kita pendengar. Anda nanti akan ditemani oleh rekan Ina. Selisa akhir kebersamaan kita pendengar diawali nanti dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pastikan tetap Anda bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih kembali bersama kami di 90.3 MHz Radio Republik Indonesia Bovendigel, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar untuk lintas yang Bovendigel ya, saya Ina Manmani. Setelah Anda ditemani rekan Lisa dari pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Keberlangsungan kita berlanjut dari pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, siang ini kita berjumpa dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi penyiaran hari ini, Selasa tanggal 23 Juni 2026. Saya Ina menemani dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, di 0811 49 54 333, 0811 49 88 666, dan juga via WhatsApp kami di 0811 49 88 222. Oke, di awal jumpa kita siang hari ini sudah ada yang ikutan ya, kami sapa dulu. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Ibu Natalia di Tolikoli, Mbak Ina ya.
0: Benar, dengan Ibu siapa di mana?
1: Ibu Natalia di Tolikoli, Sulawesi Tengah.
0: Oke, Ibu Natalia, apa kabar?
1: Salam kenal ya Mbak Ina.
0: Iya, salam kenal juga.
1: Kabar baik, puji Tuhan, sehat. Kalau Mbak Ina gimana kabarnya?
0: Iya, kabarku juga baik dan sehat.
1: Amin.
0: Ya, Ibu Natalia, silakan mau request lagu dangdut, penyanyi siapa silakan?
1: Saya mau suka lagunya Ike Trisnawati, Rindu Berat.
0: Ike?
1: Ya, Ike Trisnawati, Rindu Berat.
0: Oke, Ike Trisnawati.
1: Iya. Oke, salam-salam ya Mbak Ina.
0: Boleh.
1: Pertama ada Ibu Putri ya, bersama Pak Fred yang ada di Merauke, selamat siang, salam manusia, salam sehat. Ada Bang Bintang Pratama juga, Pak Nasrun, ada di Galiabu ya, ada Pak Andi Satrawinata, Purnama Sari, ada Bang Lai Putra Tengah, ada juga Bunda Ima, ya, apalagi Bang Luhut, Pak Windy, Pak Nasrun, pokoknya dirangkul aja ya dari A sampai Z tanpa terkecuali Sapurata dari Sabang sampai Merauke. Selamat siang semuanya.
0: Oke, Ibu Natalia, Ike Trisnawati ya?
1: Ya, Ike Trisnawati, Pak Ina. Rindu Berat.
0: Rindu?
1: Rindu Berat.
0: Oke, rindunya berat sekali.
1: Iya, rindu sama Mbak Ina ya semuanya.
0: Oke.
1: Oke, Mbak Inanya tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Ina dan keluarga yang ada di sini.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak Ina.
0: Selamat siang. Oke, Ibu Natalia. Ya, pendengar, ada Ibu Wanusu, saya sapa lagi. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Ina.
0: Iya, selamat siang, Ibu
2: Wanusu. Apa kabar, Mbak Ina, di sana?
0: Puji Tuhan, kabar baik.
2: Mbak Ina, saya mau request lagu dari Ike Nurjanah, Melepasmu.
0: Oke, di copy.
2: Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan saya selalu. Amin. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, Ibu Ika, Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, amin. Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasru, buat Pak Usubu Sri di Sambas, buat Lanius di Sambas, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Wanusu yang sudah ikutan bersama kami siang ini. Ya, pendengar, kita nikmati dulu persembahan lagu yang tadi direquest oleh Ibu Natalia dari Toli-Toli dan juga Ibu Wanusu ya dari Sambas. Oke, ada lagu dangdut Rindu Berat ya, Ije Trisnawati menemani.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih penyiaran di Bavendigalan sekitarnya pukul 14.24 menit waktu Indonesia Timur. Masih dalam program Pro Dangdut, Dangdut Rela Kita, saya Ina menemani dan juga masih menanti partisipasi saudara-saudara sekalian ya, para fans setia RRI dimanapun berada. Di dua lain telepon kami, satu layanan WhatsApp kami, siang ini kami nantikan partisipasi Anda. Oke, sudah ada yang ikutan, saya sapa dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang Mbak Dika. Apa kabar Dika?
1: Ya juga, ya puji Tuhan kabarku. Kalau kabar baik, Kakak Ina gimana?
0: Iya, puji Tuhan Kakak Ina juga baik, sehat.
1: Amin, itu yang selalu diharapkan Kakak. Iya, di request lagu udah serius nih ya. Aku bukan.
0: Halo Dika.
1: Dari ya dari Yus ya Kakak.
0: Dari Yus
1: nih ya. Dari Yus nih ya.
0: Oh Yus nih ya. Oke.
1: Iya judulnya Cintaku Bukan Rupiah.
0: Oke.
1: Iya. Alhamdulillah selalu bersama buat kayak yang lagi bertugas sama tugas. Semoga sehat selalu sama keluarga dan semua guru RRI Bovendigo. Terus salam buat tangan di Jakarta tadi kami. Salam saya yang paling sayang. Dan lagi monitor sama monitor lagunya spesial. Terus ibu ke keluarga juga. Salam sehat di sana. Ibu Farida, Kakak Tia, Ibu Natalia, makasih salamnya. Sayu Mas Oi, Bangka Serun Payuan, Tau Supoli, Ciguri.
0: Oke.
1: Dari Bokendigo. Oke, yang di dalam gabung yuk.
2: Selamat siang, Kak Ina.
0: Selamat siang.
2: Apa kabar, Kak Ina? Sehat?
0: Sehat.
2: Suasana panas nggak di sana, Kak Ina?
0: Mendung-mendung. Malam ada hujan gerimis. Pagi, oh, siang juga tadi hujan. Ada hujan.
2: Subuh hujan, pagi panas.
0: Di sini malam hujan gerimis-gerimis. Yeah. Pagi juga hujan gerimis ya. Siang ini masih belum terlalu cerah. Mendung-mendung.
2: Yeah. Kalau siang panas enggak apa-apa, kita bisa beraktivitas. Kalau malam hujan tidak apa-apa.
0: Oke. Okay.
2: Nah, susah kalau siang hujan, susah beraktivitas kalau siang hujan.
0: Ya. Iya, kalau siang hujan tidak aktivitas baik, oke. Okay. Silakan Cakra.
2: Ya, saya request lagunya dari ini saja. Dari Imam S. Arifin. Lagunya Mansur, Mansur Pengorbanan, Pengorbanan.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya pertama-tama buat Dika tadi, terima kasih salamnya sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya. Bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah SWT. Terus buat Bunda Ima, Bunda Frida, Bunda Natalia, Bang Edwansa, Bang Tias, Bang Rimba, Bu Farida. Ya buat semua-semua saya dari A sampai Z.
0: Oke, Cakra lagunya apa?
2: Ya?
0: Imam S. Arifin?
2: Iya, iya. Pengorbanan.
0: Oh, pengorbanan. Oke, di copy.
2: Iya.
0: Itu aja, Cakra.
2: Terima kasih, Kak Ina.
0: Iya, terima kasih juga buat Cakra dan Dika sudah ikutan ya. Siang hari ini. Selamat beraktivitas. Ya, pendengar, ada juga yang ikutan ya. Saya sapa dulu ada Pak Wanusu di Sambas. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Halo, dengan siapa nih?
0: Dengan Mbak Ina di sini. Pak Usus, silakan.
3: Nah, lagunya apa ya? Kabut November ya, dari Negeri Z.
0: Oke, di copy.
3: Ya. Salamnya buat kawan-kawan yang gabung cilik itu. Semuanya lah. Nah, buat Kak Barida, Bang Luhut, Ah, yang lain dirangkul lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Nak normal suaranya nih.
0: Mbak Ina. Iya, tadi lagunya apa? Pause. Hah? Lagunya apa?
3: Lagunya?
0: Iya.
3: Lagunya Cinta Berawannya lah dari Mbak Rita.
0: Dari iya dari Marisa.
3: Mbak Lisa Rita Sugiarto.
0: Oh, Rita Sugiarto.
3: Nah, Cinta Berawan.
0: Oh, Cinta Berawan.
3: Nah, yuk, selamat siang.
0: Selamat siang. Iya. Selamat siang, Pak Usu. Ya, pendengar di mana pun berada, itulah penelpon kita dari Sambas, dari Jambi, dan juga tadi dari Taliabu sudah ikutan bersama kami. Kami hadirkan lagu-lagu yang di request Prodangdut ya, dalam acara Prodangdut siang ini menemani Anda.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

0: Masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warugo 97.5 MHz. Siang ini dalam program Prodangdo, Dangdut Rana Kita, saya Ina masih menemani Anda. Tentunya di menit 47 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur ya. Silakan Anda bisa ikutan di dua line telepon kami 0811-49-54333 0811-49-88-666 atau via WhatsApp di 0811-49-88-222. Ya, untuk semuanya yang masih beraktivitas siang ini, semoga dilancarkan dan juga program kerja Anda untuk hari ini yang sudah direncanakan dan telah dilaksanakan ya bisa rampung untuk hari ini dan juga kembali di hari esok dengan program kerja yang baru dan juga semangat yang baru. Saya terima satu penelpon kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut, kita selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Saya dari Tapanuli, Luhut dari Tapanuli.
0: Oh, Luhut ya. Suaranya kecil. Iya. Ya, Luhut, suaranya kecil. Tidak terlalu jelas dengarannya.
1: Ya, aku mau request lagu dari Ona Sutra.
0: Iya.
1: Dari Ona Sutra, judulnya Horat.
0: Ona Sutra ya?
1: Iya. Judulnya Horat.
0: Judulnya apa tuh?
1: Horat. Horat judulnya.
0: Bola, bukan?
1: Horat. Horat, gitu.
0: Iya, nanti dicari nih, tidak terlalu jelas nih.
1: Iya. Masa nggak jelas?
0: Iya, tidak jelas nih, kayaknya bilang orang.
1: Bukan orang, tapi horas. S di belakang, ras, ras. Horas. H-O-R-A-S.
0: Horang?
1: Horas.
0: Oke, nanti dicari.
1: Ya, salamnya pertama ya buat Mbak Ina, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Barida, Pak Widi, Pak Usu, Sri. Ada juga Bang Bintang Pertama, Bang Iwan, Bang Mami Aceh. Ada juga Bang Sudamami juga. Ada Pak Sri di Putri, ada juga Bang Rimba, Bang Ramadan. Ada juga Putra Bovin, Ahmad Irwan. Terus buat cuma-cumanya saja lah yang mendengarkan dimanapun berada. Ya, itu sudah jelas suaranya.
0: Sudah.
1: Ini tadi Horas ya, Horas.
0: Iya, dangdut ya lagu itu Horas.
1: Iya, lagu dangdut.
0: Oke, di copy.
1: Iya, dari Ona Sutra.
0: Sudah.
1: Salam buat cuma-cuma saja, buat Mbak Ina, selamat bertugas sampai tuntas. Lagunya ditunggu. Dan terima kasih, selamat siang.
0: Dan selamat siang juga Luhut di Tapanuli. Oke, di belakang Luhut saya terima lagi. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang. Dengan Bang siapa di mana?
2: Ini dari Santi Padang, Mbak.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan Pak siapa?
2: Ini dari Santi di Padang.
0: Oh, Santi. Oke, apa kabar di Padang?
2: Nah,
0: biasa. Karena
2: kita mau
0: ujian
2: sini.
0: Oke, Santi. Mau rekas lagu dangdut, penyanyi siapa?
2: Oh, wow, lagunya dari Evita Kamala, Mbak, ya.
0: Dari mana?
2: Evita Kamala.
0: Oh, Evita Kamala.
2: Judulnya Pria Idola.
0: Oh, Pria Idola. Oke, itu aja.
2: Oke, salamnya buat Mbak Ina, ya. Selamat cepat, ya.
0: Terima kasih.
2: Mau masuk aja. Oke,
0: saja
2: Mbak. Ya, makasih.
0: Iya, terima kasih juga. Selamat siang. Iya, pendengar, dua penelpon kita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk program Pro Dangdut, Dangdut Ralah Kita untuk siang hari ini. Iya, satu lagu yang tadi direquest oleh Luhuti Tapanuli, ya. Satu lagu dangdut, Horas ya katanya. Ya, miliknya Ona Sutra hadir untuk Anda dan juga satu lagu yang tadi direquest oleh, iya tadi pendengar kita ya sudah ikutan tadi dari Kasaria. Semoga lagunya juga bisa hadir menemani kebersamaan kita.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Baiklah pendengar di Boven di Gelan sekitarnya, pastikan Anda terus bersama kami di 90.3 MHz usai penyampaian warta berita. Lintas Tanah Papua, Sekolah Nusantara 1 Jayapura, pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Selasa 23 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Mendagri dorong pemanfaatan rumah subsidi untuk warga Papua. Wamendagri nilai akses kesehatan jadi salah satu kunci pembangunan sumber daya manusia di Papua. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Nubefor. Kita awali berita pertama. Menteri Dalam Negeri mendorong masyarakat memanfaatkan program rumah bersubsidi untuk mendapatkan hunian yang lebih layak di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi lokasi pembangunan rumah bersubsidi di Kompleks Perumahan Grand Royal Regency 2, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendorong masyarakat dalam memanfaatkan program rumah bersubsidi yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Dalam kunjungannya itu, Menteri Dalam Negeri mengapresiasi pembangunan rumah yang diharapkan bisa mengatasi persoalan kebutuhan hunian layak di Papua. Menurutnya, sekitar 30% masyarakat di Papua masih menempati rumah tidak layak huni ataupun bahkan belum memiliki rumah sendiri. Di lain pihak, pemerintah pusat terus memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk memiliki rumah. Berbagai insentif yang diberikan diantara lain adalah pembebasan pajak pertambahan nilai, penghapusan persetujuan bangunan gedung yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, serta pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selain itu, pemerintah juga telah menghadirkan kredit usaha rakyat sektor perumahan dengan bunga rendah yang dinilai mampu membuat harga rumah lebih terjangkau bagi masyarakat.
2: Dengan makin banyak perumahan yang dibangun oleh swasta dengan fasilitas pemerintah, maka akan bisa menyelesaikan masalah perumahan yang di Papua cukup banyak. Di hampir 30% masyarakat di Papua itu menempati rumah yang nggak layak atau nggak punya rumah. Oleh karena itu saya mengapresiasi program Pak Anwar Sirait, Menteri PKP, baik bedah rumah maupun mendorong swasta untuk mengembangkan membangun rumah-rumah ya bagi masyarakat dengan harga yang murah, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Di antaranya PPN, pajak penambahan nilai dari Kementerian Keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bukan yang membangun perumahan mewah, itu dinolkan oleh Menteri Keuangan. Dari Kemendagri juga sudah membuat keputusan bersama dengan Menteri PKP, dinolkan juga untuk persetujuan bangun gedung, dulu namanya IMB, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk developer yang bangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian BPHTB yang harusnya 5% itu sekarang nggak bayar untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
1: Untuk wilayah Papua, pemerintah juga telah memberikan kriteria khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Batas maksimal penghasilan ditetapkan sebesar 10 juta rupiah per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan 12 juta rupiah per bulan bagi yang sudah menikah, sehingga bisa lebih banyak warga dapat mengakses program tersebut. Mendagri juga mengajak seluruh kepala daerah di tanah Papua untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemanfaatan rumah bersubsidi melalui berbagai kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
2: Mendorong bank-bank mulai BRI, BNI, Mandiri, semua berlomba-lomba untuk ke Papua menyalurkan kredit usaha rakyat bidang perumahan. Yang kedua, saya mendorong seluruh kepala daerah untuk betul-betul menerapkan 0% untuk PBG, BPHTB. Kalau dari keuangan saya tahu sudah 0% untuk PPN bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, tadi saya sudah sampaikan, tolong teman-teman kepala daerah, 6 gubernur, 42 bupati, wali kota, serta Papua Raya, dukung program ini. Karena nggak mungkin bisa menyelesaikan perumahan di Papua hanya dengan APBN-APBD. Tapi kita dorong swasta juga bergerak, didukung oleh bank milik pemerintah.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri menyatakan dukungannya terhadap program rumah bersubsidi dari pemerintah. Ia menilai berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat harus menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat, termasuk aparatur sipil negara, untuk memanfaatkan program tersebut agar mereka bisa memiliki rumah yang lebih layak huni.
3: Kita harus memanfaatkan. Kemudian tadi perumahan yang dikasih dengan turun segala macam itu menjadi panduan kita para kepala daerah harus mendorong supaya ASN kita kalau bisa diambil lah kredit di situ. Masyarakat-masyarakat yang kecil juga kalau bisa ngambil di situ. Tentunya pemerintah punya kepedulian sama. Kalau itu bisa kita dorong, kita paksakan dengan baik, akan memberikan stimulus juga membantu kami untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat yang di bawah. Tanggung jawab pemerintah jadi tidak boleh dilepas.
1: Menurutnya, penyediaan rumah layak huni merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendukung langkah-langkah yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau dan berkualitas. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau kawasan pemukiman kumuh di Tanjung Ria, Dok 9, Jayapura. Pemerintah menyiapkan perbaikan rumah sanitasi dan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau kawasan permukiman kumuh di Tanjung Ria, Dok 9, Kota Jayapura. Pemerintah akan membedah 23 rumah tidak layak huni di kawasan tersebut. Tito mengatakan kondisi permukiman masih memerlukan penanganan. Ia menemukan drainase yang buruk, jembatan rusak, akses air bersih terbatas, dan sanitasi yang belum memadai.
5: Kita melihat sendiri, ya, di dalam, ya ini aja gampang aja melihat, misalnya kita lihat sampah bertebaran, ya, kemudian nggak ada drainase, yang kalau terjadi hujan misalnya, airnya kurang mengalir, sampah bisa bertumpukan, jembatan kita lihat tadi jembatan kayu goyang, bahkan jembatan yang dari beton itu udah miring-miring semua, ya, sangat berbahaya untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, orang tua, termasuk semua orang, itu rawan, apalagi kalau malam. Kemudian kita juga melihat tidak ada saluran air yang cukup. Ada pipa pam, air minum, ya, tapi nggak semuanya merata, nggak sampai ke semua rumah. Tadi disampaikan kalau saya airnya mengalir 2 kali, 3 kali seminggu tadi, sama 2 kali seminggu. Setelah itu mereka tampung. Nah, kemudian kita lihat lagi tadi rumah-rumah juga banyak yang kumuh, nggak layak. Ada yang dari seng, ininya apa, dindingnya, lantainya juga goyang dari kayu, isinya 13 orang.
4: Selain perbaikan rumah, pemerintah juga akan membangun 87 unit sanitasi sehat. Program tersebut dilengkapi sumur bor dan penampungan air bersih bagi warga. Jalan lingkungan yang masih menggunakan kayu juga akan diperbaiki. Infrastruktur tersebut akan diganti dengan konstruksi beton agar lebih aman. Menurut Tito, program itu merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani kawasan kumuh. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, menjelang pelaksanaan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Regional Papua tahun 2026, Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kota Jayapura menggelar kerja bakti massal di sejumlah titik di Kota Jayapura pada Senin pagi. Kegiatan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan melibatkan jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, ASN, serta Polri, dan juga masyarakat. Kerja bakti difokuskan di kawasan Sungai Andafri, Taman Mandiri, Taman Imbi hingga area taman di sekitar kawasan Gramedia sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan tertata. Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa gerakan menjaga kebersihan lingkungan merupakan arahan Presiden Republik Indonesia yang harus diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan. Ia menilai penanganan kawasan Sungai Andafri tidak cukup dilakukan melalui kegiatan pembersihan rutin, tetapi juga perlu diikuti normalisasi sungai melalui pengerukan sedimentasi agar fungsi saluran air tetap optimal. Selain itu, penataan ruang terbuka hijau seperti taman kota juga dinilai penting untuk menciptakan ruang publik yang nyaman dan menarik bagi masyarakat. Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut dapat dilakukan melalui dukungan APBD maupun kolaborasi dengan pihak swasta. Wamendagri mengapresiasi inisiatif pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kota Jayapura dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, maksud kami Wali Kota Jayapura Abisai Rolo, mengatakan kegiatan kerja bakti bersama pemerintah pusat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan kota. Menurutnya, menjaga kebersihan telah menjadi bagian dari visi pembangunan Kota Jayapura. Karena itu, kegiatan kerja bakti dijadwalkan secara rutin 2 kali setiap bulan di seluruh distrik, kelurahan, dan kampung. Melalui kegiatan ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Kota Jayapura yang bersih, tertata menjadi contoh pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri di Tanah Papua. Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Warta berita sore hari ini kami siarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura, dan Anda bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda.

0: salah satu kunci pembangunan sumber daya manusia Papua. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ahmad Wiyagus menilai akses kesehatan menjadi salah satu kunci pembangunan sumber daya manusia di Papua. Karena itu layanan kesehatan gratis dan donor darah perlu terus diperluas untuk menjangkau masyarakat. Demikian disampaikan Wamendagri Ahmad saat menghadiri kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Pemprov Papua. Menurutnya pemeriksaan kesehatan penting untuk menemukan lebih awal kasus penyakit dan memperkuat kualitas hidup masyarakat.
2: Kita tahu bahwa Estacita 4 ya, itu dinyatakan secara tegas bahwa pembangunan sumber daya manusia ini memang penting gitu ya, khususnya di bidang teknologi, sains, kemudian pendidikan dan kesehatan ya, termasuk dalamnya adalah kesamaan gender ya, kemudian juga pemberdayaan pemuda dan perempuan ya, termasuk dalamnya adalah disabilitas. Nah untuk itu kita tahu bahwa pengobatan masalah ini makna yang ada di dalamnya adalah memberikan akses kesehatan kepada masyarakat ya, kemudian juga deteksi dini ya.
1: Sementara itu asisten 3 Setda Papua Susana Wanggai mengapresiasi masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
3: Di sini kami juga mau mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan juga secara khusus juga kepada masyarakat yang datang dan melakukan donor darah. Karena ini betapa pentingnya sekali, setetes darah itu akan menolong menyelamatkan raga manusia lain.
1: Di sisi lain, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua, Berry Wopari, mengatakan panitia menargetkan pengumpulan hingga 500 kantong darah. Sementara itu, untuk mendukung kegiatan tersebut, sekitar 80 tenaga kesehatan diterjunkan ke lokasi.
4: Dengan komposisi kekuatan personil kita, dalam pelayanan kesehatan gratis ini kita menopang program nasional yaitu cek kesehatan gratis dengan dokter spesialis yang dari Rumah Sakit Jayapura dan Rumah Sakit AB sebanyak 5 orang, jadi ada spesialis jantung, spesialis paru, spesialis anak, spesialis jiwa, dan juga ada spesialis klinik gizi. Ada di situ semua, dan juga untuk perawat itu ada 7 orang, bidan ada 3 orang, kita siapkan, dan apoteker ada 6 orang. Sementara untuk kegiatan donor darah, dokter umumnya ada kita siapkan 5 orang, perawatnya 5 orang, teknisi bank darah 5 orang, dan analis kesehatan sebanyak 30 orang. Jadi total kita kurang lebih ada 75-80 tenaga kesehatan.
1: Selain donor darah, masyarakat juga mendapat layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Dinkes Papua juga menghadirkan dokter spesialis jantung, paru, anak, jiwa, dan gizi klinik untuk melayani warga. Kegiatan tersebut melibatkan tenaga kesehatan dari RSUD Jayapura, RSUD Abepura, serta puskesmas di kota Jayapura. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, HUT ke-34 perusahaan air minum Jayapura bakal setor PAD 1,4 miliar rupiah. Kita simak laporan Adi Irfan.
5: Perusahaan air minum Jayapura di usia ke-34 tahun 2026 akan memberikan peningkatan asli daerah bagi kabupaten dan kota Jayapura berjumlah 1,4 miliar. Direktur utama perusahaan air minum Jayapura Robong Holo Nanuwani Enti Sutisna menyampaikan, sesuai dengan visi dan misi perusahaan air minum Jayapura, perusahaan air minum Jayapura bukan hanya melayani air bersih, tetapi juga mampu memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah di tiap tahunnya.
6: Sesuai dengan visi dan misi kami, bahwa bagaimanapun juga sebagai bagian integral dari pemerintah kota dan kabupaten Jayapura, kehadiran PT Air Minum Jayapura bukan hanya melayani air bersih, tetapi juga mampu memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Dan alhamdulillah, saat ini perusahaan kami masih tetap laba, dan tahun ini kita akan menyetor 1,4 miliar kepada pemerintah kota dan kabupaten. Jadi masing-masing sekitar 700 juta. Karena kebetulan tahun ini, terutama di tahun 2025, kita memang mengalami, kita tetap laba ya, mencapai 2,5 miliar. Namun tahun ini kita sudah mulai membayar pajak ya, untuk PPH badan. Nah, tetapi kontribusi 1,4 miliar ini akan kita bagi dua dari pemerintah kota dan kabupaten.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saro berpesan, di usia ke-34 tahun, perusahaan air minum Jayapura terus melakukan inovasi dan profesionalitas dalam pemberian layanan yang maksimal ke

0: masyarakat.
1: Pemerintah kota berharap kepada PT Airbusnya yang hari ini usia 34 tahun agar tetap dia komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita, karena kunci sukses PT Airbus itu adalah di masyarakat. Kalau pelanggannya bisa lancar airnya dan lancar pembayarannya, maka kontribusi terhadap daerah juga lancar, juga terhadap pendapatan perusahaan juga lancar. Nah, ini perlu kita sinergi antara pemerintah, PT AMG, suatu BUMD, dan juga masyarakat kita. Kalau ini kita kolaborasi, saya percaya bahwa akan memberikan dampak ekonomi di kota ini.
0: Nah, oleh karena itu adanya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat yang akan memberikan dampak peningkatan pembangunan di kota Jayapura. Ade Irfan melaporkan.
2: Berita terakhir dari dunia olahraga. Menutup porta berita lintas tanah Papua dari dunia olahraga. Bribda Dita Aulia, personil BITQ Polda Papua berhasil meraih medali emas pada ajang GAD International Open Judo Championship 2026 yang berlangsung di Jakarta. Kejuaraan terbuka judo bertaraf internasional tersebut diikuti oleh atlet-atlet dari berbagai negara, di antaranya Rusia, Vietnam, Malaysia, serta sejumlah kontingen dari berbagai daerah di Papua. Kompetisi ini menjadi salah satu ajang bergengsi yang mempertemukan para judoka terbaik untuk menunjukkan kemampuan dan prestasinya di tingkat internasional. Bribda Dita Aulia berhasil tampil gemilang sepanjang pertandingan, hingga akhirnya keluar sebagai juara dan mempersembahkan medali emas untuk Papua. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Polda Papua karena mampu menunjukkan kualitas sumber daya manusia Polri yang berprestasi tidak hanya dalam pelaksanaan tugas kepolisian tetapi juga di bidang olahraga. Kabid Humas Polda Papua Kombespol Cahyo Soekarnito memberikan apresiasi atas prestasi yang berhasil diraih oleh Bribda Dita Aulia. Dijelaskan prestasi yang diraih Bribda Dita Aulia merupakan kebanggaan bagi seluruh keluarga besar Polda Papua. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa personil Polri mampu berprestasi dan bersaing di tingkat internasional melalui kerja keras, disiplin, dan dedikasi yang tinggi. Dengan raihan medali emas pada GAD International Open Judo Championship 2026, Bribda Dita Aulia kembali membuktikan bahwa seorang semangat juang, disiplin, dan kerja keras mampu mengantarkan seseorang meraih prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama Polda Papua di kancah internasional. Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Sebelum mengakhiri Warta Berita sore hari ini, jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
5: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
4: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Saudara pendengar, di manapun Anda berada, pukul 15.31 menit waktu Indonesia Timur, Anda bersama kami kembali di 90.3 MHz. Selamat sore untuk seluruh warga masyarakat Pohon Tinggal, yang mana sore ini masih dengan tugas-tugasnya masing-masing di tempat kerja Anda. Semoga berjalan dengan baik dan juga tuntas tepat waktu. Oke, Anda juga mengisi kegiatan-kegiatan di sore hari ini dengan rutin berolahraga, bahkan juga aktivitas-aktivitas lain. Semoga dimudahkan dan juga diberikan kelancaran. Saudara, lagu-lagu pilihan hadirah mengisi ruang dengar kita bersama sore hari ini. Semoga ada semangat yang hadir kembali dalam diri Anda. Semoga bisa terus dengan rutin.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk menjual ulang kota mereka.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik.

kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Baiklah pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di 90.3 MHz. Dan tentunya kami informasikan nanti pukul 17 kami hadir dalam penyampaian warta berita daerah untuk edisi penyiaran sore ini, Selasa 23 Juni 2026. Ya, saat ini sudah pukul 16.42 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore untuk semuanya. Dan juga selamat beraktivitas bagi saudara-saudara sekalian ya, yang pasti mengisi kegiatan sore ini dengan berbagai rutinitas Anda. Semoga dilancarkan. Ya, kami terus hadir dengan lagu-lagu yang dapat memberikan semangat tersendiri bagi Anda dan juga keluarga Anda, bahkan juga rekan-rekan sekerja

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, pemerintah fokus perkuat pengawasan distribusi minyak kita ke pasar rakyat. Ya pendengar, informasi ini kami unduh dari rri.co.id. Saudara, pemerintah memperkuat pengawasan distribusi minyak kita untuk memastikan pasokan tetap tersedia di pasar rakyat. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat mudah memperoleh minyak goreng sesuai harga yang ditetapkan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan, distribusi minyak kita akan difokuskan pada pasar rakyat. Pemerintah juga berupaya meningkatkan efisiensi tata niaga komoditas tersebut. Ya, pendengar, itu informasi terkini, pemerintah fokus perkuat pengawasan distribusi minyak kita ke pasar rakyat. Anda bisa kunjungi laman resmi.rri.co.id dan membaca berita selengkapnya. Ya, pendengar di Bovendigel dan di mana saja saudara-saudari berada ya, tentunya suasana sore yang begitu cerah ya, membuat kita bisa melaksanakan ataupun menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita untuk hari ini dengan baik dan juga teratur ya, yang pasti semuanya bisa rampung hari ini. Oke pendengar, di menit 50 lewat dari pukul 16 waktu Indonesia Timur ya, kami juga mengajak Anda untuk bersama-sama menanti pukul 17 akan hadir penyampaian warta berita daerah untuk edisi penyiaran sore hari ini.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan?

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, yang sonomi ya, yang hadir menemani kebersamaan kita sore ini, telah mengantarkan kita ke menit 58 lewat pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menantikan disampaikannya warta berita daerah untuk edisi penyiaran sore hari ini.

Selamat sore saudara dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita. Sare berita, masyarakat kampung Yafufla desak Pemkab Boven Digul segera evaluasi dan ganti kepala kampung. Saudara, itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Warta berita selengkapnya sore ini, Selasa tanggal 23 Juni 2026, bersama saya Yosefina Komayap.

0: Saudara, kami awali berita pertama. BMKG prediksi peluang hujan di Boven Tigul masih rendah hingga Agustus. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Wilayah Boven Tigul itu masih di kategori menengah untuk bulan Juni, Juli hingga Agustus ke depan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah memperkirakan peluang hujan di Kabupaten Boven Tigul masih relatif rendah hingga Agustus 2026. Meski demikian, hujan lokal masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Forecaster Prakirawan Cuaca BMKG Tanah Merah Tiar Novan Haidar mengatakan hasil itu didasarkan monitoring dan analisis yang dilakukan BMKG, di mana curah hujan di Boven Tigul pada Juni hingga Agustus masih berada pada kategori menengah.
1: Kondisinya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, itu untuk wilayah Boven Tigul ini kan masih ada kondisi lokal ya, di mana kondisi hujan ini cenderung masih ada hujannya, walaupun tadi ada kan hari tanpa hujan, tapi masih ada hujan.
2: Tiar menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi berkurangnya intensitas hujan adalah fenomena El Nino yang saat ini berada pada fase moderat atau sedang. Kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan awan hujan di wilayah Boven Tigul. Meski belum ada indikasi kekeringan ekstrim, masyarakat diminta tetap mewaspadai potensi berkurangnya ketersediaan air akibat panjangnya periode tanpa hujan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. BMKG juga akan terus melakukan pemantauan perkembangan cuaca untuk memberikan informasi terkini pada masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, masyarakat kampung Yafufla desak Pemkab Boven Tigul segera evaluasi dan ganti kepala kampung. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
3: Masyarakat kampung Yafufla distrik Kumbai Kabupaten Boven Tigul melalui Badan Musyawarah Kampung atau Bamuskam menyampaikan permohonan resmi kepada pemerintah Kabupaten Boven Tigul agar segera menindaklanjuti persoalan pemerintahan kampung yang dinilai telah berlangsung selama 3 tahun berakhir. Dua persoalan utama yang disampaikan masyarakat yakni tidak aktifnya kepala kampung dalam menjalankan tugas di lapangan serta belum optimalnya penyaluran dan pengelolaan dana alokasi kampung. Anggota Bamuskam Kampung Yafufla Sulaiman Misaatun menjelaskan persoalan tersebut mulai dirasakan masyarakat sejak tahun 2022 setelah kepala kampung dilantik. Namun menurutnya sejak saat itu hingga sekarang masyarakat menilai tidak ada kehadiran langsung maupun pelayanan pemerintahan yang dirasakan di kampung. Menurutnya, selain persoalan kepemimpinan, masyarakat juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana kampung yang dinilai belum diketahui secara jelas penggunaannya selama beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan dana kampung seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan fasilitas umum, peningkatan ekonomi masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga.
4: Tapi tidak turun di lapangan sampai dengan hari ini. Setiap pencairan hanya masyarakat dengar pencairan saja. Sedangkan yang uang hilang di kabupaten terus. Utang di atas hutan. Maka kami mengusul kepada pemerintah daerah, tolong membantu kami mungkin secepat mungkin untuk pergantian PJS selama 3 tahun ini. Itu yang kami minta. Bukan dengan sengaja, ini sesuai dengan musyawarah kampung. Dan keputusan Bamuskam sudah selesaikan. Dan pengajuan ini ke pemerintah daerah supaya tolong membantu kami. Membantu kami secepat mungkin. Secepat mungkin. Jangan lama-lamanya masyarakat menderita. Pemerintah ada, kami masyarakat ada. Sebaliknya, masyarakat ada, pemerintah ada.
3: melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan kampung yang telah disepakati bersama unsur masyarakat dan Bamuskam, warga secara resmi menyampaikan dua permohonan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Masyarakat Kampung Yafufla berharap penyelesaian persoalan ini dapat segera dilakukan guna memulihkan kepercayaan warga terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung serta memastikan pembangunan dapat kembali berjalan secara optimal. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pentingnya statistik sektoral terpadu untuk dorong pembangunan Kabupaten Bovendigul. Dilaporkan Agustina Yuniarsi.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Peternakan dan Perikanan menegaskan pentingnya pengelolaan statistik sektoral yang berintegrasi dalam satu basis data guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas TPHPP Bovendigul Doni Hermawan sebelum pelaksanaan kegiatan penjelasan mengenai Satu Data Indonesia, metadata serta proses pengumpulan metadata yang difasilitasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul di lingkungan Dinas TPHPP Selasa 23 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa seluruh proses pengumpulan dan penyusunan data mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia yang bertujuan menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Menurutnya, keberadaan basis data yang terintegrasi tidak hanya penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan melakukan evaluasi pembangunan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengawasan aparat pemeriksa hingga calon investor yang membutuhkan informasi menyeluruh mengenai kondisi dan potensi daerah.
5: Kegiatan Satu Data Indonesia ini adalah bertujuan mungkin terkait bagaimana data sektoral ini dirangkum dalam satu database yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan investor terkait bagaimana aktivitas sektoral di Kabupaten Bovendigul, kemudian bagaimana nanti data itu secara terperinci menjelaskan di dalam data itu.
3: Pemerintah daerah menilai data statistik tidak hanya menjadi kumpulan angka, tetapi merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan. Pada sektor pertanian, misalnya data yang valid mengenai luas lahan, tingkat produksi serta produktivitas dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pendampingan petani, distribusi bantuan, hingga pengembangan komoditas unggulan daerah. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah didorong untuk memperkuat koordinasi dan konsistensi dalam pengelolaan data sektoral agar informasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Pemerintah berharap upaya penguatan statistik sektoral ini dapat mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis bukti sehingga setiap kebijakan pembangunan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Papua Selatan perkuat tata kelola data untuk dukung pembangunan tepat sasaran. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yomlian.
6: Pemerintah terus memperkuat tata kelola data melalui implementasi program Satu Data Indonesia sesuai amanat peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019. Data statistik dan sektoral dinilai menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari tingkat kampung hingga tingkat nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Selatan, Nugroho Arianto, dalam forum Satu Data. Hadirnya Permendagri nomor 5 tahun 2024 mengenai Satu Data Pemerintahan dalam Negeri menjadi langkah strategis untuk memperkuat integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga perencanaan dan penganggaran pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menerbitkan Pergub nomor 8 tahun 2025 mengenai satu data provinsi serta Pergub nomor 10 tahun 2025 tentang sistem informasi orang asli Papua. Regulasi tersebut menjadi dasar penyediaan data pembangunan yang akurat dan terintegrasi.
7: Melalui Permendagri ini diharapkan tata kelola data antara pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan penganggaran sungguh-sungguh bersumber pada data, sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Mengingat pentingnya ketersediaan data perencanaan pembangunan, kita membutuhkan kelembagaan data tingkat Provinsi Papua Selatan. Untuk maksud tersebut, kita telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang satu data tingkat provinsi dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang sistem informasi orang asli Papua Provinsi Papua Selatan sebagai payung hukum dalam mewujudkan ketersediaan data perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
6: Nugroho menjelaskan penguatan data juga mendukung program prioritas RPJMD Papua Selatan melalui agenda Papua Selatan Satu Data dan Pendataan Terpilah. Melalui Sirius, pemerintah menyiapkan data sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta data terpilah orang asli Papua OAP sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Melalui Forum Satu Data, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan langkah dalam memperkuat penyediaan data sektoral dan statistik guna mendukung pembangunan yang efektif berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo dan dipancarluaskan oleh Radio ACK FM. Workshop perluasan Sirius momentum perkuat koordinasi antar perangkat daerah berbasis data. Kembali, reporter Thomas Yomlian melaporkan.
6: Pelaksanaan workshop perluasan Sirius menjadi momentum memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam membangun budaya kerja berbasis data guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah Indonesia terus mendorong implementasi kebijakan Satu Data Indonesia SDI sesuai peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 untuk memastikan pembangunan berjalan berdasarkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat membuka kegiatan workshop perluasan Sirius menegaskan kualitas data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Menurutnya, keputusan tanpa dukungan data yang valid berisiko menghasilkan program yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Ia pun menjelaskan kebijakan Satu Data Indonesia hadir untuk menyatukan berbagai sumber data sektoral agar dapat dimanfaatkan bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan.
8: Permendagri ini diharapkan data kelola data antara pemerintah pusat dan daerah dapat berintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan penganggaran sungguh-sungguh bersumber pada data, sehingga program ini dilaksanakan oleh pemerintah dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6: Dalam kesempatan tersebut, Marlinus juga menyoroti terbitnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data. Pemerintah dalam negeri diharapkan memperkuat integrasi tata kelola antar pemerintah pusat dan daerah. Melalui workshop ini, pemerintah daerah berharap koordinasi lintas perangkat daerah semakin kuat sehingga proses perencanaan dan penganggaran dapat berbasis data yang akurat dan mutakhir. Selain meningkatkan pelayanan publik, penerapan Satu Data juga diharapkan menghadirkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: variabel yang saling melengkapi. Namun, fokus utama sensus kali ini adalah mendata seluruh pelaku usaha dan aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat. Menurutnya, melalui sensus ekonomi 2026, BPS ingin memetakan penyebaran pelaku usaha sekaligus melihat potensi ekonomi yang berkembang di wilayah Tanah Merah dan Kabupaten Bovendigul secara umum.
1: Sensus ekonomi ini adalah gabungan dari dua sensus, ya, sensus pertanian, ya, sensus penduduk, ya. Bahkan sensus ekonomi ini, karena ini bunyinya sensus ekonomi, yang dimana sebenarnya targetnya itu adalah para pelaku usaha yang ada di Tanah Digul. Jadi otomatis kalau kita bicara ekonomi, pasti akan yang kita pengen melihat bagaimana peta penyebaran pelaku usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat yang ada di Tanah Merah. Jadi kalau ditanya apa saja yang ini, variabelnya sebenarnya banyak banget ya.
0: Ia menjelaskan bahwa sensus tersebut akan mengumpulkan berbagai informasi yang dapat menggambarkan karakteristik usaha yang dijalankan masyarakat. Data yang dihimpun mencakup proses produksi, jumlah tenaga kerja, penggunaan bahan baku hingga pola distribusi barang dan jasa. Novita menambahkan data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil sensus juga dapat dimanfaatkan untuk melihat potensi usaha, peluang investasi, serta perkembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi penopang perekonomian daerah. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Saudara, Pasar Momanja Gowa dan Pasar Sentral diminta kembali diaktifkan secara optimal. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
3: Bagi pengusaha yang punya usaha kios dan toko, tidak diperbolehkan untuk menjual sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan paru kelapa.
4: Pengelola Pasar Momanja Gowa Tanah Merah Yanuarius Kaket meminta pemerintah Kabupaten Bovendigul optimalkan kembali fungsi pasar tradisional. Ini termasuk Pasar Momanja Gowa dan Pasar Sentral Tanah Merah. Menurutnya, Pasar Momanja Gowa pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di mana secara rutin memberikan kontribusi berupa retribusi pada pemerintah daerah.
3: Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena ada pasar tenda. Pasar tenda itu saya minta supaya pemerintah daerah aktifkan pasar tenda. Untuk mengamankan semua penjual yang ada di kota Bovendigul.
4: Januarius juga menyoroti kondisi pasar sentral yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia mengingatkan bahwa pasar tersebut pernah diaktifkan kembali pada 2018 namun aktivitasnya kembali menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai keberadaan pasar yang aktif dan tertata dapat menjadi solusi untuk menampung seluruh pedagang yang berjualan di wilayah kota Tanah Merah. Selain itu, pasar yang berfungsi optimal juga akan membantu penataan pedagang agar tidak berjualan di sembarang tempat. Yanuarius berharap pemerintah daerah dapat menyusun langkah konkret untuk menghidupkan kembali pusat-pusat perdagangan rakyat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pedagang lokal. Imam Komarudin laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, Puskesmas Subur gelar screening kesehatan jiwa dan TBC di 4 kampung. Selengkapnya dilaporkan Septianing Nur.
0: UPTD Puskesmas Subur melaksanakan kegiatan deteksi dini atau screening masalah kesehatan jiwa dan tuberkulosis. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari dan menyasar warga berusia 15 tahun ke atas. Kepala Puskesmas Subur, Stanley Ismail Bunusu, mengatakan kegiatan screening dilaksanakan di 4 kampung, yakni Kampung Subur, Kampung Aiwat, Kampung Wagai, dan Kampung Kaisa. Menurutnya, seluruh masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas dapat mengikuti kegiatan screening tersebut. Program ini bertujuan untuk menemukan secara dini kasus-kasus gangguan kesehatan jiwa maupun penyakit TBC di masyarakat.
5: Hari ini kami dari Puskesmas Subur, kami melakukan kegiatan deteksi dini atau screening masalah kesehatan jiwa dan juga kegiatan deteksi dini tuberkulosis atau TB. Kegiatan kami selama 4 hari di wilayah Puskesmas Subur.

0: yaitu ada di 4 kampung, yaitu Kampung Subur, Kampung Aiwat, Wage, dan Kaisar.
1: Untuk kegiatan screening kesehatan jiwa, Puskesmas Subur menargetkan sebanyak 150 peserta. Sementara untuk screening TBC ditargetkan menjangkau 100 orang. Meski demikian, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan diperkirakan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Stanley menjelaskan deteksi dini sangat penting untuk mempercepat penanganan dan pengobatan penyakit sehingga dapat mencegah dampak yang lebih luas di masyarakat.
0: Mendeteksi dini masalah-masalah yaitu kesehatan jiwa maupun masalah tuberkulosis. Sehingga tujuannya semakin cepat kami temukan, semakin cepat kami obati. Sehingga penyakit-penyakit, baik penyakit tidak menular maupun penyakit menular ini bisa teratasi dan tidak menyebar ke orang yang dari orang yang sakit ke orang yang sehat.
1: Septiening Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, berita terakhir. Mimpi Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tentu dapat diwujudkan jika adanya pembenahan penuh mulai dari sarana prasarana pendukung pertandingan dengan baik. Selengkapnya, Yohanes de Goden melaporkan untuk Anda.
3: Pesta Bola 2026 yang diikuti 48 negara dan saat ini masih dalam babak pengisian tersebut menjadi ajang tersendiri menunjukkan skill muda bintang dunia maupun bintang muda baru di dunia bola yang kemudian dapat menjadi ilmu bagi para pecinta muda bola di Indonesia hingga ke daerah. Berbicara terkait impian Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, tentunya apa yang tak bisa dilakukan semuanya dapat berjalan jika pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan pesta bola itu dapat dibenahi secara baik. Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga, menyampaikan jika Indonesia menjadi tuan rumah tentunya persiapan 12 stadion standar FIFA harus dibangun.
4: 12 sampai 16 stadion. Jadi kalau kita Indonesia jadi tuan rumah sendirian, kayaknya stadion yang harus direnovasi banyak banget, ya kan? Dan yang kualitasnya FIFA di Jakarta ada 2, di Surabaya ada 1. Ya mungkin 6 lapangan yang kapasitasnya di atas 70.000 dan di atas 30.000, 40.000-an. Jadi tidak mungkin sendirian.
3: Erick Thohir dalam bincang-bincang dengan TVRI Sport optimis jika ada pembenahan yang baik di dunia sepak bola Indonesia serta pengembangan fasilitas pendukung sepak bola, sudah pasti Indonesia siap menjadi tuan rumah. Yohanes de Goden, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dan saudara, sekian warta berita daerah sore ini. Produksi Radio Republik Indonesia, Boven Tigel. Saya Yusufina Komiap dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Para penderek saking tratah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
2: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
3: Pendengar di Bovendigel dan sekitarnya pukul 17:28 waktu Indonesia Timur, kami juga informasikan bahwa sore ini azan maghrib untuk wilayah Kota Tarumera dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17:37 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, untuk menanti saatnya dikumandangkan azan maghrib, kami akan hadirkan lagu-lagu Islam yang sudah kami siapkan menemani kebersamaan kita sore ini.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pendengar, kembali kami sekalikan lagu-lagu islami menemani saudara-saudara kita yang saat ini masih dalam suasana kebersamaan, ya, tentunya usai sholat di rumah, bahkan juga di masjid.

Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 90.3 MHz dan juga siaran backup pemancar dari kami ya di Waropus 97.5 MHz. Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 18.23 menit waktu Indonesia Timur ya. Oke. Kami masih terus hadir dengan segala hiburan-hiburan dan juga informasi-informasi untuk kebersamaan kita di suasana petang hari ini. Oke, saudara, nanti kami hadir dengan informasi dari rari.co.id. Wakapolri ajak buruh perkuat sinergi untuk lindungi hak pekerja. Setelah Gementang Hatiku,

Iya, pendengar di Bovendigalan sekitarnya, Wakapolri ajak buruh perkuat sinergi untuk lindungi hak pekerja. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengajak buruh perkuat sinergi dengan Polri untuk melindungi hak pekerja. Kolaborasi tersebut dinilai penting menjaga hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Dalam sambutannya, Dedi menegaskan perlindungan hak pekerja menjadi bagian penting menjaga ketahanan ekonomi nasional. Karena itu, sinergi antara Polri dan kalangan buruh perlu terus diperkuat. Menurutnya, hubungan yang terjalin selama ini tidak hanya berkaitan dengan pengamanan kegiatan ketenaga kerjaan. Polri juga berupaya hadir menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi pekerja. Ya, saudara, itu informasi Wakapolri ajak buruh perkuat sinergi untuk lindungi hak pekerja. Anda bisa baca lebih jelas dan lengkapnya. Anda bisa kunjungi laman resmi rri.co.id. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya, informasi terkini dan terupdate ya lainnya juga akan terus kami hadirkan. Yang mana baru saja juga kami akan bagikan informasi seputar internasional ya, yang mana Amerika Serikat cabut sebagian sanksi buka jalan ekspor minyak Iran. Saudara, Amerika Serikat mengumumkan pelonggaran besar sanksi terhadap sektor energi Iran. Kebijakan ini mencakup izin penjualan minyak pembayaran dalam dolar AS serta pembukaan peluang impor minyak Iran ke Amerika Serikat. Kebijakan ini disebut sebagai salah satu perubahan paling signifikan dalam hubungan Amerika Serikat-Iran sejak Iranian Revolution. Kebijakan tersebut juga terjadi setelah penandatanganan nota kesepahaman antara kedua negara dilansir Iran International Selasa 23 Juni 2026. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi kesepakatan yang sedang berjalan. Sementara itu, negosiasi menuju penyelesaian yang lebih luas masih terus berlangsung. Pengecualian sanksi ini berlaku hingga 21 Agustus, memungkinkan Iran memproduksi, menjual, serta mengangkut minyak mentah, produk minyak, dan petrokimia. Kebijakan tersebut juga mencakup pelonggaran pembatasan pada layanan pendukung seperti pelayaran, asuransi, pengelolaan kapal, dan registrasi. Ya, saudara, itu informasi AS cabut sebagian sanksi buka jalan ekspor minyak Iran. Ya, informasi internasional, Anda bisa baca informasi selengkapnya, Anda buka ataupun Anda kunjungi laman resmi rri.co.id. Oke, di mana 30 lewat 18 waktu Indonesia Timur, kami masih terus hadir dengan hiburan-hiburan mewarnai suasana malam kita bersama.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita dilintasi yang Bovan Dego, saya Ina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan saudara-saudara sekalian, dan kini saatnya saya Ina mohon undur dari ruang dengar Anda. Untuk keberlangsungan Anda dan juga menikmati siaran kami untuk lintas malam Bovan Dego, Anda akan ditemani rekan penyiar Indar, akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti. Oke, selamat malam untuk semuanya, dan pendengar, kita akan menantikan disampaikannya warta berita Gema Tanah Papua dari RRI Nusantara 1 Jayapura pukul 9.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Selasa 23 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan pada laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Christine Padua. Pemerintah Kabupaten Nabire mulai menerapkan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU. Kebijakan ini bertujuan memastikan distribusi BBM lebih tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. Berikut laporan Arno Saudila dari RRI Nabire.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire resmi memberlakukan pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi di seluruh SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Nabire. Pada hari pertama pelaksanaannya, Senin 22 Juni 2026, sistem ganjil genap mulai diterapkan untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Berdasarkan pantauan RRI di sejumlah SPBU, kendaraan dengan plat nomor ganjil hanya dilayani pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, sementara kendaraan dengan plat nomor genap mendapatkan pelayanan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Pelaksanaan kebijakan tersebut mendapat pengawasan langsung dari personel Polres Nabire bersama Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Nabire. Petugas tampak mengarahkan masyarakat yang hendak mengisi BBM subsidi sekaligus memberikan sosialisasi mengenai mekanisme baru tersebut agar masyarakat memahami aturan yang berlaku. Meskipun masih menjadi hal baru bagi sebagian warga, proses sosialisasi terus dilakukan agar penerapan kebijakan berjalan tertib dan tujuan penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran dapat tercapai. Salah seorang warga Nabire, Marwanti, mengaku mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, sistem ganjil genap diharapkan mampu mengurangi antrian panjang di SPBU sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar berhak dapat memperoleh BBM subsidi.
3: Tepat sasaran. Dengan kebijakan ini sudah bagus, Pak. Dan perlu dilakukan, diawasi secara ketat seperti apa?
4: Bagus.
3: Mungkin ada pesan begitu, harapan kayak pemerintah Kabupaten Nabire.
4: Tidak banyak antri gitu, sudah lama antrinya.
3: Mengenai soal ganjil genap, gimana nih menurutmu?
4: Ikutin aja sih, ikutin apa namanya peraturannya itu aja.
3: Baik saja ya.
2: Sementara itu, Yusri Fal, seorang sopir angkutan lintas antar kabupaten di wilayah pedalaman Papua Tengah, juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam menata distribusi BBM subsidi. Namun, ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi besaran kuota BBM bagi kendaraan angkutan umum. Menurutnya, kuota 45 liter untuk kendaraan roda 4 dinilai belum cukup kebutuhan operasional perjalanan jarak jauh. Ia mengusulkan agar kuota ditambah hingga sekitar 70 liter per kendaraan atau diberikan alternatif pengisian setiap hari dengan kuota yang disesuaikan.
5: Saya mewakili teman-teman lintas. Mereka keluhkan itu di kami punya grup WA. Nggak cukup, Mas. Kalau untuk naik pedalaman, saya saja biasa muat logistik naik, punya 4 mobil, nah jatah 40, jadi ya harus tunggu hari ganjil atau hari genapnya lagi baru bisa naik ke pedalaman.
3: Oh, Mas, tadi sendiri berikan jatah BBM berapa untuk hari ini?
5: Cuma 45, Pak.
3: Kalau biasanya untuk ke pedalaman butuh berapa liter?
5: Full tank 70 liter.
3: 70 liter.
5: Ya, ini nggak cukup, jadi kalau saya mau naik berarti harus nunggu hari lusa lagi baru saya ngisi. Ya kalau keluhannya rekan-rekan yang lain sih, kalau memang ganjil genapnya mau diterapkan, ya kalau bisa jangan dibatasi, kasihlah kita puting, biar hari itu juga tidak bisa langsung naik. Atau kalau memang diterapkan ganjil genap, kasihlah kita puting. Tapi kalau dibatasi, cobalah kasih kita tiap hari saja mengisi, tidak usah ada ganjil genap. tidak besoknya bisa ngisi lagi, tidak selisih jauh harinya Pak kita ini. Misalnya logistik ke pedalaman ini, kasihan kita kadang ada yang muat sayur, tahu, ikan, biasa barang yang tidak bisa nunggu Pak.
2: Di sisi lain, pengawas SPBU 84.988.01 OYH Atun mengatakan pelaksanaan hari pertama kebijakan ganjil genap secara umum berlangsung aman, tertib, dan lancar. Meski demikian, pihak SPBU masih menerima sejumlah pertanyaan dari masyarakat, khususnya terkait kendaraan yang telah berganti plat nomor dari kode PA menjadi PT. Karena itu ia berharap pemerintah Kabupaten Nabire bersama Samsat dapat memberikan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
6: Kalau yang saya pantau dari tadi pagi jam 7 sedikit tadi saya di sini, untuk yang biosolar itu aman kondisi. Tapi untuk yang pertalite tadi sempat ada sedikit
2: masukan dari
6: masukan dari yang terutama limpas ya, mereka macam kurang menerima dengan ini keadaan seperti ini. Mereka kan kerja maunya tiap hari harus isi. Itu tadi sudah ada penanganan dari kepala Satpol PP, nanti akan disampaikan itu ke pemilik kendaraan. Ya, semuanya berjalan lancar, aman, dan bisa saling mengerti kita sebagai SPBU dengan masyarakat di pengguna, mungkin sama-sama menjalani aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. SPBU dengan masyarakat di pengguna, mungkin sama-sama menjalani aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Kendala kami itu yang harus dipaksakan untuk berubah ke dari PA ke PT, sedangkan itu kan masih masa berlakunya masih ada yang sampai 2027 baru bisa ganti ke PT. Itu yang kami minta penjelasan dari Samsat itu bagaimana. Mungkin dari pihak Samsat memberikan apa pemberitahuan ke Pemda, ini solusinya bagaimana, kita jalan sama-sama. Kalau masyarakat banyaknya ini apa, mereka mau ganti ke PT tapi jangan bayar, maksudnya begitu. Itu permintaan dari teman-teman sopir-sopir ini.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap penerapan sistem pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi ini dapat menciptakan distribusi energi yang lebih adil, tepat sasaran, serta mengurangi praktik penyalahgunaan yang selama ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan dan antrian panjang di SPBU. Arnold Sudila melaporkan.
1: Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke mengapresiasi langkah masyarakat adat suku Kimaima yang menyampaikan apresiasi terkait rencana program strategis nasional cetak sawah rakyat di Pulau Kimam. Berikut laporan Jessica Ardana dari Merauke.
7: Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Yosefa Rumaseo, mengapresiasi langkah Lembaga Masyarakat Adat Suku Kimaima yang menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait rencana program strategis nasional cetak sawah rakyat di Pulau Kimam. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Merauke tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat adat untuk membahas rencana pembangunan pertanian, sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi serta kekhawatiran masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan. Yosefa mengatakan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci agar setiap program pembangunan dapat dipahami secara utuh. Menurutnya, program strategis nasional pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat adat setempat. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Merauke memiliki potensi pertanian yang sangat besar dan menjadi salah satu daerah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, peningkatan produksi tanaman pangan menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah yang perlu didorong melalui berbagai program pembangunan sektor pertanian.
8: Pada kesempatan di hari ini, tanggal 22 Juni 2026, dan Senin, kami sangat mengapresiasi lembaga masyarakat adat suku lainlah yang menghendaki untuk dilakukan sosialisasi di kantor kami. Ini sesuatu yang pertama dan memang kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik, maka kita pasti akan belum bisa memahami bahwa program-program yang ada di pemerintah.
7: Yosefa berharap dialog antara pemerintah dan masyarakat adat dapat terus dilakukan sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan dan ketahanan pangan di Kabupaten Merauke maupun secara nasional. Jessica Ardana melaporkan.
1: Meski memasuki masa
9: belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, kondisi tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang masih berada pada kisaran hari-hari biasa. Kepala Cabang Belibis Papua Mandiri Cabang Serui, Usman A'u, mengatakan hingga saat ini belum ada dampak berarti dari musim liburan terhadap jumlah pengguna jasa transportasi laut. Menurutnya, aktivitas penumpang masih dapat terkontrol dengan baik.
10: Untuk periode saat ini, penumpang masih bisa terkontrol, belum terlalu padat, dan saya lihat dalam kondisi sedang. Jadi tidak ada pengaruh dari libur, saat ini belum ada.
9: Dalam wawancara di pelabuhan Senin 22 Juni 2026, Usman menyebut hingga saat ini belum ada kebijakan diskon tiket kapal selama masa liburan sekolah karena periode tersebut tidak termasuk dalam kategori hari besar nasional maupun keagamaan. Usman mengatakan jumlah penumpang pada libur sekolah tahun ini belum menunjukkan peningkatan signifikan seperti tahun lalu yang diduga dipengaruhi kenaikan harga BBM dan tarif tiket. Meski perkembangan arus penumpang masih akan dipantau dalam beberapa hari ke depan.
10: Untuk diskon tiket dari manajemen belum ada penyampaian dan kemungkinan besar itu tidak ada, tidak sama dengan kalau hari-hari besar kayak hari keagamaan itu biasa memang dari kementerian. Perbandingannya tahun lalu itu cukup signifikan meningkat, cuman tahun ini mungkin karena di sektor ada kenaikan baik dari harga BBM, dari harga tiket, sehingga mempengaruhi masyarakat kita untuk berlibur. Ada pun yang berlibur kayaknya yang memang kepentingannya mendesak. Tapi kita nanti lihat 3 hari ke depan bagaimana, apakah ada peningkatan dari kondisi liburan saat ini.
9: Meski belum terjadi lonjakan penumpang, PT Belibis Papua Mandiri tetap menyiapkan layanan transportasi secara optimal guna mengantisipasi peningkatan permintaan perjalanan. Riki Aritorang melaporkan.
1: Menteri Dalam Negeri mendorong masyarakat memanfaatkan program rumah bersubsidi untuk mendapatkan hunian yang lebih layak di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
11: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi lokasi pembangunan rumah bersubsidi di Kompleks Perumahan Grand Royal Regency 2, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendorong masyarakat dalam memanfaatkan program rumah bersubsidi yang digagas oleh pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Dalam kunjungannya itu, Menteri Dalam Negeri mengapresiasi pembangunan rumah yang diharapkan bisa mengatasi persoalan kebutuhan hunian layak di Papua. Menurutnya, sekitar 30% masyarakat di Papua masih menempati rumah tidak layak huni ataupun bahkan belum memiliki rumah sendiri. Di lain pihak, pemerintah pusat terus memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk memiliki rumah. Berbagai insentif yang diberikan diantara lain adalah pembebasan pajak pertambahan nilai, penghapusan persetujuan bangunan gedung yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, serta pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selain itu, pemerintah juga telah menghadirkan kredit usaha rakyat sektor perumahan dengan bunga rendah yang dinilai mampu membuat harga rumah lebih terjangkau bagi masyarakat.
12: Dengan makin banyak perumahan yang dibangun oleh swasta dengan fasilitas pemerintah, maka akan bisa menyelesaikan masalah perumahan yang di Papua cukup banyak.
13: Di hampir 30% masyarakat di Papua itu menempati rumah yang nggak layak atau nggak punya rumah. Oleh karena itu saya mengapresiasi program Pak Arnas Sirait, Menteri PKP, baik bedah rumah maupun mendorong swasta untuk mengembangkan membangun rumah-rumah ya bagi masyarakat dengan harga yang murah. terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Di antaranya PPN, pajak penambahan nilai dari Kementerian Keuangan, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bukan yang membangun perumahan mewah, itu dinolkan.

0: masyarakat berpenghasilan rendah.
1: Mendorong bank-bank mulai BRI, BNI, Mandiri, semua berlomba-lomba untuk ke Papua menyalurkan kredit usaha rakyat bidang perumahan. Yang kedua, saya mendorong seluruh kepala daerah untuk betul-betul menerapkan 0% untuk PBG, BBTB. Kalau dari keuangan saya tahu sudah 0% untuk PPN bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, tadi saya sudah sampaikan, tolong teman-teman kepala daerah, gubernur, 42 bupati, wali kota, setiap Papua Raya, dukung program ini. Karena nggak mungkin bisa menyelesaikan perumahan di Papua hanya dengan APBN, APBD. Tapi kita dorong swasta juga bergerak, didukung oleh bank milik pemerintah.
0: Sementara itu, Gubernur Papua Mathias Pakiri menyatakan dukungannya terhadap program rumah bersubsidi dari pemerintah. Ia menilai berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat harus menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat, termasuk aparatur sipil negara, untuk memanfaatkan program tersebut agar mereka bisa memiliki rumah yang lebih layak huni.
2: Kita harus memanfaatkan. Kemudian tadi perumahan yang dikasih dengan turun segala macam itu menjadi panduan kita para kepala daerah, harus mendorong supaya ASN kita kalau bisa diambil kredit di situ, masyarakat-masyarakat itu yang kecil juga kalau bisa ngambil di situ. Tentunya pemerintah punya kepedulian sama, kalau itu bisa kita dorong, kita paksakan dengan baik, akan memberikan stimulus juga membantu kami untuk bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat yang di bawah. Tanggung jawab pemerintah jadi tidak boleh dilepas.
0: Menurutnya, penyediaan rumah layak huni merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendukung langkah-langkah yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau dan berkualitas. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Warta berita ini diproduksi RRI Serui dan disiarkan langsung di seluruh Pro 1 RRI Korwil Nusantara 1 Papua. Antusias masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 1 Tanah Merah pada tahun ajaran baru sangat tinggi. Meski kapasitas rombongan belajar terbatas, sekolah tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Berikut laporan Thomas Jamlean dari Bovendigul.
4: Antusias masyarakat untuk mendaftarkan putra-putrinya di SMP Negeri 1 Tanah Merah pada tahun ajaran baru terlihat sangat tinggi, meskipun sekolah tersebut memiliki keterbatasan jumlah rombongan belajar yang tersedia, minat calon peserta didik tetap meningkat. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah Hatta Nonggeng menyampaikan rasa syukur atas tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang dipimpinnya. Menurutnya, tingginya jumlah pendaftar menjadi bukti bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh SMP Negeri 1 Tanah Merah. Ia menjelaskan pada proses penerimaan peserta didik tahun ajaran ini, pihak sekolah menerima sebanyak 300 siswa baru. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kapasitas sekolah yang hanya tersedia 31 rombongan belajar.
5: SMP 1 untuk kelas 7 yang akan daftar ini, yang siswa baru ini, kami targetkan 300 peserta, itu pun ditambah dengan ada siswa-siswa pindah atau siswa yang tinggal kelas.
4: Menurutnya, keterbatasan ruang belajar dan kapasitas rombel menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan jumlah peserta didik yang diterima agar proses pembelajaran tetap berjalan efektif dan sesuai standar. Hatta juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kedepan pihak sekolah akan terus berupaya menjaga kualitas pendidikan melalui peningkatan disiplin, pembinaan karakter, serta penguatan prestasi akademik maupun non-akademik. Dengan tingginya minat masyarakat tersebut, SMP Negeri 1 Tanah Merah diharapkan terus menjadi salah satu sekolah tujuan yang mampu mencetak generasi muda Bovendigul yang berkualitas dan berdaya saing. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PAUD Egelkis Biak menggelar acara penamatan siswa TKB dan kenaikan jenjang sebagai bagian dari upaya membentuk generasi yang tangguh, kreatif, dan berkarakter. Berikut laporan Riri Arini dari Biak.
6: Semangat dan kebahagiaan dalam acara pelepasan peserta didik kelas TKB serta kenaikan jenjang dari playgroup B ke TKA di lingkungan PAUD Eagle Kids tahun pelajaran 2025-2026 mengusung tema Kamu adalah bintang yang bersinar, permata harapan bangsa, terbanglah tinggi bagai Raja Wali, gapai cita-citamu, anak hebat, Indonesia kuat, generasi emas Indonesia. Berlangsung di KSL Ballroom Biak, Sabtu 20 Juni 2026 dan diikuti oleh para orang tua, guru, tamu undangan, Dinas Pendidikan

0: dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor serta orang tua dan anak didik yang tampil percaya diri. Sebanyak 33 siswa angkatan ke-16 resmi dinyatakan lulus dari jenjang TKB, sementara peserta didik lainnya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam sambutannya, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli Ayomi menegaskan, pendidikan anak usia dini kini menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional seiring diterapkannya wajib belajar 13 tahun. Noli juga menekankan kunci keberhasilan pendidikan ada pada kolaborasi 3 pilar yaitu orang tua, pendidik, dan pemerintah.
1: Dinas Pendidikan sendiri kita mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang mendalamnya kepada seluruh penyelenggara pendidikan anak usia dini. Karena memang di tahapan pendidikan anak usia dini lah kita membentuk karakter anak kita, anak-anak kita agar mereka ke depan itu lebih maju, lebih mandiri. Karena sejak dari anak usia dini sudah dididik dan diberikan motivasi atau pengajaran bagaimana bisa berani tampil di depan, bagaimana mengekspresikan talenta yang mereka miliki. Dan hari ini dalam pentas seni, acara pelepasan kelas TKB dan kenaikan jenjang kelas PAUD Angel Kids, kita bisa melihat bagaimana kerja keras dan usaha dari guru-guru menyiapkan anak-anak untuk pentas seni, dan ini bukan hal yang mudah. Dan menjadi seorang guru PAUD itu tentunya harus memiliki kecerdasan IQ, emosional quality yang baik, karena bagaimana dia men-transfer suasana hati, energi positif, ceria, gembira kepada anak-anak. Walaupun ini suasana hatinya kita tidak baik-baik saja, tapi ketika dia berhadapan dengan anak-anak, itu bagaimana caranya dia menghidupkan suasana dan membawa anak-anak itu untuk sukacita, untuk gembira, dan untuk menikmati pertumbuhan anak-anak itu pada fase pertumbuhan.
0: Sementara itu, Ketua Yayasan Bina Permata Raja Wali, Francisca Angelina Manuhutu, menyampaikan rasa syukur mendalam mengenang perjalanan lembaga yang berdiri sejak 23 Maret 2009. Selama hampir 17 tahun, PAUD Eagle Kids melayani semua anak tanpa membedakan suku, agama, status sosial, maupun latar belakang ekonomi.
2: Sebagai mitra pemerintah dan mitra PAUD, kami terus melayani dan memastikan semua anak di PAUD Eagle Kids dapat mencapai potensi perkembangan mereka masing-masing sebelum beranjak ke tingkat pendidikan selanjutnya. Akhirnya selamat dan sukses kepada Ananda semua yang pada hari ini menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikannya di lembaga TK Eagle Kids. Terbanglah tinggi bersama sang induk Raja Wali yang adalah Tuhan Yesus sendiri, dan selamat melanjutkan pembelajaran di sekolah dasar.
0: Acara berlangsung meriah dengan penampilan pentas seni dan budaya dari para siswa yang menampilkan hasil belajar dan kepercayaan diri mereka. Melalui kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam membangun generasi emas Biak Numfor yang tangguh, cerdas, dan berkarakter untuk generasi emas 2045. Ririn Arini melaporkan.
3: Raihan 9 emas, 14 perak, dan 11 perunggu mengantarkan Kabupaten Kepulauan Yapen menempati posisi keempat kejurda atletik Piala Gubernur Papua 2026. Berikut laporan Salo Ayomi dari Serui.
4: Kontingen Kabupaten Kepulauan Yapen meraih 9 medali emas, 14 perak, dan 11 perunggu. Perolehan tersebut, ia penjuara 4 kejuaraan daerah kejurda atletik Piala Gubernur Papua 2026. Kejurda resmi berakhir di lapangan Stadion Mandala Jayapura, Papua pada Sabtu 20 Juni 2026. Koordinator Tim PASI Kabupaten Kepulauan Yapen, Agus Dimara Esos, mengatakan atletik asal Yapen berlaga dengan baik selama kejurda berlangsung. Hasilnya cukup memuaskan dengan meraih 9 medali emas, 14 medali perak, dan 11 medali perunggu. Tentunya ini hasil yang cukup luar biasa berkat kerja keras atletik dan dukungan semua pihak.
5: Hari ini kami PASI Kabupaten Kepulauan Yapen selesai mengikuti pertandingan kejuaraan atletik Gubernur Papua di Stadion Mandala Jayapura dimulai dari tanggal 18 Juni sampai dengan 20 Juni. Dari perolehan medali kami menempati urutan 4. kami memperoleh emas 9, perak 14, dan perunggu 11.
4: Prestasi tersebut yang diraih atletik PASI Kabupaten Kepulauan Yapen berkat kerja keras latihan rutin yang dilakukan dan juga dukungan dari pelatih, tetapi juga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.
5: Semua ini karena berkat pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh ranking 4 dari seluruh pertandingan di Jayapura. Dan kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Papua yang sudah menyiapkan kami tiket pula untuk semua atlet dan pelatih. Tapi juga terima kasih untuk Kabupaten Kepulauan Yapen, Ketua Umum KONI yang boleh memfasilitasi kami untuk mengikuti kejuaraan atletik di Jayapura. Juga terima kasih untuk Ketua DPR Provinsi Papua yang boleh membantu kami dengan uang makan. Kami tidak bisa membalas, tapi kiranya Tuhan yang mempunyai berkat akan memberkati bapak-bapak semua. Tetap semangat, salam olahraga.
4: Hasil perolehan medali emas, perak, dan perunggu, masing-masing Brayem Arampayai meraih 2 medali emas, masing-masing lempar lembing dan lompat jauh. Aldo Puari, 1 medali emas sprinter 100 meter, Irianto Umbora, 1 medali emas sprinter 200 meter, Kartika R, 2 medali emas masing-masing sprinter 1500 meter, dan sprinter 800 meter. Yunita Wali, 2 medali emas pada cabang olahraga tolak peluru dan lempar lembing, dan 1 medali emas disumbangkan dari nomor sprinter peregu 4x100 meter putra. Prestasi yang diraih atletik PASI Yapen dapat dipertahankan dan ditingkatkan, dijadikan evaluasi dan pengalaman untuk berlatih lebih keras untuk meraih kemenangan di ajang bergensi lainnya. Salo Ayomi melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Gema Papua, saya Christine Padua beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
6: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
2: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
3: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
4: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
5: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
6: Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Prosator RI Ibu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih mendengarkan Ibu Pendikul. Malam, saya Indah dari mana-mana ya. Tepat pukul 19, sekaligus awal jumpa kita malam hari ini, kami hadirkan Warta Berita Gema Tanah Papua, produksi dari RRI Nabire di hari ini. Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Masih mendengarkan siaran kami hingga saat ini ya. Bahkan untuk Anda yang juga sudah mendengarkan tepat pukul 5 pagi tadi. Saya Indah dari penyiar malam Anda hingga nanti pukul 24 ya. Atau pukul 12 malam. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Timur, kami mengudara mengabarkan informasi, inspirasi dan juga hiburannya. Semoga terhibur untuk Anda semua yang ada juga di pemancar relay Waroko ya, 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda semua, selamat malam Rabu ya. Malam hari ini sudah mendengar di pukul 12 waktu Indonesia Timur dan pukul 2 waktu Indonesia Timur ya. Pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 2 waktu Indonesia Timur nanti akan ada pertandingan ya, masih dalam sesi Piala Dunia ya. Ada Portugal dan juga versus Uzbekistan ya, nanti di pukul 2 malam. Untuk Anda mungkin para pendukung Portugal ataupun Uzbekistan ya, yang akan nonton nanti ya di pukul 2 pagi ya. Selamat malam saja untuk Anda semua saudara ya. Malam hari ini kami hadirkan dulu lagu-lagu rohani Hindu Buddha menemani suasana malam hari Anda. Di pukul pagi tadi ataupun pukul 9 hingga nanti pukul di pukul 9 tadi hingga nanti sore, sepertinya informasi sudah diudarakan ya oleh penyiar-penyiar sebelumnya. Informasi-informasi itu saudara Anda bisa kembali membacanya ya di laman ataupun portal berita kami rri.co. Malam waktunya Anda istirahat ya, mungkin hari ini agak padat dari hari-hari sebelumnya, hari Senin mungkin ya kemarin, dan hari ini di hari Selasa mungkin agak sedikit ringan pekerjaan Anda ya, ataupun memang lagi tambah padat bahkan ya di hari ini. Selamat beristirahat saja untuk Anda semua saudara ya, yang mendengarkan kami juga melalui radio visual kami RRI Digital.

0: sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Mopin Degol Malam. Saudara masih menemani suasana malam hari Anda ya. Lagu-lagu rohani masih kami hadirkan. Rohani Hindu Buddha khususnya ya di hari Selasa. Selamat malam untuk Anda semua yang baru bergabung, juga saudara di frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM. Saya Dadari ya, menemani Anda hingga nanti pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

Dimanapun Anda berada malam hari ini, saudara, sudah pukul 19:59 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan lagu-lagu religi Hindu Buddha menemani suasana malam hari Anda. Dilanjutkan kembali malam hari ini seperti biasa, lagu-lagu daerah kami udarakan ya. Selama kurang lebih 1 jam di pukul 21 kami layangkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Selepas itu, saudara, selepas warta berita akan ada drama radio. Malam hari ini produksi dari RRI Malang, ada pelajaran yang tidak pernah selesai. Selepas itu Ruang Rindu meremani Anda tepat pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Musik Keperaduan, segmen terakhir dalam program Bupendigul Malam, meremani Anda hingga nanti pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Sekaligus saudara, dua segmen terakhir Ruang Rindu dan juga Musik Keperaduan ya, di pukul 10 atau pukul 22 dan pukul 23 atau pukul 11 malam. Ruang untuk Anda bisa berpartisipasi ya, request lagu ataupun salam-salam. Nanti line telepon dan juga nomor WhatsApp akan kami buka ya.

0: Veu 1, Canal Inspiraci.
1: Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

lebih 12 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih menemani suasana malam hari Anda, lagu-lagu daerah mengudara ya, selama kurang lebih 1 jam di ruang dengar Anda malam hari ini. Pendengar untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung ya, selamat malam untuk Anda semua. Cuaca seperti apa menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini ya? Akhirnya hari ini ada turun hujan ya di Bovendigul. Sesuai prediksi BMKG sepertinya ya, kemarin pagi nanti di malamnya akan ada hujan lokal. Dan hari ini juga saudara ya, di Bovendigul masih dengan ya, selepas hujan meskipun memang tidak begitu lama ya, masih adem ayem di hari ini ya. Tidak begitu panas, namun tidak begitu dingin ya. Saudara, kami hadirkan informasi dari portal berita kami tentunya rri.co.id. Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat pelindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam 1 tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah dan menurutnya pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam 1 tahun. Saat ini katanya saudara, Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program tersebut juga rencananya dapat dilaksanakan dalam 1 tahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Di sisi lain ia juga mengatakan bahwa tim kementerian telah melakukan pendataan di Kraton Surakarta. Dan pendataan mencakup pusaka, manuskrip, dan berbagai koleksi budaya lainnya. Sementara itu untuk lawyer Kraton Surakarta Teguh Satya Bakti menilai proses penetapan cagar budaya membutuhkan kajian ketat. Setiap usulan harus melalui verifikasi ilmiah dan juga akademis. Dan menurutnya juga saudara, persoalan hukum sering menjadi hambatan dalam proses penetapan. Sengketa dapat memperlambat ataupun memperhambat manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Dan saat ini pemerintah juga optimis target nasional dapat mencapai tahun ini. Percepatan dilakukan untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Itu tadi sudah mendengar, Kementerian Kebudayaan menargetkan 1000 cagar budaya nasional pada tahun ini 2026.

0: Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
2: Saudara pendengar, berikut kita ke informasi masih seputar budaya. Ada kuliner dari Dieng ya, di mana dari Jawa Tengah. Carica, saudara, merupakan salah satu buah yang identik dengan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Buah berwarna kuning cerah ini kerap diburu wisatawan sebagai oleh-oleh khas karena rasanya yang segar dan unik. Sekilas, saudara, carica memiliki bentuk yang mirip dengan pepaya. Namun ukurannya lebih kecil dengan daging buah yang tebal dan cita rasa perpaduan manis serta asam yang khas. Buah yang memiliki

manfaat diantaranya dapat menjaga kesehatan pencernaan, di mana kandungan serat pada carica membantu melancarkan sistem pencernaan. Kemudian juga dapat menjaga kesehatan kulit. Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen yang menjaga elastisitas kulit. Kemudian juga buah carica menjadi sumber antioksidan. Saudara, carica mengandung senyawa antioksidan yang dapat membantu melindungi sel tubuh. Kemudian dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung kesehatan tulang, di mana carica mengandung kalsium dan magnesium yang dibutuhkan oleh tubuh. Kedua mineral tersebut berperan dalam menjaga kekuatan dan kesehatan tulang. Itu tadi saudara pendengar ya, mungkin Anda pernah mencobanya, mencicipinya, atau pernah membawanya dari Jawa Tengah, khususnya memang dari dataran tinggi Dieng ya, di mana ada carica. Seperti pepaya bentuknya ya, ini agak kuning-kuning, belimbing. Pernah lihat belimbing yang kuning, yang mateng, kurang lebih seperti itu ya. Belimbing bintang ya, kalau nggak salah. Nah, seperti itu, tapi dia memang lekukannya mirip pepaya sih. Dan itu tadi ya, ada pepaya gunung ataupun carica ya. Makanan khas dari dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, yang juga memang makanan ataupun kuliner yang juga memang pasti diburu oleh wisatawan yang juga berkunjung ya ke Dieng, Jawa Tengah.

Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

Saudara Prosatu RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Bovendigul Malam. Lagu-lagu daerah masih kami udarakan ya, menemani suasana malam hari Anda. Saat lagi kami hadirkan informasi kuliner. Kalau berbicara kuliner, sepertinya Indonesia tidak ada habisnya ya. Ada kumbili, saudara pendengar, yang juga merupakan kuliner tradisional yang saat ini hampir punah. Saat lagi selepas tembang berikut.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Indonesia dikenal dengan budayanya yang erat dan kental. Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan. Diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua. Menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

Pendengar Kumbili, salah satu kuliner tradisional khas Bovendigul yang kini menghadapi ancaman kepunahan. Tumbuhan berjenis umbi-umbian yang dikenal dengan nama Latin Discorea dan dalam bahasa daerah disebut dengan watat. Kumbili memiliki dua jenis yakni kumbili putih dan juga kumbili merah yang menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat setempat khususnya dalam acara pesta kumbili. Selain menjadi sumber karbohidrat, kumbili juga memiliki keunikan tersendiri karena merupakan tanaman musiman, sehingga membuat orang tua zaman dahulu memanfaatkan kumbili sebagai cadangan makanan yang dapat bertahan hingga bertahun-tahun. Saudara Adrianus Moromon yang juga merupakan budayawan Bovendigul mengatakan ketika waktu panen tiba, masyarakat biasanya mengadakan pesta yang disebut dengan pesta kumbili. Di mana dalam tradisi ini keluarga besar dan tetangga berkumpul untuk memanen kumbili bersama-sama. Kemudian hasil panen dibagi dan dinikmati bersama dalam suasana kebersamaan yang penuh dengan sukacita. Tradisi berkebun kumbili kini semakin jarang dilakukan oleh masyarakat modern yang lebih memilih mengkonsumsi makanan instan dan membeli kebutuhan pokok daripada menanam sendiri. Hal ini menyebabkan tanaman kumbili semakin jarang ditemui. Jika kita tidak segera melestarikan tradisi ini, bukan hanya tanaman kumbili yang punah, tetapi juga nilai-nilai budaya yang melekat padanya. Adrianus juga berpesan saudara bahwa agar masyarakat terutama generasi muda kembali menghargai dan juga melestarikan tradisi berkebun kumbili. Dan saudara, kumbili bukan sekedar tanaman, tetapi simbol kebersamaan dan juga cadangan kehidupan.

Itu tadi sudah mendengar ya, informasi masih bertajuk budaya dan juga dari sisi kuliner ya, di mana ada kumbili yang juga merupakan kuliner tradisional yang hampir punah ya saat ini. Untuk Anda juga masyarakat Papua mungkin sudah tidak asing, dan yang menjadi pertanyaan apakah masih dikonsumsi sampai saat ini atau justru memang sudah punah ya. Itu tadi dikatakan saudara ya, bahwa kumbili bukan sekedar tanaman tetapi simbol kebersamaan dan juga cadangan kehidupan. Dimana tadi disampaikan bahwa memang mengkonsumsi beberapa masyarakat memilih untuk mengkonsumsi instan daripada memang diketahui bahwa hasil panen dari kumbili ini bisa bertahan lama ya. Dan orang tua pada zaman dahulu memanfaatkan kumbili sebagai cadangan makanan yang dapat bertahan bahkan hingga bertahun-tahun ya. Informasi ini kami lansir dari portal berita kami RRI.co.id.

saudara ya. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro Satu dari Ibu Pendigul. Saya Indah Dari masih menemani Anda. Informasi dan juga teman-teman daerah sudah kami hadirkan menemani Anda ya. Sekaligus malam ini kita jelang Warta Berita Sentral. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kurang lebih 14 menit lagi ya. Bersama

Tahukah Anda, Rambu Solo adalah sebuah ritual tentang kematian, di mana masyarakat suku Toraja memberikan penghormatan dan mengantarkan arwah orang yang sudah meninggal. Tradisi Rambu Solo sering disebut upacara penyempurnaan kematian karena seseorang baru akan dinyatakan benar-benar meninggal setelah semua prosesnya dilaksanakan. Selama prosesi ini, maka orang yang sudah meninggal tersebut akan tetap diperlakukan seperti masih hidup dengan membaringkannya di tempat tidur, memberinya hidangan makanan dan minuman, serta diajak bicara. Rambu Solo terkenal dengan kemeriahannya dengan rangkaian upacara seperti penyembelihan hewan-hewan kurban, atraksi budaya sebelum proses pengusungan jenazah dilakukan.

0: bini ini.
1: Pukul 20:58 waktu Indonesia Timur, saudara kita jalan penyampaian warta berita sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21. Teman terakhir dari Vicky Salamur dengan

0: Tahukah Anda, masyarakat Papua mempunyai cemilan atau snack yang sama untuk segala usia. Mereka mengenal cemilan ini sejak balita sampai orang lain.
1: Sudah mendengar tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Abdillah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2020, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas nasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini, menjelaskan program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini, ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari UK. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh. Itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi. Seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan si makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
10: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
11: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pasjo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku kepala BPKAD Kabupaten Kukar, sekretaris daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyat, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi.
11: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
12: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
14: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
15: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta, Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
14: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau di yang pelaku ilegal rokok hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importnya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
15: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Polda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
16: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyelidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
15: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
17: Melalui pendekatan berbasis ekosistem di 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
18: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkom dengan seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan sistem digital. Hal ini diungkapkan Menkom Digi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 yang diluncurkan pada hari ini. DIL 2026 ditegaskan Menkom Digi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Dia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
17: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh karena itu.

0: Ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin menuju Indonesia Emas 2045.
1: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap daya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita membangun masa depan di jalan Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat dan berdaya saing global.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
4: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipetikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
5: Ibadah haji dalam saudara, itu kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itu sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
4: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
6: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim,

0: Kabak Kesra Setdawa Jo Muhammad Arwes dalam sambutannya apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setdawa Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemampuan haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
1: Ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perubahan ibadah bagi kita semua.
0: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus berdarah untuk Indonesia.
2: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta bahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dan Menpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan, karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur, termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini akan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saudara, demikian penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur, Pufendigul Malam kembali menemani suasana malam hari Anda. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita malam hari ini, saudara ya, selepas warta berita sentral Pro 3 Jakarta. Teman-teman pilihan kami hadirkan dan juga malam hari ini ya, ada drama radio produksi RRI Malang. Pelajaran yang tidak pernah selesai kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
2: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
3: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
4: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah, dan sekarang ibu sering sedih loh.
5: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
6: Drama Radio RRI Malang. Pelajaran yang tak pernah usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur. Saya ragu, bukan karena saya malas atau pergi sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang.
0: Keraguan itu wajar, Doi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku gak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya gak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: kenapa akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya?
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa, pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang, tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
3: Bagaikan malam tak berbintang.
2: Lagu tahun 70-an.
3: Kenal dia nisan, hati sedarawan.
2: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
4: Monda mandi, coba mendekatimu.
2: Lagu tahun 2000-an.
5: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
2: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Love Nikul Malam. Saudara, selamat beristirahat untuk Anda semua ya. Sudah kami hadirkan tadi drama radio malam hari ini, produksi dari RRI Malang. Di hari ini Selasa ya, 23 Juni 2026. Teman-teman pilihan kami hadirkan sekaligus kita jelang segmen Ruang Rindu. Seperti biasa di pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Ruang Rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu. Selama kurang lebih 1 jam, saudara, dari pukul 22 hingga nanti pukul 23. Anda bisa bergabung nantinya di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami ya. Ada Betaria Sonata dengan Tetes Hujan di Bulan April, menyusul ada Aris Kusmiran dengan Ku Terkenang Selalu. Malam hari ini Ruang Rindu kita akan membahas penyanyi ataupun salah satu musisi Indonesia ya. Ada Nafa Urbah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Keluarga Cemara. Buku Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmawiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan 4 anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Mufnikul Malam, tepat pukul 22 atau pukul 10 malam saudara ya. Kami hadirkan segmen selanjutnya, Ruang Rindu. Ruang berbagai memori rindu lewat lagu, edisi hari ini Selasa, 23 Juni 2026.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven Digo.

Saudara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu kembali menemani suasana malam hari Anda sekaligus edisi hari ini ya, hari Selasa. Ruang Rindu selama kurang lebih 1 jam mengudara di ruang dengar Anda. Untuk Anda yang saat ini juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, dan Anda yang ada di pemancar lewat Opco 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda semua saudara. Bagaimana cuaca malam hari ini menemani waktu istirahat Anda? Dan untuk Anda juga mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Aman kondusif, cuaca bovendigul ya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung, selamat malam pendengar. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga selalu sehat ya. Anda juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat malam untuk Anda semua. Seperti biasa, line telepon sudah kami buka di 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS di 0811-4988-222. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Lagu yang bisa Anda request malam hari ini dari tahun 80-an hingga 2000-an, 60-an hingga 2000-an ya. Dan juga malam hari ini topik besar yang kita akan bahas ada musisi Nafa Urba ya, dimana dengan nama asli Nafa Indria Urba, yang lahir saudara pada 15 Juni 1980, seorang pemeran, penyanyi, dan juga politikus Indonesia. Ia memulai karirnya di dunia hiburan melalui lagu Bagai Lilin Kecil, ciptaan dari Dedi Dores. Ia sering disebut sebagai penerus penyanyi Nike Ardila. Nafa lahir dengan nama Nafa Indria Urba pada 15 Juni 1980 di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan Ronald Walter Urba dan Neneng Kusuma. Diketahui juga saudara pendengar, namanya mulai dikenal di publik ketika berperan sebagai Utari dalam sinetron Bidadari Yang Terluka pada tahun 1997. Nafa juga memulai karirnya sebagai vokalis kid rock pada tahun 1990, dan popularitas Nafa meningkat ketika menjadi penyanyi yang bergenre slow rock saudara, dan saat ini masih berusia 14 tahun pada tahun 1994. Lagu pembuka ya malam hari ini, untuk itu kami hadirkan ada Nafa Urba dengan Deru Debu saudara. Selamat mendengarkan.

0: Suara pendengar ada deru debu dari Nafa Urbaya sekaligus menjadi tema pembuka segmen Ruang Rindu. Kita sapa pendengar yang sudah dalam antrian line telepon malam hari ini ya. Selamat malam Ruang Rindu, halo. Halo,
1: selamat malam Kak.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ada siapa di mana?
1: Andi di Jambi Kakak.
0: Oke, Bang Andi Jambi. Ruang
1: ya,
0: Rindu.
1: Kak Ina ya?
0: Kakak Indah malam hari ini.
1: Oh, Kak Ina.
0: Kakak Indah.
1: Kakak Indah, ya Kak Indah.
0: Lagu apa?
1: Ruang Rindu, Rememori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Memori.
1: Ruang Berbagi Memori lewat lagu.
0: Memori rindu lewat lagu ya.
1: Iya Kak.
0: Lengkap.
1: Lupa terus.
0: Lagu apa malam hari ini Bang Andi?
1: Saya minta lagunya dari ini saja, dari Iwan Fal.
0: Judulnya?
1: Kemesraan.
0: Oke.
1: Salam Kak ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia. Panjang umur dimudahkan rezekinya. Semoga Kak Indah beserta keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terus buatnya Dika, dari Abu, kalau lebih mentor sama monitor sayang, salam sehat buat kamu keluarga. Diberikan umur panjang dimudahkan rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Bunda Ima, Ibu Sri di Maroke. Terus buatnya Bunda Natalia, Ibu Farida, Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwansa, ya buat semuanya saja dari A sampai Z. Terima kasih Kak Indah,
0: okay.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Bang Andi di Jambi ya, membuka pintu malam hari ini. 0811 4954 333, saudara untuk Anda yang mau bergabung di line telepon. Sedangkan nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988 222. Kita sapa penelpon selanjutnya, ada siapa di mana? Ruang Rindu, halo.
2: Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Berbagi.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori. Suka metode motonya.
0: Lewat lagu. Ada siapa di mana?
2: Alimin Kak di Sambas Kalimantan Barat.
0: Sambas. Siapa tadi namanya? Alimin.
2: Iya.
0: Oke. Salam kenal. Selamat malam. Selamat bergabung. Ya, Bang Alimin dari Sambas ya?
2: Iya betul.
0: Bagaimana malam hari ini? Cuaca di sana gimana?
2: Kalau di Sambas hari ini cerah Kak biasanya.
0: Cerah ya? Malam hari ini masih cerah berarti ya? Belum hujan?
2: Iya.
0: Lagu apa malam hari ini?
2: Lagu dari Abi Mesak Kak, Cobalah Untuk Mengerti.
0: Oke, sip. Dicarikan ya. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat semua monitor RRI Bopen yang lagi mendengarkan, karena saya pendatang baru jadi belum kenal semuanya Kak.
0: Oke, sip. Itu aja.
2: Ya, biar Kakak tetap tetap sehat, tetap semangat untuk menjalankan tugas.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Bang Alimin ya di Sambas. Tentunya saudara mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Bisa Anda download melalui Play Store ataupun App Store dan bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Ada siapa selanjutnya? Halo, Ruang Rindu, RRI. Oke, cakep. Tapanuli, apa kabar?
3: Itu berbagai kabar sehat, cuaca satu hari ini cerah.
0: Cerah ya?
3: Iya.
0: Lagu apa? Oven Digul hari ini mendung ya, selepas semalam hujan lokal. Baru aja hujan semalam.
3: Iya, kalau malamnya lah.
0: Jadi seharian mendung-mendung adem. Sehat ya Bang Luhut, suaranya agak pelan.
3: Iya, sabar-sabar sehat di sini.
0: Oh, syukurlah. Mau ditemani lagu apa?
3: dari Ebit GAD.
0: Ebit GAD, judulnya?
3: Dosa ini dosa siapa? Dosa siapa?
0: Apa judulnya?
3: Dosa siapa?
0: Dosa siapa?
3: Dosa.
0: Dosa siapa?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya.
3: Salam-salamnya. Sampai dosa dan tetap semangat. Mm-mm. Terus ada juga Bang Bintang Pratama. Okay. Ada Bang Putra Tengah. Mm-hmm. Ada juga Bipa Rija, Bunda Talia, Bunda Ima, Bunda Freddy. Ada juga Ibu Anusu, Ibu Ikati. Ada juga Bang Ramada, Citra Boven, Citra Jaya, Bang Rimba, Bang Simon, Bang Simawiyate, Pak Widi juga. Dan Bang Widi yang di titik ini juga. Dan buat Simon-Simonnya jelas yang mendengarkan ini, mana pun berada.
0: Mm-mm.
3: Ya, ada itu lagunya?
0: Ada. Dosa siapa? Ini dosa siapa?
3: Ya, itu orangnya itu lady penurunan kita. Kita cuma hanya mendengarkan.
0: Terima kasih Bang Luhut. Selamat malam ya. Itu aja.
3: Selamat malam. Terima kasih rindu memori lagu. Terima kasih.
0: Cakap. Sama-sama. Horas Medan ya. Terima kasih Bang Luhut ya. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Sudah sepertinya tiga lelaki, tiga pria, tiga cowok malam hari ini ya. Yang bergabung melalui line telepon ya. Di nomor WhatsApp seperti biasa di 0811-4988-222 ya. Kebersamaan kita dalam ruang rindu saudara ya selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur.

Dimanapun Anda berada malam hari ini, saudara, pukul 22 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur ya. Masih menemani Anda dalam Ruang Rindu. Sudah ada dua penelpon mengantri di line telepon ya. Selepas ini nanti diterima line teleponnya ya. Menyusul nanti requestan Bang Luhut ya, dari Ebit G.A.D.

0: memori rindu lewat lagu ya. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke. Terputus sepertinya ya. Ruang Rindu, halo selamat malam. Oke. Terputus sepertinya ya. Silakan di 0811-4954-333 dan juga WhatsApp serta SMS kami ya. Ada Bang Jack malam hari ini, selamat malam Hari Ribu Pendekul. Ruang Rindu bisa minta putar lagu Menjilat Matahari dari album God Bless. Boleh mengudara ya. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Oh, dengan saya Mbak, dengan Bang Bima.
0: Oke, Ruang Rindu. Lagu apa malam hari ini?
1: Ini bukan khusus lagunya Nafa Urba kah?
0: Boleh bebas memilih, tapi yang dibahas Nafa Urba ya.
1: Saya kira yang dibahas ini profilnya Nafa Urba, lagunya Nafa Urba semua.
0: Enggak. Takutnya dibatasi.
1: Sudahlah, kalau begitu saya minta lagunya Nafa Urba aja. Yang kurang hati lagi dia nanti, dia yang dibahas baru lagunya tidak di request.
0: Nah kan, harusnya demikian. Palu aman kah cuaca?
1: Di sini kalau bilang pagi, itu sore, lagi musim hujan sini.
0: Wah, di sana suhu hujan berarti ya?
1: Bopin sendiri gimana? Lagi kemarau, Bopin?
0: Iya, tapi semalam baru hujan lokal. Dan tadi pagi seharian, hari ini Selasa. Mendung sih, adem, ada gerimis-gerimis sedikit.
1: Pokoknya intinya mau hujan, mau panas, ya mudah-mudahan jadi berkalah ya.
0: Amin.
1: Buat kita semua.
0: Amin, amin, amin.
1: Kalau dia musim hujan, mudah-mudahan gak ada terjadi bencana-bencana.
0: Amin. Kemarin sempat gempa, bukan di Palu?
1: Iya. 6,7.
0: Tapi gak lama ya?
1: Gak lama apanya, goyang terus ini selama 4 hari, kan dasar 3 hari goyang terus. Dari gempa awalnya itu, susulannya itu barang keberapa puluh kali itu. Makanya siaga 1. Tempat jembatan satu bukan rubuh sih, cuman
0: geserannya.
1: Nah, miring dia. Makanya ditutup jalan di aksesnya. Jembatan 3. Kan sedorot taksi dia. Ditakutkan nanti tiba-tiba susulannya rubuh nanti kan.
0: Tapi aman kan tapi sekarang?
1: Alhamdulillah sekarang sudah mulai aman.
0: Syukur.
1: Makanya ada yang kebanyakan ini mahasiswa yang lagi pulang-pulang kampung itu merencana mau balik semua ke Palu, nggak jadi karena gempa.
0: Iya, liburan ya?
1: Ya, itu nih, makanya mau tunggu aman.
0: Okay.
1: Tapi alhamdulillah sekarang sudah kayaknya sudah dibuka lagi jalan-jalan yang yang nggak jauh dari pusat gempanya itu. Alhamdulillah sudah dibuka semua.
0: Berarti sudah aman ya?
1: Aman lah.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay. Lagunya ini dulu.
0: Nafa?
1: Nafa Urba yang ini, yang judulnya apa ya? Hati yang rindu kalau nggak salah judulnya.
0: Judulnya apa?
1: Coba cari hati yang rindu atau itu kalau nggak salah lagunya.
0: Hati yang rindu. Oke, nanti dicari ya.
1: Siapa-siapa yang sudah gabung ini kan?
0: Tadi Bang Alimin dari Sambas, Bang Luhut sama yang pertama Bang
1: ini.
0: Andi.
1: Oh iya, oke. Saya tahu Bang Alimin ini sering gabung. Kita sering ketemu di ini, di mana, di Nunukan itu.
0: Iya, pendatang baru katanya.
1: Dia kan orang Sambas itu. Mm-mm. Sering saya dengar dia gabung di Nunukan.
0: Iya, Sambas.
1: Oke,
0: tadi.
1: Oke, salam kenal ya buat Bang Alimin. Nah, dari Bintang Pertama ini, Palu.
0: Luar biasa.
1: Ada Bang Luhut, sama siapa tadi yang udah gabung?
0: Bang Andi Jambi.
1: Oh iya, Bang Andi ya. Buat Pak Freddy sama Bu Utri juga, Bunda Ima, Bu Wiga, Mbak Beauty, Mas Panda juga ya. Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan, Farida yang di Aceh juga semua, Ibu Wanusu, Pak Usu Busri. Ini Nono Vika ini sudah jarang gabung juga ini. Ada yang di Manado ini.
0: Sulama nggak pernah gabung.
1: Nah, itulah. Ibu Natali Toli-Toli Ayu di Masohi juga ya. Putra Sabonggo, Tete Tias, Bang Rimba, Bang Rodi juga. Nah, pokoknya semua-semua lah. Mohon maaf ini kalau ada yang kelupaan ini. Bukan sengaja dilupa. Soalnya Sober Daring juga di sebelah. Ada ke lagunya?
0: Ada. Hati Yang Rindu, Nafa Urba.
1: Nah, sip lah. Mantap. Mantap. Oke, monggo dilanjut. Mudah-mudahan ada kesempatan bisa jumpa lagi di MK.
0: Di mana? Di Realita? MK. Oh, di MK.
1: Nah, itu. Oh, ini kalau Mbak Beauty lagi pantai ini.
0: Lagi tidur.
1: Tunjukkan kayaknya dulu merahmu Mbak Beauty. Ini yang lagi siaran ini. Saya yakin Mbak Beauty gak percaya ini kalau dia ini. Sama kita Mbak Beauty, sama. Oke, ditunggu suaranya Mbak Beauty ya. Oke, monggo dilanjut. Makasih waktunya ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi yang lengkap, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu ya. Ada siapa selanjutnya? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Ada siapa di mana? Putra Fak Fak?
2: Dari Fak Fak.
0: Oke, Fak Fak apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah, kebetulan kabar masih baik. Lalu cuaca juga sangat cukup.
0: Cukup cerah ya. Hujan di sana?
2: Ini
0: seminggu terakhir?
2: Untuk ya, seminggu terakhir ini. Ada mendung sih, cuman belum. Masih rintik-rintik saja.
0: Oh, masih rintik-rintik aja. Oke, sama berarti Boven.
2: Oh, langit sudah lah.
0: Pak Putra, mau lagu apa malam hari ini?
2: Intihan Sebuah Hati.
0: Dari siapa?
2: Black Sweet.
0: Black Sweet, oke. Salam-salamnya.
2: Oke. Terima kasih. Yang baru turun lagunya tadi ada apa? Sebuah Hati juga ya. Selamat malam Bang. Lalu di sana bersama keluarga. Juga ada Andi juga. Juga di Kaliamu, Bang Luhut, Bang Asun, Bang Atalia, Bang Iwan. Iwan juga lo semua. Ibu Farida juga ada.
0: Cakep, terima kasih Bang Putra. Selamat beristirahatlah. Malam hari ini ada Bang Putra di Fak Fak. Penelpon terakhir malam hari ini. Ruang Rindu, halo, ada siapa di mana? Halo.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merauke apa kabar? Iya. Pak Freddy.
3: Merauke kabar kami baik-baik saja. Sehat. Cuaca sedang dingin-dinginnya. Soalnya tadi siang juga sudah masuk asar itu sempat hujan. Ya, hujan meskipun tidak terlalu deras, tapi lumayan setengah-setengah cuman durasinya tetap. Jadi semakin dingin.
0: Kurang lebih hampir sama berarti.
3: Itu, iya, seperti lagunya siapa? Hetikus Endang. Iya Pak, dingin-dingin, mana itu lagu judulnya dingin ya.
0: Mm-hmm. Boven semalam
3: apa
0: hujan.
3: Apa kabar juga Boven? Oh, semalam hujan ya.
0: Mm-hmm. Kayaknya alhamdulillah sehat.
3: Oh, sehat ya. Mm-hmm. Bagus, ya alhamdulillah. Mm-hmm. Oke, saya mau request dari ini suara agak serak-serak
0: gitu. Sepertinya agak berbeda malam hari ini,
3: iya.
0: Ya agak berat
3: suara lebih berat ya. Enggak tidak makan gorengan juga, tapi kayaknya
0: cuaca,
3: mungkin perubahan cuaca ya. Cuaca menyebabkan. Okay, saya mau request lagu dari Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari,
3: iya, kembalilah padaku,
0: kembalilah.
3: Jangan, okay. Iya, jangan pergi ke yang lain lah gitu.
0: Siap.
3: Kembali saja kepadaku gitu.
0: Siap.
3: Kalau pergi ke lain hati, aduh.
0: Kalau setahu jalan pulang, tetap akan pulang.
3: Iya, kembali saja ya. Karena pasti tahu kalau yang dulu itu lebih nyaman. Jangan coba sesuatu yang belum jelas gitu kan.
0: Oke.
3: Meskipun sarannya sebenarnya orang harus mencoba sesuatu yang baru, gitu, ya. Kalau tidak nanti kan tinggal nyaman di tempat saja tuh nyaman. Jadi kadang-kadang perlu juga eksplorasi gitu, cari tahu sesuatu yang baru. Nanti kalau ternyata tidak nyaman ya kembalilah pada.
0: Oke, sip. Itu pernah Mas Ari ya.
3: Iya. Ita Purnamasari ya. Salamnya ya perusahaan Putra Tengah di Pak ya. Kemudian tadi ada Bintang Pratama, Bang Nasrun juga ya, belum dengar suaranya ya.
0: Belum
3: Ibu Farida, Ibu Maslia, Ibu Wigati di Wonosobo, ada Ibu Ani di Manado, Bang Benijo, juga ada Bang Luhut ya di sana. Di Tapanuli juga ada Bang Iwan, Bang Putra Jaya yang di Aceh sana ya. Juga ada Kang Ahmad Irwan di Barat sana ya. Bandung Timur, gua Bandung Barat. Iya, iya si jago pantun kita itu.
0: Betul.
3: Iya pantunnya pantun playboy biasanya. Iya, oke. Dan juga ada Tete Tias ya, Bapak Tias ya, di Boven. Kemudian ada Ibu Guru Meliana Kandam, ada Ibu Guru Mary Mote, Meterai. Kok jadi Mote. Tadi baru bicara dokter Mote jadi.
0: Oh,
3: okay. Iya, tadi jadi terlintas lagi nama Mote. Oke, dan semua pendengar yang ada di Boven juga di seluruh Nusantara yang menjadi pendengar setia Pro 1 RRI Boven itu, semoga semuanya sehat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga terhibur di malam hari ini. Kak Indah, selamat bertugas sampai selesai. Karena dingin, pulangnya hati-hati, jangan ngantuk. Nanti jatuh di jalan tuh kalau ngantuk ya. jangan sampai ya. Oke,
0: terima kasih.
3: Pokoknya yang terbaik semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Freddy lagi serak-serak suaranya ya. Perlu minum air putih cukup ya. Di tengah cuaca sepertinya memang hampir rata-rata sama ya. Di antara panas dan juga dingin. Lagu-lagu rekasan Anda pendengar ya. Kami hadirkan malam hari ini.

dimanapun Anda berada malam hari ini, saudara ada Nafa Urbaya dengan Hati Yang Rindu, represent Bang Bintang di Palu ya. Sekaligus sudah mendengar ya, nanti ada Black Sweet dengan Rintihan Sebuah Hati menyusul Ita Purnama Sari ya. Kembalilah padaku. Kalau waktunya belum cukup, saudara nanti Ita Purnama Sari diputarkan dalam segmen Musik Keperaduan ya, pukul 23 waktu Indonesia Timur.

22 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Sudah mendengar, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini dalam ruang rindu ya. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya. Di malam hari ini masih ada musik keperaduan ya. Bermanai ada di pukul 23 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi malam hari ini ya, di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami. Kami cukupkan segmen Ruang Rindu, nantikan terus saudara ya, di pukul 22 setiap hari menemani Anda. Baik, nanti menyusul Lita Purnamasari, requestan dari Merauke ya, Pak Freddy, di pukul 23 ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat beristirahat.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Saudara, terasa sudah pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Sudah cukup larut waktu Indonesia Timur. Pukul 9 untuk Anda yang ada di wilayah barat dan juga pukul 10 ya untuk Anda yang ada di wilayah tengah malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat ya. Musik Keperaduan sekaligus menjadi segmen terakhir menemani Anda. Pendengar mungkin sudah tertidur, terlelap sebagian dari Anda ya, yang sudah kami temani dari pukul 5 pagi tadi ya. Dan malam hari ini segmen terakhir Musik Keperaduan. Lain telepon dan seperti biasa ya, kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung. Selamat malam Musik Keperaduan. Halo Musik Keperaduan, selamat malam.
1: Selamat malam, MK. Oke.
0: Musik Keperaduan, Bang Luhut belum tidur?
1: Belum,
0: lagi. Oke. Bagaimana lagu apa malam ini?
1: Aku mendengar yang lagu dari Hari Perintang.
0: Hari Perintang. Judulnya?
1: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Lagunya untuk siapa?
1: Namanya buat Bintang, Mbak. Tuntas, nanti pulangnya hati-hati. Dan semuanya lah, saya juga update di Ruang Rindu.
0: Oke.
1: Bukan orang. Oke. Itu aja, itu lagunya.
0: Itu aja?
1: Iya. Oke, lagunya ditunggu buat Bintang, aku juga sampai Tuntas. Selamat malam. Dengan terkes, dengan raduan. Terima kasih.
0: Oke, Oras, terima kasih Bang Luhut ya, mengantar ke peraduan katanya ya, malam hari ini. Ada siapa selanjutnya di mana Musik Keperaduan? Halo?
2: Peraduan.
0: Iya, peraduan musik, Musik Keperaduan. Selamat malam, Kak Ketias, apa kabar?
2: Tidak salah kan?
0: Betul, 100%.
2: Oh iya.
0: Tanda-tanda hujan kah di luar? Halo? Suaranya masih putus-putus ini di Boven kah? Di luar Boven ini?
2: Di luar Boven?
0: Di luar Boven?
2: Ya. Di luar Boven, tapi secara merah.
0: Suara agak putus-putus. Belum tidur, Kak Ketias?
2: Belum tidur, tunggu
0: jam 12 ya? Yep.
2: Iya, tunggu Mbak Indah jam 12 baru ke Mbak Indah atau jemput.
0: So ada pasat pam di kantor.
2: Ah, pasat pam itu dong, lu kasih izin.
0: Kalau begitu lagu pengantar tidur sudah, biar bisa tidur.
2: Kalau sudah siap, baiklah. Kita ada di itu. Kita baiklah
0: siap lagu. Sudah ada dari Dedi Dores, ada di NPCS, ada Seventeen dengan Ayah. Ada Rati, Kau Tercipta Bukan Untukku.
2: Iya, itu sudah.
0: Kau Tercipta Bukan Untukku. Iya. Oh begitu. Iya. Sip, mantap.
2: Iya. Aku salam dulu.
0: Boleh, salam dulu.
2: Teman-teman lain juga mau masuk jam berapa ini? Kalau waktu jam 12 berapa?
0: Sampai jam 12
2: ya. Nah, itulah yang buat. Patut salam saja. Pagi dari Kaliabu, selamat malam. Dari siang ke kantor lagi monitor, lagi sibuk lagi. Terima kasih banyak. Bu Anusu juga, terima kasih banyak kerja singgulannya. Pokoknya yang tadi masuk jalur siang, tempelin yang kerja singgulannya. Terima juga. Malam. Saya dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat, semua selamat malam. Indonesia Timur dari Papua Sorong ke Papua. Instagram. Oh, dan pas lupa juga buat video ini selamat malam. Nah, buat senior. Selamat malam. Ada lagu tuh?
3: Ada Ratih, Ratih Purwasi.
2: Ya juga teman sekolah dulu.
3: Oke, sip mengudara.
2: Oke.
3: Terima kasih. Selamat malam. Kakak Tia selamat tidur malam hari ini ya. Kemudian ada Nenggelis malam hari ini, selamat malam. Selamat malam juga, bisa putarkan lagu dari Bruri, jangan ada dusta di antara kita. Siap mengudara? Ini ya, Mbak Gelis, Nenggelis ya. Ini sepertinya tetangganya Ibu Katim. Selamat malam, ada siapa di mana selanjutnya? Musik Keperaduan, halo.
4: Halo, Musik Keperaduan.
3: Iya, cakep.
4: Ada Mbak, Mbak Alisa kah?
3: Kakak Indah malam hari ini.
4: Oh, Mbak Indah, iya. Apa kabar Mbak Indah?
3: Alhamdulillah baik, Ibu Anusu bagaimana kabarnya? Sehat?
4: Kabar saya pun alhamdulillah sehat juga Mbak Indah.
3: Oke, syukurlah. Mau ditemani lagu apa ya malam hari ini?
4: Lagunya Salku Mengenalimu dari Andra Respati.
3: Oke, sip. Salamnya Ibu Anusu.
4: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas mudah-mudahan.
3: Amin.
4: Salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Tati, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Pau Subutri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Baizu.
3: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wanusu malam hari ini ya. Sudah bergabung dari Sambas ya. Baik, pukul 23 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur saudara ya. Kurang lebih 4-5 lagu ya mengudara. Sekaligus membuka jumpa kita dalam segmen Musik Keperaduan. Hari ini Selasa 23 Juni 2020.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Saudara, sudah pukul 23 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Musik Keperaduan masih menemani suasana malam hari Anda ya. Anda Rati Purwasi malam hari ini mengudara dengan

Selepas ini saudara menyusul ada Bruri Marantika malam hari ini ya, featuring Rosa, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Selepas itu requestan Ibu Anusu di Sambas ada Andra dengan Sesalku Mengenalmu. Menyusul sekaligus ada titipan pesan dari Bang Bintang kembali malam hari ini ya. Di MK nanti saya request lagu dari Mita, judulnya Sapu Cinta Cumaku.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Keluarga Cemara. Buku Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmawiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan empat anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Prosatria Rebo Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Yang mendengarkan siaran kami di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Untuk Anda pemancar yang ada di pemancar Rele Maroko ya. Serta untuk Anda yang ada di RRI Digital mendengarkan siaran kami ya. Melalui radio visual kami. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat beristirahat, saudara pendengar di malam hari ini. Ada Andra dengan Sesalku Mengenalmu.

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu.

Saudara, sudah pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur dan waktu di studio malam hari ini. Anda masih mendengarkan Maaf Mendegul Malam, Musik Keberaduan. Menjadi segmen terakhir ya, menemani kebersamaan kita. Saya Dadari, pukul 19 atau pukul 7 malam tadi sudah mengudara, menemani Anda. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami malam hari ini. Semoga terhibur dengan teman-teman yang sudah kami hadirkan ya. Salah satunya requestan Anda juga malam hari ini. Malam hari ini juga sudah mendengar tadi untuk Anda yang request buat via WhatsApp ataupun SMS ya, sudah kami hadirkan. Sepertinya tidak ada yang terlewatkan malam hari ini dan kita jelang penutupan ya di pukul 24 atau pukul 12 malam. Kami hadirkan teman-teman pilihan menutup perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung dan selamat malam juga untuk Anda yang turut bertugas malam hari ini. Ada Pak Satpam, Satpol PP, Satuan TNI Polri, tenaga kesehatan ya. Malam hari ini semoga dilancarkan ya. Kemudian Anda juga yang malam hari ini menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, terpantau malam hari ini ya, aman kondusif cuaca di Bovendigul. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam untuk Anda semua ya. Yang ada di Pemancari Lewaroko 97,5 FM, selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat beristirahat malam hari ini. Atau mungkin Anda malam hari ini lagi menanti pertandingan antara Portugal dan juga Uzbekistan ya, di pukul 2 pagi waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam untuk Anda semua. Tetap jaga kesehatan saudara dimanapun Anda berada. Dan malam hari ini kita pilih satu lagu sekaligus menutup perjumpaan kita ya.

tepat pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus saudara, kami cukupkan segmen Keperaduan, Musik Keperaduan edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini, dan nantikan terus ya Ruang Rindu Musik Keperaduan, hadir menemani Anda pukul 22 dan juga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sekaligus malam hari ini saya Indah Dari, sudah waktunya pamit undur diri. Mewakili tim redaksi yang juga bertugas malam hari ini ada rekan Sadewa malam hari ini ya. Pamit undur diri, selamat malam untuk Anda semua saudara, selamat beristirahat malam hari ini. Kita akan berjumpa esok insya Allah di pukul 14 atau pukul 2 siang di hari Rabu 24 Juni 2026. Selamat malam untuk Anda semua saudara pendengar ya. Selamat beristirahat malam hari ini dan sampai jumpa.

Pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Hari Selasa, tanggal 23 Juni tahun 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari, pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat pagi pendengar, selamat jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz bersama Anda pendengar. Kami tim siaran pagi ini, saya Lisa ada Bung Tito. Kami bersama Anda sepanjang lintas pagi Bovendigo pendengar dengan informasi juga hiburan. Rangkaian acara yang akan hadir sepanjang kebersamaan kita di Lintas Pagi Bovendigo ada serangkaian lagu-lagu rohani Kristen Katolik. Nantinya pendengar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur kita akan dengarkan siraman rohani Kristen Katolik ya di ruang dengar Anda. Nantinya akan dibawakan oleh penyuluh agama Katolik Bapak Julius Wui. Kebersamaan kita pendengar pukul 6.30 waktu Indonesia Timur adalah penyampaian warta berita daerah pukul 7 warta berita Sentral Pro 3 bersama kami kembali pendengar dengan informasi ya dan juga hiburan pendengar. Ada opini publik, ada informasi prediksi BMKG yang nantinya akan disampaikan diinformasikan oleh prakirawan. Pukul 9 kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di pagi ini pendengar Lintas Pagi Bovendigo edisi siar hari ini hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Pendengar senantiasa di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu rohani. Terutama umat Nasrani, umat Katolik memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda sambut pagi ini pendengar. Senantiasa di mana pagi ini ya, semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan kelancaran untuk setiap aktivitas yang akan dijalani.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang.

Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat menyambut hari baru. Di mana pendengar, kembali kami informasikan waktu pukul 5.30 waktu Indonesia Timur bersama kami pendengar di ruang dengar Anda. Setelah mengawali pagi ini dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pendengar, karena masih diberikan kesempatan hidup, kesehatan dan kekuatan.

kekuatan untuk menyambut hari yang baru. Marilah kita mempersiapkan hati ya untuk menerima firman dan tuntunannya melalui renungan pagi. Mendengarkan renungan dengan tema meneladani iman Zakaria dan Elisabeth serta belajar rendah hati dari Yohanes Pembaptis. Yang dibawakan pendengar oleh penyuluh agama Katolik Julius Woy. Selamat mendengarkan.

Salve sahabat Katolik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Julius Woi dalam acara Katolik Radio Republik Indonesia Pro 1 Bovendigul edisi Rabu 24 Juni 2026. Pada hari ini Gereja Universal memperingati hari raya kelahiran Yohanes Pemandi. Mari kita awali hari ini dengan berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa, kami berterima kasih kepada-Mu karena hari baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan roh-Mu agar dalam segala tingkah laku kami, kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini, khususnya keluarga besar Radio Republik Indonesia Pro 1 Bovendigo. Semoga dalam pergaulan dengan mereka, kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria, Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Bovendigul yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan.

Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI, Sobat Katolik yang dikasihi Tuhan. Zakaria, ayah Yohanes, adalah seorang imam di Yerusalem. Ibunya Elisabet adalah seorang putri keturunan Harun. Keduanya adalah pribadi yang saleh dan taat. Namun mereka tidak mempunyai anak sampai hari tuanya, sebab Elisabet mandul. Mereka sungguh mengharapkan seorang anak, namun usia yang sudah lanjut menipiskan harapan itu. Meski demikian, mereka tetap menaruh harap pada Allah. Doa-doa mereka akhirnya dijawab oleh Tuhan di saat Zakaria mulai ragu pada keyakinannya pada kasih Allah. "Jangan takut, Zakaria, karena Allah mengabulkan permohonanmu. Istrimu Elisabet akan mengandung dan melahirkan bagimu seorang anak laki-laki, dan haruslah kau namai dia Yohanes." Zakaria menjadi bisu dan tidak dapat bicara sebab ia ragu dan tidak percaya kepada kabar dari malaikat Allah. Ia dapat bicara lagi ketika anaknya lahir dan diberi nama Yohanes. Tugas Yohanes ialah menjadi bantara Al-Masih Yesus Kristus, Sang Penebus. Kuasa roh di dalam dirinya telah terasa semenjak ada dalam kandungan ibunya. Kita bisa buktikan saat peristiwa pertemuan Maria dan Elisabet saudaranya. Ketika mendengar salam Maria, anak dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Sebab Maria datang membawa Roh Kudus dalam kandungannya. Kelahiran Yohanes Pembaptis membawa pesan rohani bagi kita keluarga Katolik. Ada 5 pesan rohani yang bisa kita timba pada firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, ketekunan dalam doa dan pengharapan. Kisah Zakaria dan Elisabet yang menanti keturunan di usia tua menunjukkan bahwa doa yang terus dinaikkan dengan iman
tidak akan sia-sia. Keluarga Katolik diajak untuk terus bersandar pada Allah, walaupun ada masa-masa sulit yang kita hadapi. Kedua, keluarga adalah tempat kursus untuk persiapan menjadi saksi Kristus. Artinya, sebagaimana Yohanes diutus untuk meluruskan jalan bagi Tuhan, keluarga Katolik dipanggil untuk menjadi saksi kasih Kristus di lingkungan sekitarnya. Keluarga adalah tempat pertama atau seminari kecil untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani, yakni kebenaran, pertobatan, pengampunan, kejujuran, kasih sayang, rendah hati, dan lain-lain. Ketiga, ketaatan pada rencana Allah. Seperti Elisabet dan suaminya Zakaria yang taat pada Allah untuk menamai anaknya Yohanes, meskipun tidak ada dalam keturunan mereka berdua yang bernama Yohanes. Artinya, keluarga Katolik harus hidup seturut kehendak Allah, bukan mengikuti tren atau arus yang berkembang. Keempat, kerendahan hati. Yohanes Pembaptis selalu menunjukkan kepada Yesus dan siap untuk merendahkan diri agar Yesus Kristus semakin dikenal. Artinya bahwa di dalam keluarga Katolik semestinya ditanamkan nilai-nilai atau sikap, misalnya saling mengalah, saling melayani, dan mengutamakan kehendak Allah. Dan poin yang kelima adalah tugas membaptis adalah tugas dari Yohanes. Yohanes diutus untuk membaptis. Maka dalam keluarga Katolik harus berupaya untuk saling membaptis satu dengan yang lain. Maksudnya ialah berusaha untuk saling menguduskan dengan cara saling memberi kesaksian untuk hidup sesuai dengan ajaran dan iman Katolik. Nilai-nilai kekatolikan harus terus dipupuk dalam keluarga kita. Saling menasihati, saling menyapa dalam kasih Kristus adalah tugas untuk saling menguduskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, semoga renungan singkat ini membantu kita untuk terus membangun keluarga kita menjadi keluarga yang religius, keluarga yang seturut dengan kasih Allah. Selayaknya keluarga Yohanes Pembaptis yang selalu taat kepada Kristus, kepada Tuhan, maka kita diundang sebagai keluarga Katolik untuk meneladani keluarga Yohanes Pembaptis. Mencontohi Zakaria, meneladani Elisabet, dan mengikuti jejak Yohanes. Semoga. Salve. Mari kita tutup renungan hari ini dengan doa agung yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sepanjang hari ini kita mohon doa-doa dari Bunda kita, yakni Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

dengar pukul 5.46 menit. Pukul 5.46 menit waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada setelah kita dengarkan renungan. Semoga melalui renungan pagi ini, pendengar, kiranya kita semakin diteguhkan dan

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Saudara pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, Anda yang telah bersama kami di pagi ini, kami ucapkan terima kasih pendengar di ruang dengar Anda dengan hadirnya lagu-lagu rohani yang telah kami persembahkan. Ya, lagu-lagu rohani yang tentunya baru saja kita dengarkan, semoga syair dan pesan yang terkandung di dalamnya semakin meneguhkan iman, menguatkan hati, serta membawa kedamaian dan sukacita

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.
4: Asik, menang lagi.
5: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
4: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
5: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
4: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
6: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Pendengar, pukul 6 lebih 20 menit, pukul 6 20 menit waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Dimanapun Anda berada, selamat pagi ya, dan selamat menjalani segala aktivitas pagi Anda, pendengar. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Bovendigul yang tentunya juga tersebar ya di 20 distrik dan 112 kampung. Semoga pagi ini menyapa Anda ya dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan semangat untuk menjalani aktivitas. Ya pendengar, setiap pagi adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kita, dan aktivitas pagi mengingatkan kita ya untuk bangun lebih awal, bergerak lebih aktif ya, dan memulai hari dengan semangat yang baru. Dengan bangun pagi dan mulai beraktivitas, kita punya tubuh yang menjadi lebih bugar, kita punya pikiran lebih segar ya, dan kita lebih siap menghadapi berbagai tugas serta tantangan sepanjang hari. Tentunya dimanapun Anda berada, pendengar, masih dengan beberapa tembang-tembang menemani aktivitas pagi Anda.

Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur kadar

0: bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

pendengar di Wafin Tikul dan dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami hadirkan penyampaian yang menghadirkan berbagai informasi dan dalam penyampaian warta berita daerah. Pendengar, kami informasikan bagi Anda mendengarkan melalui radio ya, siaran ini dapat dinikmati ataupun juga dapat Anda dengarkan ya di frekuensi 90.3, 97.5, 90.7 MHz. Dan juga dapat Anda saksikan ya dan mengikuti siaran kami melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Bovendigo.

Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Pukul 3 dengan Warta Berita. Topik berita, masyarakat kampung Yafufla desak pemerintah Kabupaten Pukul 3 segera evaluasi dan ganti

kepala kampung. Inilah topik utama Warta Berita pagi ini. Warta Berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Rabu 24 Juni 2026.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. BMKG prediksi peluang hujan di Boven Digul masih rendah hingga Agustus. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Itu masih di kategori menengah untuk bulan Juni, Juli hingga Agustus ke depan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah memperkirakan peluang hujan di Kabupaten Boven Digul masih relatif rendah hingga Agustus 2026. Meski demikian, hujan lokal masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah. Forecaster Prakirawan Cuaca BMKG Tanah Merah Tiar Novan Haidar mengatakan hasil itu didasarkan monitoring dan analisis yang dilakukan BMKG, di mana curah hujan di Boven Digul pada Juni hingga Agustus masih berada pada kategori menengah.
1: Kondisinya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, itu untuk wilayah Boven Digul ini kan masih ada kondisi lokal ya, di mana kondisi hujan ini cenderung masih ada hujannya, walaupun tadi ada kan hari tanpa hujan, tapi masih ada hujan.
2: Tiar menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi berkurangnya intensitas hujan adalah fenomena El Nino yang saat ini berada pada fase moderat atau sedang. Kondisi tersebut berdampak pada pertumbuhan awan hujan di wilayah Boven Digul. Meski belum ada indikasi kekeringan ekstrim, masyarakat diminta tetap mewaspadai potensi berkurangnya ketersediaan air akibat panjangnya periode tanpa hujan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. BMKG juga akan terus melakukan pemantauan perkembangan cuaca untuk memberikan informasi terkini pada masyarakat. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Kampung Yafufla desak pemerintah Kabupaten Boven Digul segera evaluasi dan ganti kepala kampung. Laporan Agustina Yuniarsi.
3: Masyarakat Kampung Yafufla Distrik Kumbai Kabupaten Boven Digul melalui Badan Musyawarah Kampung atau Bamuskam menyampaikan permohonan resmi kepada pemerintah Kabupaten Boven Digul agar segera menindaklanjuti persoalan pemerintahan kampung yang dinilai telah berlangsung selama 3 tahun berakhir. Dua persoalan utama yang disampaikan masyarakat yakni tidak aktifnya kepala kampung dalam menjalankan tugas di lapangan serta belum optimalnya penyaluran dan pengelolaan dana alokasi kampung. Anggota Bamuskam Kampung Yafufla Sulaiman Misaatun menjelaskan persoalan tersebut mulai dirasakan masyarakat sejak tahun 2022 setelah kepala kampung dilantik. Namun menurutnya sejak saat itu hingga sekarang masyarakat menilai tidak ada kehadiran langsung maupun pelayanan pemerintahan yang dirasakan di kampung. Menurutnya, selain persoalan kepemimpinan, masyarakat juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana kampung yang dinilai belum diketahui secara jelas penggunaannya selama beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan dana kampung seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan fasilitas umum, peningkatan ekonomi masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga.
4: Tapi tidak turun di lapangan sampai dengan hari ini. Setiap pencairan hanya masyarakat dengar pencairan saja. Sedangkan yang uang bila di kabupaten terus, utar di atas hutan. Maka kami mengusul kepada pemerintah daerah, tolong membantu kami mungkin secepat mungkin untuk pergantian PJS selama 3 tahun ini. Itu yang kami minta. Bukan dengan sengaja, ini sesuai dengan musyawarah kampung. Dan keputusan Bamuskam sudah selesaikan. Dan pengajuan ini ke pemerintah daerah supaya tolong membantu kami. Membantu kami secepat mungkin. Secepat mungkin. Jangan lama-lamanya masyarakat menderita. Pemerintah ada, kami masyarakat ada. Sebaliknya, masyarakat ada, pemerintah ada.
3: melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan kampung yang telah disepakati bersama unsur masyarakat dan Bamuskam, warga secara resmi menyampaikan dua permohonan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Masyarakat Kampung Yafufla berharap penyelesaian persoalan ini dapat segera dilakukan guna memulihkan kepercayaan warga terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung serta memastikan pembangunan dapat kembali berjalan secara optimal. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pentingnya statistik sektoral terpadu untuk dorong pembangunan Kabupaten Bovendigul. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Peternakan dan Perikanan menegaskan pentingnya pengelolaan statistik sektoral yang berintegrasi dalam satu basis data guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas TPHPP Bovendigul Doni Hermawan sebelum pelaksanaan kegiatan penjelasan mengenai Satu Data Indonesia, metadata serta proses pengumpulan metadata yang difasilitasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul di lingkungan Dinas TPHPP Selasa 23 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut dijelaskan bahwa seluruh proses pengumpulan dan penyusunan data mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia yang bertujuan menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Menurutnya, keberadaan basis data yang terintegrasi tidak hanya penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan melakukan evaluasi pembangunan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga pengawasan aparat pemeriksa hingga calon investor yang membutuhkan informasi menyeluruh mengenai kondisi dan potensi daerah.
5: Kegiatan Satu Data Indonesia ini adalah bertujuan mungkin terkait bagaimana data sektoral ini dirangkum dalam satu database yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan investor terkait bagaimana aktivitas sektoral di Kabupaten Bovendigul, kemudian bagaimana nanti data itu secara terperinci menjelaskan di dalam data itu.
3: Pemerintah daerah menilai data statistik tidak hanya menjadi kumpulan angka, tetapi merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan. Pada sektor pertanian, misalnya data yang valid mengenai luas lahan, tingkat produksi serta produktivitas dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pendampingan petani, distribusi bantuan, hingga pengembangan komoditas unggulan daerah. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah didorong untuk memperkuat koordinasi dan konsistensi dalam pengelolaan data sektoral agar informasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Pemerintah berharap upaya penguatan statistik sektoral ini dapat mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis bukti sehingga setiap kebijakan pembangunan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Papua Selatan perkuat tata kelola data untuk dukung pembangunan tepat sasaran. Berikut laporan Thomas Yamlean.
6: Pemerintah terus memperkuat tata kelola data melalui implementasi program Satu Data Indonesia sesuai amanat peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019. Data statistik dan sektoral dinilai menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari tingkat kampung hingga tingkat nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Selatan, Nugroho Arianto, dalam forum Satu Data. Hadirnya Permendagri nomor 5 tahun 2024 mengenai satu data pemerintahan dalam negeri menjadi langkah strategis untuk memperkuat integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah sehingga perencanaan dan penganggaran pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menerbitkan Pergub nomor 8 tahun 2025 mengenai satu data provinsi serta Pergub nomor 10 tahun 2025 tentang sistem informasi orang asli Papua. Regulasi tersebut menjadi dasar penyediaan data pembangunan yang akurat dan terintegrasi.
7: Melalui Permendagri ini diharapkan tata kelola data antara pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan penganggaran sungguh-sungguh bersumber pada data, sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Mengingat pentingnya ketersediaan data perencanaan pembangunan, kita membutuhkan kelembagaan data tingkat Provinsi Papua Selatan. Untuk maksud tersebut, kita telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang satu data tingkat provinsi dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang sistem informasi orang asli Papua Provinsi Papua Selatan sebagai payung hukum dalam mewujudkan ketersediaan data perencanaan pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
6: Nugroho menjelaskan penguatan data juga mendukung program prioritas RPJMD Papua Selatan melalui agenda Papua Selatan Satu Data dan pendataan terpilah. Melalui Sirius, pemerintah menyiapkan data sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta data terpilah orang asli Papua OAP sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Melalui Forum Satu Data, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan langkah dalam memperkuat penyediaan data sektoral dan statistik guna mendukung pembangunan yang efektif berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Thomas Yamlen kembali melaporkan workshop perluasan Sirius. Momentum perkuat koordinasi antar perangkat daerah berbasis data.
6: Pelaksanaan workshop perluasan Sirius menjadi momentum memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam membangun budaya kerja berbasis data guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah Indonesia terus mendorong implementasi kebijakan Satu Data Indonesia SDI sesuai peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 untuk memastikan pembangunan berjalan berdasarkan data yang akurat, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat membuka kegiatan workshop perluasan Sirius menegaskan kualitas data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Menurutnya, keputusan tanpa dukungan data yang valid berisiko menghasilkan program yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Ia pun menjelaskan kebijakan Satu Data Indonesia hadir untuk menyatukan berbagai sumber data sektoral agar dapat dimanfaatkan bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan.
8: Permendagri ini diharapkan data kelola data antara pemerintah pusat dan daerah dapat berintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan penganggaran sungguh-sungguh bersumber pada data, sehingga program ini dilaksanakan oleh pemerintah dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6: Dalam kesempatan tersebut, Marlinus juga menyoroti terbitnya Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data. Pemerintah dalam negeri diharapkan memperkuat integrasi tata kelola antar pemerintah pusat dan daerah. Melalui workshop ini, pemerintah daerah berharap koordinasi lintas perangkat daerah semakin kuat sehingga proses perencanaan dan penganggaran dapat berbasis data yang akurat dan mutakhir. Selain meningkatkan pelayanan publik, penerapan Satu Data juga diharapkan menghadirkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarkan oleh Radio Asiki FM. Pendengar dan pemirsa, Sensus Ekonomi 2026 akan petakan pelaku usaha dan aktivitas ekonomi di Bovendigul. Laporan Septianing Nurjana.
9: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul sedang melaksanakan sensus ekonomi 2026 untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang tersebar di wilayah Kabupaten Bovendigul. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti menjelaskan bahwa sensus ekonomi memiliki keterkaitan dengan sensus penduduk dan sensus pertanian karena memuat sejumlah variabel yang saling melengkapi. Namun, fokus utama sensus kali ini adalah mendata seluruh pelaku usaha dan aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat. Menurutnya, melalui sensus ekonomi 2026, BPS ingin memetakan penyebaran pelaku usaha sekaligus melihat potensi ekonomi yang berkembang di wilayah Tanah Merah dan Kabupaten Bovendigul secara umum.
10: Sensus ekonomi ini adalah gabungan dari dua sensus, ya, sensus pertanian, ya, sensus penduduk, ya. Bahkan sensus ekonomi ini, karena ini bunyinya sensus ekonomi, yang dimana sebenarnya targetnya itu adalah para pelaku usaha yang ada di Tanah Digul. Jadi otomatis kalau kita bicara ekonomi, pasti akan yang kita pengen melihat bagaimana peta penyebaran pelaku usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat yang ada di Tanah Merah. Jadi kalau ditanya apa saja yang ini, variabelnya sebenarnya banyak banget ya.
9: Ia menjelaskan bahwa sensus tersebut akan mengumpulkan berbagai informasi yang dapat menggambarkan karakteristik usaha yang dijalankan masyarakat. Data yang dihimpun mencakup proses produksi, jumlah tenaga kerja, penggunaan bahan baku hingga pola distribusi barang dan jasa. Novita menambahkan data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, hasil sensus juga dapat dimanfaatkan untuk melihat potensi usaha, peluang investasi, serta perkembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi penopang perekonomian daerah. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pasar Mumanjakoa dan Pasar Sentral diminta kembali diaktifkan secara optimal. Kembali dilaporkan Imam Komarudin.
11: Bagi pengusaha yang punya usaha kios dan toko, tidak diperbolehkan untuk menjual sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan parut kelapa.
12: Pengelola Pasar Mumanjakoa Tanah Merah Yanwarius Kaket meminta pemerintah Kabupaten Bovendigul optimalkan kembali fungsi pasar tradisional. Ini termasuk Pasar Mumanjakoa dan Pasar Sentral Tanah Merah. Menurutnya, Pasar Mumanjakoa pernah menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di mana secara rutin memberikan kontribusi berupa retribusi pada pemerintah daerah.
11: Apa saja bisa bicara seperti itu karena ada pasar tenda. Pasar tenda itu saya minta supaya pemerintah daerah aktifkan pasar tenda. Nah, untuk mengamankan semua penjual yang ada di kota Bovendigul.
12: Januarius juga menyoroti kondisi pasar sentral yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Ia mengingatkan bahwa pasar tersebut pernah diaktifkan kembali pada 2018 namun aktivitasnya kembali menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai keberadaan pasar yang aktif dan tertata dapat menjadi solusi untuk menampung seluruh pedagang yang berjualan di wilayah kota Tanah Merah. Selain itu, pasar yang berfungsi optimal juga akan membantu penataan pedagang agar tidak berjualan di sembarang tempat. Yanwarius berharap pemerintah daerah dapat menyusun langkah konkret untuk menghidupkan kembali pusat-pusat perdagangan rakyat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pedagang lokal. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Subur gelar screening kesehatan jiwa dan TBC di 4 kampung. Septianing Nurjana menurunkan laporannya.
9: UPTD Puskesmas Subur melaksanakan kegiatan deteksi dini atau screening masalah kesehatan jiwa dan tuberkulosis. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari dan menyasar warga berusia 15 tahun ke atas. Kepala Puskesmas Subur, Stanley Ismail Bunusu, mengatakan kegiatan screening dilaksanakan di 4 kampung, yakni Kampung Subur, Kampung Aiwat, Kampung Wagai, dan Kampung Kaisa. Menurutnya, seluruh masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas dapat mengikuti kegiatan screening tersebut. Program ini bertujuan untuk menemukan secara dini kasus-kasus gangguan kesehatan jiwa maupun penyakit TBC di masyarakat.
13: Hari ini kami dari Puskesmas Subur, kami melakukan kegiatan deteksi dini atau screening masalah kesehatan jiwa dan juga kegiatan deteksi dini tuberkulosis atau TB. Kegiatan kami selama 4 hari di wilayah Puskesmas Subur, yaitu ada di 4 kampung, yaitu Kampung Subur, Kampung Aiwat, Wagai, dan Kaisar.
9: Untuk kegiatan screening kesehatan jiwa, Puskesmas Subur menargetkan sebanyak 150 peserta. Sementara untuk screening TBC ditargetkan menjangkau 100 orang. Meski demikian, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan diperkirakan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Stanley menjelaskan deteksi dini sangat penting untuk mempercepat penanganan dan pengobatan penyakit sehingga dapat mencegah dampak yang lebih luas di masyarakat.
13: Mendeteksi dini masalah-masalah yaitu kesehatan jiwa maupun masalah tuberkulosis. Sehingga tujuannya semakin cepat kami temukan, semakin cepat kami obati. Sehingga penyakit-penyakit, baik penyakit tidak menular maupun penyakit menular ini bisa teratasi dan tidak menyebar ke orang yang dari orang yang sakit ke orang yang sehat.
9: Septiening Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mimpi Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tentu dapat diwujudkan jika adanya pembenahan penuh mulai dari sarana prasarana pendukung pertandingan dengan baik. Laporan Yohanes De Godin.
14: Pesta Bola 2026 yang diikuti 48 negara dan saat ini masih dalam babak pengisian tersebut menjadi ajang tersendiri menunjukkan skill muda bintang dunia maupun bintang muda baru di dunia bola yang kemudian dapat menjadi ilmu bagi para pecinta muda bola di Indonesia hingga ke daerah. Berbicara terkait impian Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, tentunya apa yang tak bisa dilakukan semuanya dapat berjalan jika pengembangan sarana-prasarana pendukung kegiatan pesta bola itu dapat dibenahi secara baik. Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan jika Indonesia menjadi tuan rumah tentunya persiapan 12 stadion standar FIFA harus dibangun.
15: 12-16 stadion, jadi kalau kita Indonesia jadi tuan rumah sendirian, kayaknya stadion yang harus direnovasi banyak banget, ya kan? Dan yang kualitasnya FIFA, di Jakarta ada 2, di Surabaya ada 1. Ya mungkin 6 lapangan yang kapasitasnya di atas 70.000 dan di atas 30.000, 40.000-an. Jadi tidak mungkin sendirian.
14: Erick Thohir dalam bincang-bincang dengan TVRI Sport optimis, jika ada pembenahan yang baik di dunia sepak bola Indonesia, serta pengembangan fasilitas pendukung sepak bola, sudah pasti Indonesia siap menjadi tuan rumah. Yohanes De Godin, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Saya Elizabeth Francisca dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Timothy Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

0: Pendengar, pukul 7.19 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan penyampaian warta berita Sentral 23.
1: 5 miliar rupiah uang layak edar. Di mana untuk mendukung transaksi ekonomi, menjaga kualitas rupiah dan juga memperkuat nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan. Sementara itu, dari informasi lainnya dari luar negeri, di mana Tiongkok Automotive Technology and Research Center Co. Limited meluncurkan anak perusahaan pertamanya di Asia Tenggara di Bangkok untuk memperkuat kerjasama Tiongkok dan Thailand di bidang industri standar, pengujian, sertifikasi, dan juga pengembangan teknologi otomotif serta mendukung pertumbuhan dari industri energi baru di kawasan tersebut. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan petenis Indonesia Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Vera Zvonareva lolos ke perempat final pada Beth Hornbook Open 2026 setelah mengalahkan Magali Kempen Alexandra dengan skor 6-4, 6-6, dan 10-8 melalui super tiebreak yang berlangsung dengan sangat ketat. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan impres jalan daerah sepanjang 1.151 km di Sampang untuk memajukan perekonomian, swasembada pangan, dan energi di seluruh daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ima Fadilah.
2: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian daerah.
3: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
2: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program impres jalan daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
2: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program impres jalan desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
1: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
5: Saya menerima perwakilan.
6: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantor Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta.
7: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia. Dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh. Itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contoh anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
6: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
5: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
6: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan investasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri. Berikut Elina Zahra melaporkan.

0: undang-undangnya udah mulai lari gitu loh, paham gak sih? Jangan sampai hal itu terjadi. Justru ini juga harus menguntungkan mereka. Kalau mereka untung, maka pemberdayaan masyarakatnya juga harus seimbang juga.
1: Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan, penyusunan RUU Kawasan Industri memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Sedikitnya terdapat 26 undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan kawasan industri, mulai dari urusan ketenagakerjaan, infrastruktur, hingga pemerintah daerah. Karena itu, Badan Keahlian DPR memastikan penyusunan naskah akademik dan RUU dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pengaturan khusus tanpa mengabaikan prinsip-prinsip umum yang telah berlaku.
2: Tapi poin yang ingin kemudian kami sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, dari 18 bab tadi sebagian, maka saya katakan tadi soal isu semangat, baru yang kedua tadi kan soal yang kami sebut sebagai masukan-masukan tadi. Masukan-masukan kalau kita lihat sebagian besar sudah tertampung, tapi tentu ada beberapa hal tadi yang secara teknis perlu kami berikan klarifikasi dan informasi.
1: Dalam rapat tersebut, Komisi 7 DPR RI juga menyoroti perlunya kajian lebih lanjut terkait sejumlah substansi penting dalam RUU Kawasan Industri, termasuk pengaturan hak guna bangunan dan kelembagaan. Selain itu, DPR meminta agar pembahasan RUU Kawasan Industri disampaikan kepada publik, agar masyarakat memahami tujuan utama regulasi tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Padang mulai merevitalisasi dan melakukan penataan kawasan pasar raya dengan memfokuskan pada perbaikan drainase dan infrastruktur pendukung. Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
4: APBD Kota Padang 40 miliar untuk melakukan berbagai perbaikan fasilitas umum khususnya yang berada di pasar raya.
5: Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Pislan Setiawan dalam dialog Padang Menyapa mengatakan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran mencapai 40 miliar rupiah untuk perbaikan sarana dan prasarana umum dalam mendukung revitalisasi kawasan Pasaraya Padang. Pekerjaan revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang menyasar perbaikan saluran pembuangan air limbah pasar, terutama di basement blok 2 dan 3 Pasaraya Padang. Pislan menjelaskan, saat ini sejumlah pedagang tradisional yang menempati basement blok 2 dan 3 akan ditampung sementara di kawasan letter U blok 3 Pasaraya Padang. Hal ini untuk memastikan aktivitas jual beli konsumen dan pembeli masih berjalan normal, meski di saat bersamaan proyek perbaikan sarana pasar sedang berlangsung.
4: Rencana pekerjaannya dilaksanakan rencana awalnya hari ini, akan tapi ada proses penandatangan kontrak yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Padang. Mungkin butuh waktu 1-2 hari, tapi pelaksanaan pemindahan beberapa pedagang yang berada di basement blok 3 yang nantinya akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan ini sudah dimulai hari ini.
5: Sementara itu, pengamat ekonomi pembangunan Universitas Andalas Delvia Tanjungsari meyakini program revitalisasi Pasaraya Padang sebagai keharusan oleh pemerintah kota, mengingat kondisi kelayakan sarana pendukung pasar yang tidak lagi kondusif bagi pengunjung. Ia menekankan agar penataan fisik pasar juga diikuti dengan merelokasi pedagang sesuai jenis barang dagangan, serta akses parkir yang memudahkan calon pembeli.
6: Dulu kan juga memang ada terminal juga dekat sana ya, itu yang perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada pedagang bahwa ini dalam rangka mendekatkan pedagang dengan pembelinya. Dan tentu yang pasti untuk tempat sementara mereka harus disiapkan di mana mereka berada sementara sampai revitalisasi ini selesai.
5: Ekonom UNAN Delvia menambahkan, sebagai ruang publik, kawasan Pasaraya Padang harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang terintegrasi bagi seluruh sektor di luar perdagangan. Ia meyakini, proyek revitalisasi Pasaraya Padang akan menjadi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengembangan dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Kalian, Kecamatan Muntok, Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan akan rampung sebelum Nataru. Berikut laporan selengkapnya Debi Nirwandi.
7: Gini, intinya bahwa pembangunan dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat juga ini menjawab dari
8: pembangunan dermaga 2 pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Bangka Barat ditargetkan rampung sebelum momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026.

0: Direktur Utama PT ASDP Indonesia Peri, Persero Heru Widodo mengatakan pihaknya menyelesaikan proyek ini tepat waktu demi mengantisipasi lonjakan penumpang pada akhir tahun. Heri menjelaskan pembangunan dermaga baru ini sangat krusial untuk meningkatkan konektivitas antar provinsi. Untuk menyelaraskan hal tersebut, ASDP melakukan pertemuan bersama antara kedua kepala daerah dalam waktu dekat, yakni Gubernur Babel dan Gubernur Sumatera Selatan.
1: Gini, intinya bahwa pembangunan dermaga 2 ini adalah menjawab dari tuntutan masyarakat, juga ini menjawab dari tuntutan Pak Bupati bahwa memang di sini masyarakat membutuhkan satu dermaga lagi ini untuk menunjang konektivitas, bukan hanya sekedar pergerakan orang masyarakat, tetapi juga ini menjadi sentral nanti pergerakan logistik di Bangka Belitung maupun ke arah Sumatera Selatan.
0: Sementara itu, Gubernur Babel Hida Ersani menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak ASDP atas komitmen nyata dalam mengembangkan infrastruktur di Bangka Belitung. Menurut Hidayat, langkah ini menjadi bukti bahwa SDP serius dalam merespon kebutuhan mobilitas daerah.
2: Wah, ini kan tanda serius SDP, bahwa SDP ini selama ini kan tidak diam saja. Ternyata Bangka Belitung tetap diperhatikan nomor 1-nya ya. Jadi dengan adanya dermaga nomor 2 ini, berarti transportasi kita akan mengurangi beban-beban yang selama ini sangat sulit bagi kita ya. Nah, tinggal lagi saya nanti mengajak Pak Dir SDP ini untuk duduk bersama dengan Gubernur Palembang, Hemandu, untuk menyelesaikan di Palembang sana.
0: Hidayat menambahkan untuk konektivitas memaksimalkan fungsi konektivitas pelabuhan ini, Pemprov Babel berencana melakukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah Sumatera Selatan.
3: Dari Pangkal Pinang, Dibin Irwan di RRI.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memberikan penjelasan terkait dengan kasus minyak berbau yang merupakan program bantuan pangan pemerintah. Adam Sutanto.
5: Kalau setelah visual itu memang karena kemasannya rapat tidak berbau, tapi setelah dibuka dan dicoba dimasak memang ada bau minyak solar atau seperti minyak tanah.
6: Kasus minyak goreng yang diindikasikan berbau, yang merupakan program bantuan pangan dari pemerintah, tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Jogonalan, tetapi ada juga di wilayah Kecamatan Wedi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan, bersama Bulo, produsen dan kecamatan terkait sudah turun ke lapangan untuk mengetahui kasus adanya minyak berbau tersebut. Dikatakan ada dua wilayah bantuan pangan tahap kedua, April sampai Juni 2026, yakni di Kecamatan Jogonalan dan Kecamatan Wedi yang terdapat kasus minyak berbau total lebih dari 24 ribu liter dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 6 ribu orang.
5: Ada dua kecamatan di Kabupaten Klaten yang bantuan pangan pada tahap kedua di bulan April sampai Juni ini memang di Kecamatan Wedi dan Kecamatan Jogonalan. Total ada 24.120 liter. Kelompok penerima, keluarga penerima manfaat itu ada 6.030 KPM.
6: Ia mengatakan berdasarkan visual, minyak kemasan plastik tersebut tidak berbau. Namun setelah dibuka dan dicoba dimasak ternyata berbau minyak solar dan juga berwarna lebih keruh bila dibandingkan yang tidak berbau. Sementara dari pantauan RRI di Desa Wonoboyo, warga berduyun-duyun mengembalikan minyak bau dan menukarkan kembali di balai desa setempat. Sekretaris Desa Wonoboyo Jogonalan Cahyoko mengatakan mereka yang mendapatkan bantuan minyak tersebut diganti seluruhnya dengan total 626 penerima manfaat dan masing-masing penerima mendapatkan 2 liter minyak.
7: Totalnya ada 626 KPM. Mulai hari ini tadi jam 10 di dropping, semalam jam 10:30, jam 11:00 diganti. Baik yang masih ada atau tidak, kita ganti semua karena...
6: Dikatakan alasan mereka mengembalikan minyak bantuan tersebut karena berbau solar dan minyak tanah. Namun demikian, pihaknya belum mendapatkan laporan adanya dampak akibat mengkonsumsi minyak tersebut. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
3: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
4: Jangan cuma terima gaji saya tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
5: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811 4988 666, atau pesan singkat di 0811 4988 222. Dengarkan, ikuti dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai

0: Duh, kawan, enak sampai.
1: Ah, Nando, ada satu batang ini.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih.
1: Ambil sudah ya, terus sama lu.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
1: Apa? Kau terlalu gaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
0: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

kebersamaan sepanjang lingga pagi, mungkin dibuat terus bersama ke informasi juga hiburan hingga pukul 9 di ruang dengan Anda. Kami bersama Anda ya di pagi ini. Tentunya pendengar, selamat pagi ya, selamat menjalani aktivitas pagi Anda. Semoga semua yang akan berangkat ke tempat aktivitas yang masing-masing diberikan kelancaran. Dan mendengar bagi para siswa, siswi, pelajar tentunya akan kembali lagi ke sekolah, para orang tua yang sedang mengurus pendaftaran ataupun juga daftar ulang ya anak yang telah lulus ya, serta yang sedang mempersiapkan kegiatan MPLS ya, dan tentunya juga para orang tua dan adik-adik pelajar yang sedang juga melengkapi berbagai persyaratan sekolah ya. Semoga juga semua proses berjalan ya dengan baik dan lancar. Tentunya mendengar, apapun pekerjaan, profesi, dan kegiatan Anda, jalani hari ini semoga menghasilkan kebaikan. Ya, kemudahan serta keberhasilan ya, ya bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Selamat beraktivitas. Kita akan bersama pendengar tentu dengan informasi perakiran cuaca dan bersamaan kita informasi ya yang tentunya akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda sepanjang bersamaan kita di lintas pagi Bovendigul.

0: Papa, bangun, sudah jam 8. Jam kantor, cepat.
1: Jam berapa nih?
0: Jam 8, cepat bangun, sudah di kantor loh.
1: Terlambat ini, ada rapat bro.
0: Iya, waktu bangun cepat baru pergi ya, Pak.
1: Yo, kasih bangun dari jam 7 tadi ya.
0: Iya, ada rapat jadi bangun cepat berjalan sudah, ayo.
2: Disiplinkan dirimu dari hal-hal yang kecil. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Mendengar pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bukendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90.3. Saya Lisa masih bersama Anda di mana kebersamaan kita pendengar. Di ruang dengar Anda kami hadirkan, kita akan dengarkan kembali informasi perakiran cuaca ya dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kelas 3 Tanah Merah yang akan disampaikan oleh perakirawan meteorologi Tanah Merah, Oni Saputra.

0: Silakan Pak Laporan. Selamat pagi. Silakan Pak Oni informasi.
1: Selamat pagi Kak.
0: Iya, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovan di Guli manapun Anda berada. Senang sekali saya Oni Dwi Saputra dari BMKG Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Pada hari ini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal, dengan detail waktu perakiran kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan, lalu pada siang hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar dari 22 hingga 30 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara berkisar antara 66 hingga 96% dan arah angin berasal dari timur hingga selatan serta kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 22 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
2: Anda mendengarkan info BMKG.

Ya, pendengar, ya adalah informasi perkiraan cuaca yang telah disampaikan ya oleh perkirawan meteorologi kita Wira Oni Saputra ya, di ruang dengar Anda. Waktu yang sama akan kembali lagi informasinya ya, agar kita bisa mengetahui akan informasi perkiraan cuaca di setiap hari kita ya, dalam menjalani segala aktivitas setiap kita berbagai profesi, khususnya di Tanah Merah ya, Mufindigo, Tanah Merah dan sekitarnya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada,

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Negara di ruang dengan Anda ya, kabar semen kita di pagi ini. Kami menjumpai Anda ya kembali dalam program Halo RRI. Saya Lisa masih bersama Anda. Dan tentunya pendengar, kami menemani Anda ya di ruang dengar Anda. Anda boleh bersama kami. Ya, Anda boleh bersama kami ya, menyampaikan keluhan, memasukkan aspirasi Anda pendengar. Dimana pendengar Halo RRI merupakan ruang bersama bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi, aspirasi, masukan ya, maupun keluhan yang terjadi di lingkungan sekitar. Tidak di hari Senin dan Jumat tetapi juga di hari Rabu, pendengar, kami hadir bersama Anda di jam yang sama, jam 8 hingga jam 9 waktu Indonesia Timur. Bagi Anda yang monitor ya saat ini di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 maupun aplikasi radio digital yang bersama Anda. Anda bersama kami ya, kami ucapkan terima kasih, selamat pagi senantiasa di ruang dengar Anda ya pagi ini dalam Halo RRI. Kami bersama Anda pendengar, silakan baik Anda yang mau bersama kami ikutan ya. Kami membuka ruang ya bersama tentunya untuk menyampaikan berbagai informasi, aspirasi, masukan maupun keluhan yang terjadi di lingkungan sekitar ya, berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pelayanan publik, kebersihan lingkungan ya, hingga infrastruktur dapat menjadi bahan tentunya ya, informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Pendengar, suara Anda ya dapat didengar ya melalui Halo RRI ya, program Halo RRI. Di mana pendengar, karena setiap masukan, saran dan pengalaman yang disampaikan dapat menjadi perhatian bersama demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat tentunya. Apabila Anda memiliki informasi, keluhan, usulan ya maupun harapan ya terkait kondisi di kampung ya, distrik ya, 112 kampung, 20 distrik maupun di Kabupaten Mafindigul ya, silakan bersama kami dalam acara ya, program Halo RRI di pagi ini pendengar. Saya Lisa bersama Anda menemani di ruang dengar Anda. Ya pendengar, sambil ya bersama Anda menemani menantikan ada beberapa informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id ya, di mana pendengar aktivitas ya pagi dalam minggu-minggu ini ya, dari minggu kemarin minggu ini semuanya pada sibuk ya dengan segala aktivitas berbagai profesi, kegiatan kesibukan Anda, terutama baik untuk para orang tua ya yang disibukkan kembali lagi di tahun ajaran yang baru ini, menyekolahkan anak ya, pendaftaran dan lain sebagainya, mengurus segala persyaratan yang mungkin saja kurang ya, yang harus dilengkapi, dirubah ya di Dukcapil sana. Dan tentunya segala apapun yang Anda kerjakan ya, Anda hadapi bukan hanya hari ini ya, di hari-hari kemarin ataupun juga dimanapun ya saat ini Anda berada di Mafindigul pendengar. Dan Anda punya keluhan ya, masukan, aspirasi ya, keluhan-keluhan yang terjadi di lingkungan sekitar, Anda boleh bersama kami ya di sekolah, mungkin Anda melihat ya, tentunya Anda boleh menyampaikan ya terkait dengan pendidikan ya, kalau di rumah sakit, puskesmas, mungkin juga Anda melihat ya ada keluhan ataupun juga tentunya boleh ya di kesehatan ya tentu. Dan tentunya pendengar, dimanapun Anda berada, pembangunan daerah ya tidak hanya berkaitan dengan satu sektor saja, infrastruktur jalan yang baik, jembatan yang layak, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pendidikan yang berkualitas ya, transportasi yang memadai, serta fasilitas umum yang mendukung aktivitas masyarakat merupakan kebutuhan penting yang perlu terus diperhatikan ya, fasilitas umum ya, fasilitas umum yang mendukung aktivitas masyarakat ya. Oke. Okay. Menurut Anda apa yang masih perlu disediakan atau ditingkatkan oleh pemerintah? Apakah akses jalan di kampung-kampung masih menjadi kendala? Bagaimana pelayanan kesehatan, transportasi ataupun juga pendidikan, air bersih, jaringan telekomunikasi maupun fasilitas publik lainnya? Anda dapat bersama kami pendengar menyampaikan aspirasi, masukan dan harapan demi pembangunan Kabupaten Mafindigul tentunya ya, yang lebih Baik, pendengar, karena pembangunan yang berhasil lahir dari partisipasi dan suara Anda, ya suara masyarakat. Kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut.
1: Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.
2: Berhenti dulu, Sobi.
3: Kenapa?
2: Kok pasti sisa uang 5.000 dulu, ah?
3: Ah, Ben, kamu, saya baru keluar mari, kamu belum minta uang ini, dari uang yang lebih ada.
2: Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
4: Tidak boleh begitu. Kalian mabuk baru palang-palang orang minta uang itu stop sudah.
2: Apa kok mau apa?
4: Tak larang, toh kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
5: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa? Itu kamu tuh
2: macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
6: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
2: Nasi mana?
6: Kok punya uang biasa kasih saya dulu kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kau bilang sabar, sabar. Makan itu sabar sudah. Kau pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kau kenyang dengan kau punya mabok di situ sudah.
7: Kenapa ribut-ribut ini?
6: Aduh bapak, pacar ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi, baru kasih pica. Barang-barang ini.
7: Enggak. Kenapa kau mabok baru kasih pica barang-barang terus ganggu orang lain ini?
2: Jangan nasihat saya.

0: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
1: Ko jaga sa jaga ko. Mari kita jaga Bovendigul.

Sudah dapat dengar 37 menit sudah berlalu pukul 8 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda berdengar adalah beberapa pesan dan juga beberapa teman telah kami persembahkan menemani segala aktivitas bagi Anda, dan senantiasa terus menemani memberikan hiburan dimanapun Anda berada. Anda yang masih bersama kami, pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul di Kampung dan Distrik, 112 kampung ya, 20 distrik dimanapun Anda berada, senantiasa dimudahkan segala apapun aktivitas, kelancaran aktivitas Anda ya, dalam ya dari pagi, siang hingga sore, malam hari nantinya, tentu bersama kami di informasi juga hiburan, rangkaian acara yang tentunya terus kami persembahkan di ruang dengar Anda. Kita masih ya dalam Halo RRI ya pendengar, di ruang dengar Anda kami bersama Anda pendengar, dan tentu ada beberapa informasi ya pendengar di manapun Anda berada, beberapa informasi daerah ya. Ya, antusias masyarakat ya untuk mendaftarkan putra-putrinya di SMP Negeri 1 Tanah Merah pada tahun ajaran baru terlihat sangat tinggi. Meskipun sekolah memiliki keterbatasan jumlah rombongan belajar, rombel ya, yang tersedia, minat calon peserta didik pendengar ya tetap meningkat tentunya. Dan ini oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nonggeng, menyampaikan rasa syukur atas tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang dipimpinnya. Menurutnya, tingginya jumlah pendaftar menjadi bukti bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh SMP Negeri 1 Tanah Merah. Dikatakan pendengar, puji syukur animo masyarakat untuk mendaftar anak-anak mereka ke SMP Negeri 1 Tanah Merah sangat tinggi. Ini menjadi semangat sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan pendidikan. Dan beliau menjelaskan pendengar, pada proses penerimaan peserta didik baru tahun ini, pihak sekolah menerima sebanyak 300 siswa baru. Jumlah tersebut disesuaikan tentu dengan kapasitas sekolah yang hanya tersedia 31 rombongan belajar. Menurutnya, keterbatasan ruang belajar dan kapasitas rombel menjadi salah satu pertimbangan utama ya dalam menentukan jumlah peserta didik yang diterima agar proses pembelajaran tetap berjalan efektif dan sesuai standar. Hatta juga menyampaikan apresiasi tentu kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kedepan pihak-pihak sekolah akan terus berupaya menjaga kualitas pendidikan ya, melalui peningkatan disiplin, pembinaan karakter ya, serta penguatan prestasi akademik maupun non-akademik. Dengan tingginya minat masyarakat tersebut, SMP Negeri 1 Tanah Merah yang diharapkan terus menjadi salah satu sekolah tujuan yang mampu mencetak generasi muda Bovendigul yang berkualitas dan berdaya saing. Ya pendengar, adalah dijelaskan tentu oleh kepala sekolah, disampaikan ya, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nonggeng ya, dimana saat menyampaikan ya, di saat pendaftaran murid baru ya, tahun ajaran baru yang terlihat sangat tinggi ya, ya SMP Negeri 1 Tanah Merah. Pastinya pendengar, bukan hanya di SMP Negeri 1 Tanah Merah, SMP Negeri 1 yang tentunya sekolah SMP ya, yang dulunya adalah satu ya, satu-satunya SMP dulu ya, satu-satunya SMP ya, yang sampai dengan sekarang ini masih menjadi tentunya bagi anak-anak sekolah ini pilihan ya, sekolah yang tentu masih menjadi pilihan bagi adik-adik pelajar dari SD ya ke SMP, SMP Negeri 1 Tanah Merah ini, mungkin karena melihat jangkauannya ya sangat mudah ya, di berada di tengah-tengah ya, di kota Tanah Merah, ataupun juga sekolah yang ya sekolah pertama ya menjadi pilihan ya dari adik-adik ini, ataupun juga dari lainnya yang tentunya juga ya menjadi sekolah pilihan dari adik-adik pelajar ini, sehingga mereka lebih banyak ya memilih untuk mendaftar di SMP Negeri 1 Tanah Merah, walaupun setiap tahun ini terlihat
ada saja penambahan ya, ratusan, ya 100, 200, bahkan sudah 300. Tidak tahu di tahun depan ya menjadi 400. Bahkan tahun-tahun depannya lagi mungkin sampai dengan 500, 600 ya siswa. Asal saja sekolahnya ada untuk penambahan gedung ya, gedung sekolah dan juga guru ya. Di ya tentu yang menjadi pilihan ya dari adik-adik pelajar ini adalah SMP Negeri 1 Tanah Merah, dan terlihat banyak sekali yang memilih untuk mendaftar SMP Negeri 1 Tanah Merah. Masalah pendidikan. Oke. Kita berbagi informasi seputar rombel terbatas peminat SMP Negeri 1 Tanah Merah membludak. Ya, bagaimana juga dengan sekolah-sekolah lain ya? Bukan hanya SMP Negeri 1. Kalau tadi saya bilang SMP Negeri 1 ini dulu itu hanya satu saja ya sekolah. SMP 1, tapi saat ini sudah ada SMP Negeri 2, ada SMP Sion, ada SMP Alam ya, ada juga SMP Satu Atap ya. Oke. Walaupun sekolah-sekolah ini baru ya, tetapi juga peminat ya, ataupun juga adik-adik pelajar tentu juga menjadi pilihan. Baik yang mereka mungkin saja tinggal ya, sekolah yang dijangkau, bisa dijangkau dari rumah dekat ya, mereka memilih untuk sekolah. Tapi kalau SMP 1 ini walaupun tinggal jauh, banyak sekali adik-adik pelajar ini mereka memilih di SMP Negeri 1 ini. Ya, pendengar, memasuki tahun ajaran baru ya, berbagai upaya terus dilakukan tentu untuk memudahkan akses pendidikan bagi seluruh anak-anak bangsa ya. Salah satunya adalah penyediaan transportasi sekolah. Ya, kalau tadi terlihat SMP Negeri 1 saja yang sudah banyak sekali penerimaan siswa ya, bahkan sudah melebihi, ada lagi sudah tutup di dalam satu hari itu saja. Tetapi besok ya di hari Selasanya ada juga yang masih, orang tua yang masih bawa anak-anaknya untuk mendaftar. Sudah sangat banyak sekali ya. Bagaimana dengan anak adik-adik pelajar ini, mereka bisa duduk dalam ruangan dan belajar ya. Dan kalau ada ruangan, kalau tidak ada bagaimana? Oke. Gedung ya, fasilitas belajar yang memadai, gedung sekolah dan lain sebagainya ya. Begitupun juga dengan jauh-jauh ya, mereka datang dari kampung, mereka datang tinggal di ibu kota ya. Ya, di Kabupaten Bovendigul, di Kota Tanah Merah, dari kampung, dari distrik ya yang terjauh, mereka memilih untuk datang sekolah di Kota Tanah Merah ya. Titip di keluarga, ada juga titip ya, tinggal di orang ya, orang dalam arti mungkin mereka sebagai anak-anak piara ya, ya ada juga yang seperti itu. Ya, dan lain sebagainya tentu pendengar. Untuk sekolah ya, mereka untuk sekolah, mereka ataupun juga bisa datang dari kampung, distrik untuk tinggal di kota Tanah Merah untuk sekolah tentunya. Sudah begitu sekolahnya jauh ya dari rumah ya, bagaimana juga dengan penyediaan transportasi sekolah ya, berupa bus ya, bis ya, ya bis pelajar. Bis-bis pelajar ini kita lihat hanya cuma SMA Yosef ya, SMA Yosef saja yang sudah memiliki, ataupun juga SMA Yosef yang punya bis. Bagaimana ataupun juga ini seperti Anda, ya tentu kita lihat ya, halte-halte bis juga sudah ada, tapi bis-bis pelajar ini belum ada ya. Ya, kalau memang kita lihat ya, kalau sudah ada bis yang tentu setiap sekolah itu sudah memiliki bis ya, bis sekolah, bis pelajar. Penyediaan transportasi sekolah berupa bis pelajar ya, pasti anak-anak ini yang tinggal di jauh dari jangkauan sekolah ya, dari Kampung Wet, dari Mawan sana ya, dari yang dari arah Brauke sana ya, kilometer 6 sana, 7. Kalau ada bis, penyediaan transportasi sekolah berupa bis ini, bisa dengan mudah mereka yang bisa sekolah di sekolah-sekolah yang mereka menjadi tujuan mereka ya, apalagi sekolah yang jangkauan jauh dari tempat tinggal. Dengan adanya ketersediaan ya, penyediaan transportasi sekolah berupa bis yang disiapkan oleh pihak sekolah maupun pemerintah,
Kita bicara ya di sekolah, tapi sekolah ini juga tentu harapan dari pemerintah daerah ya. Dengan adanya bis sekolah ya, para siswa yang rumahnya berada cukup jauh tidak perlu lagi kesulitan untuk berangkat ke sekolah. Bahkan di beberapa wilayah ya sudah disiapkan halte bis ya. Di Bovendigul sudah ada ya, di Tanah Merah sebagai titik penjemputan yang aman dan tertib ya. Adik-adik pelajar mereka sudah bisa ada di situ ya setiap pagi, dan bis dari masing-masing sekolah bisa jemput. Dan hal ini tentu sangat membantu terutama bagi anak-anak yang tinggal di daerah pinggiran atau jauh dari pusat kota. Selain transportasi, penyediaan transportasi sekolah berupa bis. Adik-adik pelajar dari kampung, dari distrik ya, kalau ada asrama juga ya, yang sudah disediakan di kabupaten, di Kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Pas juga adik-adik ini mereka bisa tinggal ya, tidak dititip-titip ya, di keluarga sebagai anak-anak piara ya. Oke. Mereka bisa tinggal di asrama ya, asrama-asrama yang sudah disediakan, dan bisa sekolah juga dengan mudah. Asrama khusus laki-laki, asrama khusus untuk perempuan. Tentunya pendengar, tentu ini juga dengan mudah ya. Tidak hanya ya, bagi yang berasal dari kampung atau daerah terpencil dengan jarak tempuh yang jauh, tersedia asrama pelajar ya. Fasilitas ini juga memungkinkan anak-anak untuk tinggal dekat dengan sekolah di kota atau kabupaten, sehingga mereka bisa lebih fokus belajar tanpa terbebani perjalanan yang jauh ya setiap hari. Kalau asrama dekat sekolah masih sudah lebih mudah ya. Jadi orang tua tidak telah memikirkan mereka datang titip di Kota Tanah Merah, orang tua tinggal di kampung sana jauh lagi. Mereka tidak tahu punya makan, ya bisa makan, bagaimana mereka punya perjalanan setiap hari ke sekolah. Ya. Oke, pendengar di Bovendigul ya, dan dimanapun Anda berada, kita masih ya dalam program Halo RRI ya. Dimana pendengar, kita tidak punya topik, tapi sekedar ya membuka, memberikan ruang untuk Anda. Banyak sekali ya, tentu dalam program Halo RRI membuka ruang untuk Anda boleh bersama kami menyampaikan keluhan, aspirasi Anda, masukan-masukan Anda ya, bersama kami di dalam program Halo RRI saat pagi ini ya. Saya Lisa bersama Anda. Kalau yang kemarin ya pendengar, yang sudah-sudahnya selalu hadir di hari Senin dan Jumat, hari Rabu kami hadir dalam program Halo RRI di jam yang sama. Dan tentunya pendengar ya, sekaligus mengajak Anda untuk boleh bersama kami ya, di mana saat-saat ini adalah bulan Juni ya, bulan di mana bulan tahun ajaran baru ya, masuk ke tahun ajaran baru. Banyak harapan-harapan ya dan aspirasi yang tentu bisa disampaikan masyarakat, khususnya para orang tua dan siswa. Jadi kalau mama dorong lagi monitor ya, dan sedang monitor pada saat ini bersama kami di frekuensi 90,3 maupun aplikasi radio digital. Di tahun ajaran baru ini, masuk ke tahun ajaran baru ya, banyak harapan dan aspirasi yang tentu bisa disampaikan, khususnya para orang tua dan siswa. Banyak sekali ya, bukan hanya di pendidikan, di kesehatan juga, transportasi dan lain sebagainya ya, yang menjadi keluhan dan juga aspirasi, masukan-masukan dari Anda. Tentunya boleh bersama kami di pagi ini dalam program Halo RRI, mendukung belajar siswa ya. Tentu pendengar, saya pilihkan saja ya, karena ini di tahun memasuki ya tahun ajaran baru, jadi saya pilihkan salah satu informasi dari salah satu sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah yang tentu sudah membludak ya, rombel terbatas peminat SMP Negeri 1 Tanah Merah membludak. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang lain? Mungkin sudah di hari pertama saja sudah tutup, jadi tidak buka di hari kedua dan hari ketiga, yang sebenarnya pendaftaran itu selama satu minggu ataupun juga tiga hari, tapi karena hari pertama banyak sekali siswa, akhirnya sudah tutup ya di hari pertama. Bahkan ada yang datang ya, dan ya semuanya itu tergantung dari tes ya. Ada setelah pendaftaran ada juga tes yang dilakukan oleh guru, jadi bisa dilihat dari situ ya kemampuan siswa, apakah mereka lulus ataupun juga tidak. Yang lulus bersyukur, yang tidak ada sekolah lain ya tentu juga untuk bisa mendaftar. Dari sisi ya pendidikan pendengar, banyak sekali juga yang diharapkan ya,
Di momen pendaftaran sekolah ya, seperti ini, ada beberapa yang menjadi harapan bersama agar pendidikan semakin baik dan merata. Tentu itu menjadi harapan setiap kita. Kemudian akses pendaftaran sekolah, pemerataan daya tampung sekolah, peningkatan fasilitas pendidikan, transportasi dan asrama bagi siswa yang jauh dari sekolah ya. Tentunya agar tidak ada anak yang tertinggal hanya karena kendala jarak ya. Karena jarak, sudah daftar karena jarak, dan tidak bisa sekolah karena terlambat ya, baru jalan kaki dari rumah ke sekolah. Akhirnya mungkin baru sampai di titik nol situ, atau baru saja ya, mungkin sampai di kantor bupati situ sudah jam 7, sudah jam sekolah ya. Sudah masuk, mereka kembali lagi ya, tidak, mereka kembali ke rumah, tidak ke sekolah. Karena jarak tempuh ya, dari rumah ke sekolah jauh. Jadi karena jalan kaki ya, kemudahan transportasi ya, ini menjadi penting juga ya, transportasi dan asrama juga bagi siswa yang jauh dari sekolah agar tidak ada anak yang tertinggal hanya karena kendala jarak. Juga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu ya, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah. Tentunya pendengar, dari semua ini harapan kita ya, di tahun ajaran baru tidak ada lagi anak yang putus sekolah, dan semua anak Indonesia bisa belajar dengan aman, nyaman dan bahagia. Tentu itu menjadi harapan setiap kita. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, sekali lagi kami informasikan program Halo RRI ya, hari Senin, Rabu dan Jumat di waktu yang sama kami hadir bersama Anda. Apapun yang menjadi keluhan, kendala, aspirasi dari Anda, boleh bersama kami di ruang ya, dengar Anda, program Halo RRI. Nantinya akan kami catat apapun masukan, aspirasi, keluhan Anda, dan boleh dijawab tentunya nanti oleh yang punya hak ya, tentu untuk menjawab dari dinas-dinas terkait ya, yang bisa memberikan, yang boleh memberikan informasi, memberikan solusi kepada kita semuanya, baik dari pertanyaan, aspirasi, masukan-masukan Anda, dari Anda tentu dalam program Halo RRI. Kita sudah ada pada pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, dimanapun Anda berada. Saya akan akhiri ya kebersamaan kita di program Halo RRI di pagi ini pendengar, senantiasa menemani Anda, dan sekaligus saya sudah temani, saya bersama dengan Bung Tito ya, di ya, kami tim siaran Lintas Pagi Bu Vindigo. Dari jam 5 sampai dengan jam 9 saya berakhir. Iya. Dan pendengar, tentunya nanti Anda akan ditemani oleh penyiar berikut, Mbak Ina, menemani Anda sepanjang kebersamaan ya, nantinya sepanjang lintas siang Mbak Vindigo. Kita akan bersama Pro 3 ya, dalam penyampaian Warta Berita Sentral pukul 9 ya waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya akhiri sekaligus program Halo RRI ya, di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya telah temani Anda untuk Lintas Pagi Bu Vindigo ya, di CCR hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni ya 2020. Dan kalau menjalani segala aktivitas Anda, dimudahkan, dilancarkan, tetap menjaga kesehatan. Bagi untuk ke masyarakat Kabupaten Vindigo, Lendang Ambe, Nijan Domba, Waninabu, Kungget Lanukatukon, Selararung semuanya, dimanapun berada. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya, Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun